0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama.

0: 0748 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
2: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
1: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.

0: Okey, dah pun pukul 8.15 minit pagi pada ketika ini.
1: Okey, seperti biasa untuk ramalan cuaca bagi negeri Pahang hari ini, 24 September 2026, mm-hmm. Di mana di sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, yeah. Manakala di sebelah petang membawa ke malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Okey, kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan pula, yang mana untuk pagi ini diramalkan tiada hujan, petang

0: Pula juga diramalkan tiada hujan. Malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan juga ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, itu dia perkongsian kami berkenaan dengan ramalan cuaca bagi hari ini, hari Khamis 24 September 2026.
0: Ya, yeah, dan insyaAllah seperti biasa 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan masjid ke masjid kita untuk minggu ini.
1: Okey, jadi nantikan saja Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

0: setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Okey, 8.30 minit pagi pada ketika ini.
3: Dan seperti biasa untuk ruangan masjid ke masjid kita pagi ini,
2: ya,
3: kita mulakan dengan kuliah duha mingguan yang akan berlangsung pada hari ini 24 September 2026 hari Khamis. Masanya akan bermula 9.30 pagi hingga 11 pagi,
2: ya,
3: bertempat di Dewan Surau Al-Hijrah Kampung IC Kuantan ni, di mana bersama dengan penceramahnya Ustaz Alwi bin Moda, mantan pengarah Yadim Pahang.
2: Okay.
3: Di mana seperti biasa ada bacaan zikir al-maturat, bacaan hadis 40 Imam Nawawi dan juga kajian mustalah hadis ni. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir.
2: Okey, dan juga seterusnya ini yang mana akan berlangsungnya ceramah perdana bertempat di Masjid Tengku Ampuan Afzan Kuantan, yang mana bertajuk Membina Akhlak Seperti Rasulullah, yang akan berlangsung pada hari ini juga 24 September 2026, selepas solat fardu maghrib bertempat di Masjid Tengku Ampuan Afzan Kuantan, bersama dengan penceramah jemputannya iaitu Maulana Johari bin Muhammad Ali. Jadi muslimin dan juga muslimat dijemput hadir untuk hari ini.
3: Okey, baik, seterusnya Gema Al-Quran Negeri Pahang 6.0 ni,
2: yeah,
3: sudah masuk ke minggu ke-16, di mana program ini akan berlangsung pada 27 September 2026 hari Ahad, bermula seawal 7.30 pagi,
2: yeah,
3: di mana minggu ini akan mengangkat konsep 6T iaitu Tajwid, Tranum Murattal, Tadarus, Tadabur, Taslim, Tahlil Perdana. Di mana minggu ke-16 ini jenis taranumnya Taranum Nahwan, bersama dengan pembimbing utamanya iaitu Ustaz Muhammad Nur Hisham bin Pauzi, Presiden Persatuan Taranum Pahang dan juga pensyarah Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Jadi program ini akan berlangsung di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan, Pahang.
2: Okey, juga di lokasi yang sama juga,
3: yeah,
2: di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan akan berlangsungnya program Raudatul Jannah, yang mana hadis kutsi kehebatan sedekah secara sembunyi.
3: Okey,
2: yang akan berlangsung pada hari ini 24 September 2026, sekejap saja lagi pada pukul 10 pagi,
3: yeah,
2: bersama dengan Maulana Abdul Razak bin Abdul Wahab. Dan program ini akan berlangsung di Laman Duha Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
3: Ya, baik. Seterusnya ini, di mana Majlis Sambutan Maulidur Rasul, peringkat daerah Jerantut bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, di mana program ini akan berlangsung hari esok ni, Jumaat 25 September 2026, bertempat di Dewan Solat Al-Sultan Abdullah Jerantut. Jadi pelbagai aktiviti yang akan diadakan. Kalau kita tengokkan di sebelah paginya, ada pertandingan perarakan selawat bermula pada pukul 7.30 pagi, manakala ceramah Maulidur Rasul, ada ceramah Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Pio Mizi, ataupun Ustaz Nur Hamizi bin Jamaluddin, iaitu penolong pengarah kanan bahagian pengurusan halal Jaib, bertempat di Masjid Al-Sultan Abdullah ni. Dan seterusnya ada juga pertandingan masakan kampung, ada juga pertandingan mewarna kanak-kanak. Selain itu juga perasmian sambutan majlis Maulidur Rasul ni akan berlangsung pada jam 11 pagi, yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Haris Saleh bin Hamzah ni. Dan kalau kita tengok di sebelah petangnya pula, ada pertandingan bola sepak yang akan bermula pada pukul 5 petang. Dan seterusnya ada ramah mesra Al-Fadil Kadi Jerantut bersama pegawai masjid, dan juga taklimat bersama dengan band, di mana akan berlangsung di Dewan Asy-Syafi'i Al-Sultan Abdullah Jerantut. Dan seterusnya ada juga majlis ikhtitam Maulid Arba'in 4.00 daerah Jerantut ni.
2: Okay.
3: Di mana program ini akan berlangsung pada jam 6 petang hingga 9 malam, bertempat di ruang solat Masjid Al-Sultan Abdullah Jerantut ni, Hezri. Dan seterusnya pada 9 malamnya pula ada pentausiah oleh Tuan Guru Dr. Maulana Johari bin Muhammad Ali Al-Jandarami. Dan dan juga Yang Mulia Al-Habib Faqih Muqaddam Al-Idrus.
2: Ya.
3: Jadi muslimin dan muslimat tadi jemput hadir.
2: Ya, banyak sekali aktiviti.
3: Ya.
2: Sempena dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Jerantut ini pada hari esok ni.
3: Ya, betul okay. tu.
2: Dan seterusnya ini juga yang mana akan berlangsungnya hari keluarga.
3: Ya.
2: Bersama Masjid At-Taqwa Kampung Awah ni.
3: Ya.
2: Di Maran.
3: Ya.
2: Jadi dengan temanya keluarga sejahtera, komuniti berkat, ummah diberkati.
3: Okay.
2: Jadi akan berlangsung pada hari hari Ahad.
3: Ahad.
2: 27 September 2026 pada hari Ahad ini bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 12.30 tengah hari.
3: Ya. Yeah.
2: Bertempat di Dewan Masjid Al-Taqwa Kampung Awah Maran Pahang ini.
3: Ya.
2: Yeah. Yang mana program ini banyak aktiviti menarik tersedia untuk anda. Antaranya ada breeze walk, pertandingan mewarna, acara sukan rakyat, cabutan bertuah, sumbangan asnaf, derma darah, pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan gigi dan juga makanan tengah hari juga disediakan untuk anda.
3: Okey.
2: Jadi bolehlah datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi Hari Keluarga Masjid At-Taqwa Kampung Awah Maran Pahang ini.
3: Baik. Dan akhir sekali di mana program Qiyamul Lail bulanan MASAJ di mana program ini akan berlangsung pada hari esok ni 25 September 2026 hari Jumaat. Bermula seawal 4.30 pagi ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Yahya bin Muhammad Rafi, Imam 1 Masjid Al-Sultan Abdullah Jerantut ni. Jadi program ini akan berlangsung di Dewan Solat Utama Masjid Al-Sultan Abdullah Jerantut. Di mana pengisian program iaitu ada solat tahajud, solat taubat, solat tasbih, zikir munajat dan juga disediakan jamuan pagi ya.
2: Okey.
3: Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir.
2: Okey, itu dia antara beberapa info berkaitan dengan masjid ke masjid kita untuk minggu ini Ucup.
3: Ya, dan insyaallah pada minggu hadapan pelbagai lagi info berkenaan dengan masjid yang akan kami kongsikan dengan anda. Ya,
2: terus kekal setia bersama kami.
3: My friend.

0: Itu dia Wakdan dan juga Ira Milpa dengan lagunya Senja Asmara baru saja berlalu menghiburkan anda.
1: Okey, baik, seperti biasa pada pukul 9 pagi nanti kita dapat ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
0: Ya, dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan kami untuk ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
1: Okey, jom kita berhibur.
0: Ya, dengan lagu dari Daniel dengan lagunya Mimpi.
1: Mimpi, okey, Pahang FM.
0: Satu pilihan.

Ingat dema terkejut sedar. Du ingat kau dema telapak. Rindu aku peluk bata. Hai, saya Ila Nabila. Jangan lupa dengarkan Pahang FM 1P.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi kepada anda semua. Sedar tak sedar dah masuk ke jam yang terakhir. Hezri dan Ucup menemani anda semua dalam Zone Aktif pagi ini, bagi edisi hari Khamis 24 September 2026.
2: Ya, dan pastinya juga untuk anda semua di jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu menarik akan kami kongsikan untuk anda semua.
3: Ya,
2: dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
3: Alright.
2: Kita mulakan dengan lagu dari Shania Twain dengan lagunya You Are Still The One, katanya.
3: Alright, jom kita layan Pahang FM
2: satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

tingkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Okey, saudara, serapun 9.53 minit dah pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini dahulu tugasan Ucup dan Hezri menemani anda semua dalam zon aktif pagi ini. Bagi edisi hari Khamis 24 September 2026 bersamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan seperti biasa, 10 pagi nanti anda akan dapat ikuti Dunia 10 Pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti selepas utama Dunia 10 Pagi, anda akan ditemani pula oleh rakan setugas DJ Afni yang akan menemani pagi anda menerusi zona persona dari jam 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain siaran. Salam hormat daripada Ucup dan Hezri, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemuteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesesamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Da'ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk

0: diawasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut fasalu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama supaya kamu ini Allahumma salli ala Muhammad faham. Dan kalau kamu tak faham pun kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz. Kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz, nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh, itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyaran Jakim.

0: This is 자르르 마모니. Cause you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old.
1: Radio kita kebanggaan kita. Radio Malaysia Paharapan.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi rodong-rodong kita orang-orang Pahang. Selamat pagi negeri Pahang, rakyat-rakyat Pahang kan. Kuantan Pekan Temeloh Bentong Raup Jerantut Maran Romping Kamera Highland tak lupa di mana saja anda berada pagi ini. Selamat datang ke Zon Persona. Jam sekarang tepat 10.20 minit pagi. 4 jam akan datang saya Afni akan menemani anda dengan lagu-lagu pilihan, cerita santai, info menarik, kita gelak-gelak sikit kan. Dan tentunya perkembangan, ada perkembangan cuaca serta keadaan semasa yang dekat dengan kehidupan kita. Kalau mungkin anda yang kini sedang memandu, pasang tali pinggang, jangan lupa. Dan kalau sedang bekerja, jangan curi tulang. Kalau sedang berniaga, semoga hari anda dimurahkan rezeki. Dan kalau sedang minum kopi tu, baca bismillah. Tambah satu tegak untuk saya. Dan pagi ni kita mulakan dengan satu je soalan saya nak tanya ni. Agak-agaknya, apa yang anda perlukan pagi ni? Adakah kopi? Adakah semangat? Ataupun duit? Tapi untuk penjawab awam hari ni dah happy-happy dah kan? Atau anda perlukan cuti? Kalau cuti tu saya faham, saya faham. Lagi esok hari Jumaat kan? Okey, untuk permulaan pagi ini, hiburan di jam ini, apa kata kita berhibur dulu? Orang Pahang dengan apa? Joget Pahang. Jom kita joget pagi-pagi ni ya.

Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio

0: Kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Radio Malaysia Pang FM 10.36 minit pagi. Itu dia orang kampung dari Faizal Tahir dan apa ni? Ada dia punya Led Zeppelin. Dan untuk kepada anda yang sedang mendengarkan kami, baru je dengarkan kami, terima kasih kami ucapkan. Untuk makluman kepada semua, hari ini waktu Zuhur kita pada jam 1.3 minit tengah hari nanti. Dan biasalah dalam zon persona ni, pelbagai info dan perkongsian akan saya kongsi bersama dengan anda. Tak lupa juga pada jam 1 tengah hari nanti, kita akan ke Wisma Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari. Dan seterusnya, cantiknya Iman selepas itu. Dan ada ceramah pilihan 1.30 minit petang nanti. Baiklah, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, 1 pilihan.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

Radio Malaysia Pang FM semestinya satu pilihan membawa kita ke jam 11 pagi, tak lama lagi, berapa minit saja lagi. Dan sedikit pengerusian cuaca untuk anda, katanya jerebu dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Tapi hari ini kita tengok cuaca dekat luar, alhamdulillah, kerana di sekitar ada beberapa tempat, antaranya pagi tadi dah hujan kan di beberapa tempat, terutama di kawasan pedalaman, dan di Kuantan sendiri pun pagi tadi alhamdulillah sejuk rasa kan, mungkin lepas hujan kan. Tapi tapi kan pagi mungkin kita rasa tenang-tenang je, petang belum tentu sama kan. Kalau anda nampak langit mula gelap ataupun dengar bunyi guruh, jangan tunggu hujan turun baru nak cari tempat berteduh. Kerana ramalan cuaca hari ini pada waktu petang mungkin tidak memihak kepada kita. Kerana ada di antara kawasan-kawasan yang akan mengalami ribut petir di beberapa tempat. Tapi bukan itu yang saya nak fokuskan. Kerana kita nak cakap pasal jerebu. Walaupun keadaan IPU di sekitar kawasan kita, nanti pada pukul 8 pagi tadi, indeks pencemaran udara di beberapa kawasan, terutamanya di Kuantan, nampak ada penyusutan kan. IPU tu bacaannya macam di Jerantut IPU-nya 44, Temerloh 37, Indra Mahkota 44 juga, Balut Baru 59, dan Rompin 54. Di kawasan Pahang mungkin nampak ada orang kata apa, jerebunya berkurangan kan. Tetapi dalam padi itu kita perlu sentiasa berjaga-jaga, jangan hanya tengok langit, tengok juga bacaan kualiti udara, perhatikan keadaan udara dan bacaan IPU bagi kawasan anda. Kerana kita mungkin tak tahu kan akan datang hari-hari yang mendatang bagaimana kan. Jadi nak cakap pasal jerebu ni, walaupun keadaan dilihat semakin baik di setengah tempat, kita kena berjaga-jaga. Tiga perkara mudah untuk kita ingat. Pertama, kurangkan aktiviti luar. Kalau udara nampak berjerebu dan bacaan IPU meningkat, elakkan aktiviti luar yang tidak perlu, terutamanya aktiviti fizikal berat. Kedua, tutup pintu dan tingkap jika keadaan udara di luar kita nampak macam tak baik kan. Jika ada keperluan, pastikan udara dalam rumah berada dalam keadaan yang lebih selesa. Dan ketiga, jaga diri dan orang sekeliling. Golongan seperti kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah kesihatan tertentu perlu diberi perhatian lebih apabila kualiti udara merosot. Dan paling penting, kalau anda mengalami kesukaran bernafas, sakit dada atau gejala yang membimbangkan, dapatkan nasihat atau rawatan perubatan. Jangan tunggu keadaan jadi lebih teruk. Kami di sini nak anda seronok dengan radio sambil-sambil duduk kat rumah tu kan. Tapi kita juga nak anda pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Mungkin anda yang sedang bekerja juga pasang radio Pahang FM kan. Terima kasih kami ucapkan. Dan okay, hiburan anda untuk jam 11 pagi ini, hiburan pertama kita, anda suka tak yang sedang-sedang je, yang biasa-biasa je, yang sederhana saja kan. Mungkin anda ada di antara kita yang pada pendapatnya, biasa-biasa pun okey kan, apa salahnya. Yang sedang-sedang untuk anda, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Optometris Aiman Hayati, menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.

0: Έλα, Νουλίλα.
1: Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup

Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pahang FM tentunya untuk anda godong-godong kita yang setia menemani hingga ke jam 2 petang nanti. Jangan lupa sambung ke Apa Khabar Weh seterusnya bersama dengan DJ seterusnya. Dan ketika ini anda bertemankan saya Afni Suhaimi. Sedikit perkongsian saya nak kongsi dengan anda. 1042 orang lepasi uji bakat jagoh rakan muda musim baharu. Ini adalah rancangan baru ya yang akan diterbitkan. Rancangan di TV2 yang akan disiarkan di TV2. Dia bukan baru tapi dia adalah musim kedua. Jagoh Rakan Muda musim kedua akan mula ditayangkan nanti pada 10 Ogos nanti menerusi TV2 bersempena dengan Hari Sukan Negara. Dan penyertaan setakat ini seramai 1042 orang melepasi uji bakat jagoh rakan muda musim baharu. Ini yang terkinilah di mana peningkatan penyertaan mencerminkan minat dan kesedaran golongan belia terhadap program Jagoh Rakan Muda. Dan sesi uji bakat dianjurkan di 6 zon melibatkan 6 negeri yang permintaan tertingginya khususnya di biasalah Kuala Lumpur dan Selangor ya. Dan musim kedua menampilkan 9 episod dan hadiah kemenangan meningkat kepada RM150,000 dan program mula ditayangkan nanti pada 10 Oktober di TV2 bersempena dengan Hari Sukan Negara. Dan mungkin nak belia-belia negara kan tak sabar untuk menyaksikan. Jangan lupa siaran bermula 10 Oktober nanti. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Okey, baiklah, sedikit perkongsian untuk anda. Graduan menganggur digesa cemburiti vet tingkat keboleh pasaran diri. Kelayakan akademik semata tak mencukupi. Kadang-kadang kan industri menuntut tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Jadi kerajaan menawarkan peluang dan insentif TVET khususnya dalam bidang berimpak tinggi seperti kejuruteraan dan elektrikal. Dan pendedahan praktikal TVET boleh beri pengalaman kerja sebenar selain membina kemahiran, keyakinan dan daya saing tempatan serta antarabangsa. Kerana ramai graduan yang tidak bekerja atau menganggur, boleh menceburi TVET ni. TVET hari ini menyediakan peluang dan insentif yang cukup banyak. Bidang seperti kejuruteraan, elektrikal bukan sahaja boleh digunapakai untuk kerjaya, malah untuk perniagaan serta perusahaan dalam meningkatkan produktiviti negara. Mungkin adik-adik yang sedang mendengarkan kami ketika ini tak tahu hala tuju nak buat apa ya baru habis belajar kan? Macam mana ya nak kerja apa ya? Mungkin apa tu... anda boleh menceburi bidang ini di mana pendedahan praktikal TVET ini boleh bagi pengalaman kerja sebenar. Dan kelebihan utama TVET terletak kepada pendedahan praktikalnya dan amali yang beri pengalaman sebenar mengenai situasi kerja, penggunaan teknologi serta peralatan industri berbanding belajar teori semata-mata. Penting ya, dek. Okey, jadi jom kita perkasakan diri dengan kemahiran teknikal membolehkan anda, adik-adik ni, graduan ni, mengubah fasa menganggur kepada fasa pembinaan kompetensi. Sekaligus anda juga boleh bina keyakinan diri untuk bersaing secara lebih agresif dalam pasaran pekerjaan tempatan mahupun antarabangsa. Okey, baiklah, seperti biasa pada jam 12 tengah hari 12 tengah hari nanti, okey, kita akan ada marathon hits lagu-lagu nostalgia untuk anda. Saya telah sediakan. Terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Maran 92.0 MHz.
2: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
1: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Click. Jangan lupa muat turun sekarang.
3: Oh, tak nak mengaku. Oh, baby, maafkan aku.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
5: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samun. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Itu dia tadi lagu Marathon Hits Misteri Mimpi Shakila, membawa kita ke jam 12.54 minit tengah hari. Dan baiklah saudara, sedikit perkongsian untuk anda. Seramai 1,303 bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima manfaat menerusi inisiatif strategi kejaya kedua perwira sehingga Ogos 2026, di mana 765 veteran mendapat pekerjaan dalam sektor aero angkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan gaji purata sebanyak RM2,970 hingga ke RM5,000, dan 538 bakal pesara ditempatkan mengikuti latihan industri untuk meningkatkan kebolehan dan peluang pekerjaan. Perhebat dan MSU jalinkan NOU bagi pembangunan program latihan pensijilan profesional serta penempatan anggota digesa menyesuaikan diri dengan AI. Itu antara inisiatif yang diberikan kerjaya kedua perwira untuk bakal pesara dan veteran ATM. Ramai ya, 1,303 bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia menerima manfaat menerusi inisiatif strategik kerjaya kedua perwira sehingga Ogos 2026. Baiklah saudara, waktu zuhur pada hari ini pada jam 1.3 minit tengah hari nanti, dan kita akan berhenti seketika untuk bersama-sama mengikuti utama 1.5 hari dari Wisma Berita Radio RTM pada jam 1.5 hari nanti. Terus dengar Radio Malaysia Bahang FM, lagu Marathon Hits terakhir untuk anda, Keluhan Perantau dari Datuk Jamal Abdillah. Jumpa.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia.

Beginilah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada penduduk Khaybar. Kita cerita penduduk Khaybar ni lah orang Yahudi yang mana mereka telah jatuh di bawah takluk jajahan Islam kerana mereka tewas dalam peperangan Ghazwah Khaybar, ya, peperangan Khaybar antara umat Islam dan juga tentera-tentera ataupun masyarakat Yahudi di sana, ya, di mana dengan mengambil setengah daripada hasil keluaran tanahnya yang berupa buah kurma dan sebahagiannya sehinggalah baginda SAW wafat. Ini cara Nabi perkenalkan. Ini cara muzara'ah sedemikian terus berlaku selepas kewafatan Nabi sehingga orang Yahudi dikeluarkan daripada bumi Khaybar. Akhirnya tuan-tuan, pengakhirnya Yahudi ini, ia kerana itulah sikap orang Yahudi ini tuan-tuan, setiap kali perjanjian demi perjanjian demi perjanjian, ya, mereka mula-mula okey, lepas tu mereka akan mengingkari menyebabkan akhirnya mereka diusir. Dan akhirnya orang Yahudi yang tinggal di Khaybar dah tidak ada lagi tuan-tuan pada hari ini, ya. Khaybar telah menjadi salah satu daripada daerah ataupun kawasan di Arab Saudi pada hari ini tuan-tuan, ya. Dan dia adalah perjalanan kalau datang daripada Syam tu akan melalui Khaybar lah terlebih dahulu. Dan Khaybar ini ialah kawasan-kawasan yang subur tuan-tuan, ya. Ialah kawasan yang sesuai untuk ditanam, dilakukan projek tanaman dan sebagainya. Kerana di situlah dulu diusahakan tanaman kurma dan seumpamanya. Dan Nabi SAW mensyaratkan kepada mereka supaya bercucuk tanam pada tanah tersebut dengan tanggungan mereka sendiri, termasuk benih-benih tanaman. Maknanya tanah diusahakan tapi benih diusahakan oleh sendiri, tanggung oleh sendiri. Maknanya orang yang mengusahakan. Dan menurut pendapat yang sahih daripada beberapa orang dari kalangan ulama, sesungguhnya benih itu boleh dikeluarkan daripada orang yang mengusahakannya sebagaimana yang dinaskan oleh sunnah Nabi SAW, dan boleh juga daripada kedua belah pihak apabila mereka sama-sama bersetuju. Contohnya ada satu bidang tanah, tanah kosong. Jadi kita ada benih jagung contoh, ya. Tapi kita nak tanam tak ada kepakaran, kita cari satu orang yang boleh mengusahakan projek jagung itu tuan-tuan. Kita bagi benih saja, ya. Beli, kita bagi dia sekilo benih jagung. Jagung ni tuan-tuan, saya borok dengan satu orang. Dia kata setengah kilo ni, setengah kilo je benih jagung. Kalau diusahakan dengan baik tuan-tuan ni, boleh menghasilkan pulangan 7 hingga 8 ribu. Nak cerita Al-Qisah ni tuan-tuan ni, sikit setengah kilo je. Setengah kilo tu dia kata harga dalam 70 lebih, 80 ringgit lah sekilo. Jenis jagung manis yang molek tuan-tuan ni. Tapi bak kata pepatah Jepun, baja yang terbaik bagi tanaman adalah tapak kaki. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jangan kaki bijak pokok tu, ya. Kita pun pelik, kenapa orang Jepun kata baja yang terbaik bagi tanaman ialah tapak kaki? Rupanya nak kena rajin pergi ulang kebun lah, ya. Kalau tanam lepas tu tinggal, tak ada benda lah tuan-tuan, ya. Tentah, ya. Pokok kelambu rimah lebih tinggi daripada pokok yang kita tanam lagi tuan-tuan, ya. Lalang lebih tinggi lagi. Satu Jepun punya pepatah menyebut baja yang terbaik adalah tapak kaki. Maknanya nak kena selalu pergi, hari-hari pergi duk ulang-ulang, ya, tuan-tuan. Sampai tahap orang kata waktu tu dulu cakak, ya. Cakak nak pokok tuan-tuan. Warna gaya. Kita kabur dia gila, ya. Tapi itulah tuan-tuan, ya. Dan pokok ni pun hidupan, ya. Dan dia pun bertasbih, ya. Tak adalah kita kata gila kalau orang bercakap dengan pokok tuan-tuan, ya. Itu salah satu terapi lah tuan-tuan yang terahmati Allah, ya. Tapi kalau cakap beria sangat ni, kita tengok jugalah kok something wrong juga tuan-tuan, ya. Dengan orang tak cakap dengan pokok bercakap, ha, kacau, ya. Tuan-tuan, ya. Kok ada syak di situ. Dan Imam Al-Bukhari telah menyebut dalam sahihnya bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mensyaratkan jika Umar radhiyallahu anhu yang mengeluarkan benih tanaman itu daripada tanggungan sendiri, maka baginya ialah separuh hasil, ha, bukan satu per tiga atau per empat lagi dah, separuh hasilnya. Jika mereka yang membawa benihnya sendiri, maka bagi mereka qadza, iaitu lebih daripada separuh hasilnya. Jadi satu per tiga, mana pengusaha tadi dapat dua per tiga atau dapat tiga per empat tuan-tuan, ya. Ha, begitu. Semua riwayat mengenai masalah muzara ini, tiada satu pun khabar yang menentukan bahagian pengusaha tanah mesti kurang daripada separuh, bahkan pada setengah pendapat menyebut lebih daripada separuh. Tapi yang dapat menyenangkan hati dalam muzara ini, biarlah bahagian si pengusaha itu tidak kurang daripada separuh daripada apa sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi SAW juga pada khalifahnya, pada kaum Yahudi yang bercucuk tanam di tanah kaum muslimin di Khaybar. Oleh itu tidak wajar jika bahagian benda yang beku
iaitu tanah lebih tinggi daripada pembahagian daripada bahagian seorang manusia yang mengeluarkan keringatnya. Jadi yang dikatakan ditetapkan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, biarlah orang yang usaha itu dia akan dapat lebih daripada orang yang Tuhan punya tanah. Jangan Tuhan punya tanah. Okey, kalau nak 2/3 keuntungan orang yang usaha 1/3, padahal orang yang manten teruk itu orang yang mengusahakan. Jadi yang terbaik ialah pendekatan Islam itu, orang yang usaha itu dia akan dapat lebih daripada Tuhan yang mempunyai tanah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira kita boleh tutup dah bab ya, bab muzara'ah ini, bab pertanian ini, tanaman, menyewa tanah tadi ya, dan saya kira jelas ya, bagi tuan-tuan yang ada miliki tanah, tanah bendang ke, tanah hutan ke, tanah kebun dan sebagainya yang diusahakan oleh pengusaha lain, perkara ini telah pun diajar oleh Islam lama dah tuan-tuan. Jangan kita keluar daripada landasan ataupun Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang kita Nabi datang kepada kita ni tuan-tuan nak bawa innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Jadi inilah dia tuan-tuan, nak suruh kita jadi baik. Pemilik tanah jadi baik, pengusaha tanah jadi baik tuan-tuan. Berdasarkan syariat yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, berkongsi menternak binatang. Yang tadi pokok tuan-tuan ya, kita bagi tanah, dia yang tanam. Isu muzara'ah. Yang ini berkongsi dalam bab menternak haiwan, binatang. Jadi ini juga adalah lumrah, dan bukan baru-baru ni kaedah itu. Bukan setahun dua, bukan 10 tahun, bukan 50 tahun. Nabi telah memperkenalkan kaedah ini, Islam telah diperkenalkan, telah memperkenalkan kaedah ini lebih pada 1400 tahun lagi tuan-tuan. Iaitu perkara yang berkait rapat dengan menternak binatang. Telah wujud satu muamalah yang sedang berlaku di negara kita. Yang dimasukkan di sini adalah Mesir ya. Sebab Dr. Yusuful Qaradawi ni dia orang Mesir tuan-tuan ya. Dia cerita realiti yang berlaku di Mesir, khususnya di kampung-kampung, di desa-desa, iaitu berkongsi memelihara binatang ternakan. Tempat kita pun tak kurang juga tuan-tuan ya. Pihak pertama akan mengeluarkan harga binatang semua sekali atau sebahagian daripadanya, manakala pihak kedua akan memelihara dan menjaga binatang itu, kemudian mereka berkongsi hasil dan keuntungannya sesudah itu. Tuan-tuan, tengok apa yang diajar oleh Islam. Sebab berlaku tuan-tuan, saya pernah dengar kisah ya, orang kampung lah, dia cerita, ustaz ya, saya bagi kerbau suruh dia jaga, maknanya suruh orang ni jaga lah, dan campur dengan kerbau dia. Mana bercampur ya? Yang peliknya kata dia, kerbau saya tak pernah ada anak, kata dia. Kerbau dia pasekur beranak, kata dia. Bila saya pergi tengok, hak saya tak beranak-anak, kata dia. Pergi tengok bukan tiap-tiap hari. Kalau pergi tiap-tiap hari tu baik bela sendiri kita tanya. Mana 2-3 bulan atau setahun sekali pergi tengok, tak ada juga tuan-tuan. Tak guna gaya ustaz. Saya kata kena tengok pasal lah, kena tengok betul-betul lah ya. Kadang-kadang setengah orang ni gitu. Dia bab binatang ni tuan-tuan, Islam dah ajar dah. Kalau kita tak ikut kaedah Islam, beginilah jadinya ya. Beginilah jadinya ya. Sepatut antara lain lah orang yang menjaga tu beritahu ya, lembu awak ni dah bunting ya, dah tunggu masa nak beranak ni. Beritahu ni tak senyap je. Jadi macam hak yang dia bela, yang dia letak ni tak ada apa-apa, tak membiak tuan-tuan ni ya? Ada lah dia kata letak dalam 2-3 ekor, tapi tak membiak. Jadi dia rasa tak puas hati lah tuan-tuan ya? Baik, kita tengok. Jadi cara-cara dan gambarannya, pertama, berkongsi kerana semata-mata tujuan perniagaan dari kedua belah pihak, seperti berkongsi memelihara anak lembu untuk dibesarkan atau membiakkan lembu, dan kerbau untuk mendapatkan susunya ya? Sewajarnya dalam perkongsian ini, pihak pertama hendaklah membayar harga binatang tersebut, manakala pihak lain bekerja untuk memelihara binatang itu dan menjaganya. Kemudian segala tanggungan yang melibatkan kos penjagaan binatang tersebut akan ditanggung oleh perkongsian bersama. Kemudian apabila binatang itu dijual, bolehlah ditolak semua perbelanjaan yang telah dikeluarkan, kos lah kita kata ya,
kos yang telah dikeluarkan ke atas pemeliharaan binatang tersebut, dan selebihnya daripada faedah bolehlah dibahagikan bersama berdasarkan syarat dan perjanjian. Tidaklah adil jika pembiayaan itu dikenakan ke atas salah satu pihak sahaja kerana dia tidak mendapat faedah apapun daripada ganti pembiayaan yang dikeluarkannya itu. Jika ada keuntungan dibahagikan di antara keduanya, perkara ini sememangnya telah jelas. Sebab itu tuan-tuan, ya, kalau untuk kaedah orang kata kita keluarkan modal, kita yang belikan anak lembu dan sebagainya, dan kita satu orang ni dia ada kemahiran untuk menternak, tuan-tuan, kita tak ada kemahiran, kita serahkan kepada dia, tuan-tuan, yang di sinilah, ya. Lepas tu kita kata segala makan apa semua diuruskan, kita hanya keluar modal untuk beli binatang tu je. Ini perlu mendapat satu kata putus yang jelas. Jangan letak je, tak apalah nanti kita kira kemudian. Ha, tuan-tuan, banyak berlaku dalam masyarakat, kita kira kemudian tu hak jadi masalah. Ya? Tak payah cerita banyak, tuan-tuan. Kadang-kadang ini kita keluar sikit daripada cerita ini, nak cerita realiti masyarakat kita. Bab kita keluar sikit daripada binatang tadi. Kadang-kadang kita setengah orang kita panggil satu tukang. Ya? Buat rumah. Dah berapa ni? Ish, tak usah kira lagi lah, kata dia. Biarlah dulu, nanti besok kita kira lah. Kita kena mungkin barangkali tukang itu kita kenal, atau kontrak itu kita kenal, gitu. Oh, tak apalah. Tapi dalam hati kita tanya berapa ke maknanya. Sekali tuan-tuan dah siap, dia hantar nyebel terduduk gitu, tuan-tuan. Boleh jadi. Dan ini dah berlaku. Sebab itu sebelum apa-apa keputusan, putuskan dulu. Jangan biarlah dulu. Perkataan biarlah dulu ini banyak yang menyebabkan akhirnya berlaku perpecahan. Akhirnya tuan-tuan timbul rasa tak puas hati, bergaduh dan sebagainya. Ini boleh berlaku. Sebab itu Islam hatta dalam bab hutang, tuan-tuan, ya. Idza tadayantum bidainin faktubu. Bila kamu bercadang untuk berhutang dengan satu bentuk hutang, faktubu, maka tulis. Pada hari ini tuan-tuan, majoriti lah kita katakan, ramai orang tak tulis. Dan tak ada yang tukang tulis. Akhirnya, tahun pertama tak bayar lagi. Tahun kedua tak bayar lagi. Dah 10 tahun tak ada cerita lagi ah. Ya. Itu katanya pinjam sekejap, bila dah balik modal tu besok nak pulang lah. Ayat sekejap, sekejap. Dia tak tahu berapa lama tuan-tuan, 10 tahun ke sekejap ke 10 tahun. Bahkan kadang-kadang orang yang memberi pinjam itu segan pula nak minta dengan orang yang meminjam. Dan ini realiti berlaku. Ya. Orang yang meminjam pula dia buat muka tak bersalah je, tuan-tuan. Ha, tuan-tuan. Ha, satu kena jaga-jaga. Mesti ada faktubu, maka hendaklah tulis, kalau boleh sertakan tu akad ni akan dibayar dalam tempoh berapa lama. Dia nyatakan, kena jelas. Jangan kata, tak apalah, ambil lah dulu, kata dia. Ha. Ha, buatlah dulu. Ha, akhirnya tuan-tuan, masa itu okeylah, ya. Ha, a few moment later, tuan-tuan, ya. Ataupun beberapa bulan selepas itu, beberapa tahun selepas itu, akhirnya rupanya ada sebab yang berlaku disebabkan oleh perkara-perkara yang seumpama itu tadi. Ini kena jelas. Satu Islam tuan-tuan mudah. Pendekatannya mesti ada akad, ada ijab, ada qabul. Yang nak nikah je ada ijab qabul. Ya, ijab tu terima, ijab tu ialah maknanya dia serah, qabul tu dia terima. Ha, itu nama akad. Akad ni mesti ada dua pihak. Saya hatta tuan-tuan, ya. Satu dalam mazhab Syafi'i, bab-bab muamalat ini tuan-tuan, mazhab Syafi'i dia banyak-banyak detail tuan-tuan, ya. Supaya tidak berlaku kemudian hari. Jual, bab jual beli tuan-tuan. Saya jual, saya beli, itu syarat. Itu akad dalam mazhab Syafi'i. Jual beli yang sah ialah hendak ada ijab qabul. Saya jual, saya beli. Tapi kerana tuan-tuan, masyarakat kita pada hari ini mungkin ialah kita tak membesar dengan suasana itu. Saya dulu-dulu masa kita kecil tuan-tuan, pelik juga tengok ayah kita, toki kita semua. Saya jual ya, ya. Ah, iyalah, saya belilah. Itulah ayat yang keluar daripada mulut orang tua tuan-tuan. Pada hari ini, makasih. Makasih yang keluar tuan-tuan. Sebab kita beli barang dia. Ya. Terima kasih, datang lagi. Ayat itu tuan-tuan, ya. Terima kasih, datang lagi. Bagi bil, bagi duit baki. Tak ada dah, saya jual, saya beli. Ha, tuan-tuan.
Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ni ajar suatu asasnya tuan-tuan. Kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i sepenuhnya tuan-tuan, banyak bab jual beli kita pada hari ini tak sah berlaku. Tapi kerana pendekatan itu, kerana zaman kita, pada kita berada di zaman ini, ya, bab akad ijab qabul tadi kita dah ambil pendekatan apa yang dilakukan dalam mazhab Hanafi itu utamanya tuan-tuan. Contoh bila yang melibatkan online, ya, siapa nak, siapa nak sebut, siapa saya jual, saya beli air apa, air tapih yang mesin tu kita ada sini, tak ada cesa, tak ada dah, ya, yang mesin tu letak, siapa kata saya jual, ya, kata dia, saya beli, kita kata tuan-tuan, tak ada, ya. Kalau ikut kaedah Syafi'i tak sah. Tapi kita ambil pendekatan Hanafi, ya, tak, ya, syarat dia tak masukkan syarat ijab qabul di situ. Kalau tidak nanya kita tuan-tuan, ya. Satu keluasan perbincangan mazhab ini ada rahmatnya tuan-tuan, ya. Ijab qabul tadi. Kita pegang kuat ijab qabul buat nikah aje. Aku terima nikahnya, ya. Si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. Ha, tuan-tuan. Ataupun aku nikahkan di kau, mana dia serahkan anak dia. Aku nikahkan di kau sepulan bin sepulan dengan si Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin yang sekian. Ya? Okay, aku patut jawab oleh aku terima nikah itu ijab kabul tuan-tuan. Itu je kita beri sekarang ni, ya? Itu kalau ada sampai tahap berpuluh-puluh tuan-tuan, ya? Datang pula saksi, hei, tak cukup ni, dia ambil nafas tadi kata dia. Tuan-tuan, eh? Kalau pekah sebut qabiltu atau qabiltu nikahaha, aku terima atau aku terima nikahnya, sah dah tuan-tuan. Ha, cuma kita, eh? Kita ambil pendekatan biar jelas nikah siapa. Orang Arab ni dia pakai ganti nama banyak. Ha, tu ialah ganti nama bagi pihak apa si perempuan tadi. Qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, sah dah tuan-tuan. Kita saksi pun tak reti juga tuan-tuan, ya, alhamdulillah berpeluh 7 kali, ya, lelah panggil mana ayah ni panggil ni, minta buat air sikit bagi terang hati, ya, gugup benar kali nak menjawabnya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, kita cerita tadi, ya. Jadi perkara ini setiap melibatkan perkongsian dia punya akad ataupun apa perjanjiannya mesti jelas, perjanjian mesti jelas. Kalau tak jelas tuan-tuan, masalah akan timbul di belakang hari. Ha, ini jadi masalah. Ya. Mungkin masa mula-mula itu seronok lah. Ya. Tapi bila dah kadang-kadang sama ada rugi ataupun keuntungan yang berlebihan, akhirnya satu pihak timbul rasa tamak. Tuan-tuan, ya. Ha, akhirnya lakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Ya. Baik, itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, berkongsi di antara satu belah pihak yang akan mengeluarkan harga binatang itu, manakala pihak yang kedua akan menanggung pembiayaan dan pemeliharaannya. Tapi dia boleh memanfaatkan tenaga itu seperti mengambil susunya atau menggunakannya untuk membajak sawahnya. Cara sebegini boleh dan dianggap baik jika binatang itu memang besar yang boleh dimanfaatkan daripadanya dan diperlakukan untuk pekerjaan sampingan. Memanglah benar apa yang dikeluarkan oleh pihak yang kedua daripada pembiayaan untuk ternakan itu dan apa yang diambil manfaat daripada binatang tersebut berupa susu atau kerjanya, tidak dapat dipastikan apa imbangannya antara wang pembiayaan dengan manfaat yang didapati daripadanya. Maka dalam hal ini, hal seperti ini tidak sunyi daripada bahaya yang kerana adanya gharar. Gharar ni ialah kekeliruan. Akhirnya lembu yang diternak tadi atau kerbau yang diternak secara berkongsi tadi, orang ni keluar modal beli kerbau, awak telan bela, awak yang telan bela tu pula dia buat part time bajak sawah kerbau tadi tuan-tuan. Tapi tak dicerita pula kepada yang pemilik kerbau yang asal, yang ini padanya ada timbul gharar, maka timbul kekeliruan, ya? Ada perkara-perkara yang boleh melakukan penipuan, ya? Sedar-sedar kerbau ni susu buaya banyak, dia pun buah susu, dia jual yang pula susu. Cerita asal tadi telah terkenak bersama je, tentang tak cerita pun tempat susu, tak cerita apa ambil upah bajak sawah, tak cerita lagi apa semua, ya. Akan tetapi kami telah memandang baik yang istihsan cara sebegini sambil menganggap ghara yang sedikit itu tidak mengapa kerana ada perkara lain yang menyamainya dalam syariat yang dibolehkan.
Terdapat hadis sahih yang berkenaan dengan ar-rahn, gadaian ini, iaitu gadaian, sekiranya benda yang digadaikan itu berupa binatang, maka bolehlah orang yang memegang gadaian menunggang binatang itu atau mengambil susunya jika dia mengeluarkan perbelanjaan untuknya. Jadi contoh tuan-tuan, tuan-tuan nak buat modal, tuan-tuan gadaikan seekor lembu, lembu betina ataupun 4 ekor lembu ni digadaikan kepada ni, biasa kita gadaian kita lebih kepada mas, ya. Yang ini yang lazim berlaku dalam masyarakat. Tapi yang ini adalah haiwan. Tuan-tuan cakap gadaikan haiwan itu. Jadi orang yang menerima gadaian itu dan tidak bagi duit pada tuan-tuan, dan tempoh-tempoh itu tuan-tuan akan ambil balik ke haiwan tadi, dan tempoh itu dia boleh dapat manfaat daripada yang digadaikan tadilah. Mana orang yang menerima gadaian, mana kalau lembu itu ada susu, dia boleh ambil susu, dia boleh manfaatkan susu tuan-tuan, ya. Kerana apa, dalam tempoh gadaian itu dipegang dan dia boleh ambil manfaat daripada binatang tersebut, ya. Sama ada dia boleh tunggang, ya. Dan sekarang tak ada lah orang menunggang, ya. Tapi nak ceritakan apa-apa manfaat daripada itu boleh dibenarkan, ya, jika dia mengeluarkan perbelanjaan untuk tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan, wa labanu durri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan, wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah." Belakang binatang itu boleh ditunggangi jika dikeluarkan nafkahnya apabila binatang itu digadaikan, dan susu unta boleh diminum jika dikeluarkan nafkahnya apabila binatang itu digadaikan, dan orang yang menunggangnya akan meminum susunya mesti mengeluarkan nafkahnya. Mana nafkahnya, mana dia beri makan, minum dan sebagainya. Jagalah sementara tempoh gadaian itu. Kita tak ada sangat berlaku macam masyarakat kita. Jadi, ya, orang gada lembu, kerbau, kerana nak modal tentu. Tapi nak ceritakan, pekoh dah cerita begitu sampai tahap begitu. Dan Nabi benarkan, ya. Dia ada susu, dia boleh ambil manfaat susu, dan dia boleh tunggang di belakang haiwan tersebut manfaat. Kenapa? Dia sepanjang tempoh dia jaga binatang itu, binatang itu nakkan makan, minum dan sebagainya. Tuan-tuan, ya. Dan dia ada apa servis di sebalik itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi berdasarkan hadis itu, Nabi SAW mengenakan nafkah atau pembiayaan binatang itu ke atas orang yang menyimpan gadaiannya sebagai ganti menunggangnya jika binatang itu boleh ditunggang, ataupun sebagai gantian maka boleh diambil susunya. InsyaAllah tuan-tuan, habis tajuk ini, ya. Jika perkara semua itu boleh dilakukan pada ar-rahn, gadaian, untuk keperluan muamalah sebagai kerjasama di antara orang ramai, adapun pembiayaan yang dikeluarkan ke atas binatang itu mungkin kurang atau lebih daripada harga manfaat yang diaraih daripadanya, seperti menunggang dan mengambil susunya, maka namun begitu tidak salah dalam hal perkongsian memelihara binatang ternakan yang kita bicarakan ini, kerana adanya keperluan manusia kepadanya dan kepentingan mereka juga. Adapun dalam berkongsi ternakan yang kecil, contohnya yang tidak ada manfaat untuk dikerjakan atau diambil susunya, yang didirikan atas prinsip bahawa sesuatu pihak mengeluarkan harganya, manakah pihak lain yang menanggung pembiayaan perbelanjaan ternakan tersebut. Dan berdasarkan syariat Islam, sememangnya tidak membenarkan perkongsian seperti itu, kerana pihak yang mengeluarkan kos pembiayaan terpaksa menanggung kerugian yang terus menerus tanpa mendapat manfaat daripada binatang tersebut, manakala pihak yang lain pula membolot keuntungan atas pembiayaan pihak yang pertama. Jadi cara ini tidak menampakkan keadilan yang sentiasa dianjurkan oleh Islam dan dalam segala rupa bentuk muamalah. Dan sekiranya mereka bersama-sama menanggung pembiayaan perbelanjaan sehingga sampai masa tertentu tenaga itu boleh dimanfaatkan, maka ianya dibenarkan, diharuskan oleh syarak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah dia antara, ya, perkara berkaitan dengan tentang perkongsian menternak binatang. Dua situasi yang telah dibawa ke tengah untuk dilihat kaedahnya. Dan perkara ini tuan-tuan ingatlah bahawa syumulnya Islam itu dia merangkumi seluruh ruang lingkup kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Ya, dia tak sentuh bab-bab tertentu saja. Islam ni tuan-tuan syumul, ya. Dan insya-Allah tuan-tuan pada masa yang akan datang, yang kita sambung tajuk yang seterusnya, iaitu perkara yang berkaitan masih lagi tentang halal haram kehidupan umum seorang muslim, saya kira cukuplah sekadar itu untuk halaqah pada kali ini. Insya-Allah kita jumpa pada halaqah-halaqah yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang taif kepada saya sendiri mohon ampun memaaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Kitab Halal dan Haram dalam Islam bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Syukri bin Muhammad Sodin yang telah dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana Kuantan, Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan itu tadi disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Dan sekarang saudara tinggal beberapa minit saja lagi sebelum kita tamatkan Zon Pesona untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang sudi menemani saya. Tak kira lah bermula jam 10 pagi tadi lagi kan. Terima kasih kepada anda. Dan yang mungkin hari ini sedang melalui hari-hari yang berat, ingat jaga diri, jaga kesihatan, jaga orang di sekeliling anda. Cuaca boleh berubah, keadaan udara juga boleh berubah. Tapi mungkin kita boleh pilih untuk sentiasa bersedia. Jadi daripada saya, Afni Suhaimi, untuk anda pendengar Radio Malaysia Pahang FM, semoga hari anda terus dipenuhi dengan pesona. Jadi jumpa lagi di lain hari, esok hari, bersama dengan saya dan band dalam Zon Aktif. Selepas ini teruskan bersama Apa Khabar Weh. Ana dan Harun akan bersama dengan anda menemani hingga jam 6 petang nanti. Dan saya mohon undur diri. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kamu orang dua, kau budak Aroy
1: dan kau budak Ana.
0: Ya, kita kembali menemani demo untuk Zoe ini. Tiada lain tiada bukan
1: Zen apa khabar weh.
0: Okey, dan hari ini Khamis 24 September 2026.
1: 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Ya, kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas kita sebentar tadi. Yang dah pun menemani anda di Zon Persona.
1: Ya, bersama dengan Afni Suhaimi.
0: Cantik. Maksudnya
1: Afni pun cantik. Ya, Afni memang cantik. Ya, betul. Manis orangnya.
0: Manja orangnya di udara bersama dengan anda. Moga anda terhibur lah ya. Dan insyaAllah hiburan petang ini kita akan bawa pula sampai pukul 6 petang nanti.
1: Ya, betul. Jangan lupa kejap lagi di jam yang kedua kita ada Makcik Bawang
0: Pot Pet. Okey, yang pentingnya untuk hari ini, ini dah gaji.
1: Ya, alhamdulillah, syukur.
0: Selesai komitmen nama lah.
1: Ya, betul. Nak tunggu masuk tu lambat.
0: Nak habis tu
1: dah masuk cepat je dia keluar. Begitulah kehidupan
0: resam,
1: ini.
0: Resam upah ini.
1: Okay, ni, tapi apa yang penting Run, alhamdulillah segala bil-bil apa yang nak disettle kita settlekan dulu.
0: Okay.
1: Dah ada lebihan tu barulah kita fikir malam ni nak makan kat mana. Gitu.
0: Saya je lah nak kongsi ni. Sempena Hari Wanita 2026.
1: Okey.
0: Ada satu festival usahawan wanita Pahang yang akan dianjurkan di Dewan Convention Majlis Daerah Bre.
1: Oh, di Bre.
0: Hari Sabtu ni bermula 7.30 pagi sehingga 10 malam.
1: Okey.
0: Jadi orang Bre, kalau anda nak tahu orang kata benda-benda yang ada di sana, ada bicara hati wanita.
1: Allah Rabbi. Ya, mungkin luahan.
0: Dari wanita ke wanita.
1: Ya, yeah, of course. Hanya wanita yang memahami wanita.
0: Ya,
1: lelaki tetapi mengapa wanita itu juga yang mengecewakan wanita lain?
0: Lakor. Okay, so sekali lagi kepada anda semua orang Bre ataupun seluruh negeri Pahang yang mana free-free
1: berkesempatan ya.
0: Betul, 26 September 2026. Oh, kita
1: Dua hari lagi
0: kita tunggu ke pekarangan Dewan Convention Majlis Daerah Bre.
1: Ya, apa khabar?
0: Sempena dengan Hari Wanita 2026, okey?
1: Baik.
0: Okey, jom kita nak berhibur dulu. Mana-mana
1: wanita.
0: Yang...
1: Bukan.
0: Ini lagu untuk peminat ayam.
1: Ayam?
0: Peminat ayam.
1: Ayam?

0: perpaduan negara.
1: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Dan untuk mereka yang masih lagi dengan tugasan-tugasan yang belum lagi settle, malulah minggu ni nak cuti pulak ni. Dalam
1: betul.
0: Kabut nak siapkan. Jangan sampai tak makan, penik, jangan sampai tak rehat, penik. Jangan sampai tak solat gitu ya.
1: Baik, insyaAllah.
0: Bukan
1: awak dengar tak suara saya?
0: Ha?
1: Awak dengar suara saya?
0: Kurang dengar. Okay. Tak apa, saya cuba kuatkan.
1: Okay,
0: itu dia yang mampu.
1: Saya tak dengar suara saya ni.
0: Oh ya? Okay. Baik, cantik. Baik, dan untuk hari ni pastinya kita orang akan kembali bersama dengan Emma untuk segmen berikutnya. Sekejap lagi
1: kita ada Makcik Bawang
0: Podcast. Jadinya kita dah ada satu tajuk baru.
1: Ya, betul.
0: Iaitu untuk kita borak kan.
1: Sweet
0: Charity.
1: Bukan.
0: Sweet September.
1: Apa saja tentang manis.
0: Manis
1: ni
0: boleh jadi
1: subjektif.
0: Penyakit.
1: Betul?
0: Kecil manis. Boleh jadi memori kenangan manis. Boleh jadi rasa. Saya hilang rasa manis. Ada orang hilang deria rasa. Betul tak?
1: Okey, betul.
0: Kan, bukan sebab sesama je, tapi ada penyakit.
1: Betul,
0: tu
1: betul,
0: tak ingatlah
1: nama dia. Setuju.
0: Rasa pahit hilang, masin tak ada kan. Okay, so cerita pasal manis ni banyak
1: dan
0: sangat.
1: Dan manis mungkin wajah seseorang yang manis.
0: Wow. Kan,
1: itulah.
0: Terpulang pada anda.
1: Nak apa saja mana ceritanya. Tapi tolong jangan konak lain.
0: Betul. Wah, itu
1: yang tak ada kait.
0: Telang kau kalau pergi gula tu, tumpu atas kereta kau. Habis manis. Tema manis juga.
1: Itu dalam topik lagi.
0: Okey, itu dalam topik. Boleh.
1: Masih dalam topik. So kita terima.
0: Awak ni macam tahu-tahu lagu seterusnya lepas ni.
1: Apa dia?
0: Hitam manis untuk anda. Radio Malaysia.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Bang FM.

0: Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Hui, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pada banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang.

0: Okey, selamat kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Pukul 3.08 minit petang eh.
1: Ya betul. Sekarang ni kita dah masuk ke jam yang kedua untuk Zon Apa Khabar Weh. Edisi Khamis 24 September 2026.
0: Ya betul. Bertemankan kemorang berdua untuk hari ini 12 Rabiul Awal. Akhir.
1: Akhir.
0: 1448 Hijrah. Kau berdarah eh?
1: Dan kau berdarah.
0: Makcik bawang hari ni dah pun kongsi tajuk tadi.
1: Okey.
0: Pasal manis.
1: Sweet. Hari ni topik kita manis. Apa saja yang woman nak cerita pasal manis, kamu orang terima apa adanya.
0: Ya,
1: manis
0: betul.
1: Ni subjektif. Betul?
0: Banyak penggunaan words manis.
1: Ada orang nak cerita pasal kencing manis.
0: Ada orang cerita pasal masak terlebih manis.
1: Ada pula yang cerita makan manis sampai pitam kepala.
0: Ada juga
1: manis.
0: Yang puji orang manis tapi kena cubit. Jadi tak manis dah.
1: Tak manis dah.
0: Manisnya senyum dia abang. So manis ni ceritanya tak mestinya stick pada satu cerita. Terpulang pada demo apa pengalaman demo, cerita demo kau mendengarkan aja. InsyaAllah boleh call kita di talian 0951-40124
1: 0951-40125.
0: Kalau rasa sibuk ke, tak lepas talian ke, sebab dengan Ganesh mengadu sama nak.
1: Telepon tak dapat.
0: Tak mengangkat budak dua orang ni.
1: Select.
0: Tak dapat telepon itu bukan salah koma tu. Tu kena beli sendiri. Walau WhatsApp aje lah.
1: Okey, boleh. Kalau nak WhatsApp, boleh je WhatsApp di nombor 0103207448.
0: Ya.
1: Ataupun boleh telefon komorang di talian 0951-40124.
0: Dan juga 0951-40125.
1: Dan juga boleh komen di live TikTok Pahang FM. Ini kita ada Farah Ramli. Assalamualaikum adinda berdua.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat ya, Demo ya. Orang-orang di TikTok. Di TikTok ni di planet lain.
1: Planet TikTok lain.
0: Ada siapa lagi? Tegur-tegur dulu.
1: Okey, kita ada Anwar Mustafa, Safi Sulaiman, ramai lagi, Mr. Boy, MasyaAllah. Kita ada 158 mata memandang. Terima kasih. Okay. 164. Terima kasih banyak-banyak. Mana yang menonton petang ini,
0: Share, jangan lupa share live.
1: Dan juga tap screen.
0: Betul.
1: Komen juga warma daripada mana. Thank you Saiful Fikri.
0: Kita tak minta lagi. Kalau nak bagi, bagilah. Kau okay je.
1: Tapi
0: kita minta komen daripada demo, kalau boleh, pasal tajuk ni manis.
1: Okay, topik kita.
0: Ke ada orang nama akaun ni manis? Sebab apa awak pilih nama manis? Boleh tahu.
1: Okay, Syafiq Akmal, assalamualaikum. Ada masa baca bio saya tau. Semoga murah rezeki selalu. Dia kata okay.
0: Nanti
1: baik,
0: kita tengok ya.
1: Thank you.
0: Pola dulu.
1: Saiful Fikri, sihat selalu, kata Kak Farah.
0: Anda siapa lagi? Ada siapa?
1: Angah Lobo, assalamualaikum, selamat petang Ana dan Harun.
0: Demo bagi tahulah, demo dari mana? Bagi tahulah.
1: Komen sikit.
0: Contoh,
1: daripada
0: kau budak Harun dari Karok dengar ke demo ni sambil ngeteh. Contoh. Ada bunyi.
1: Kau tak tahu, tiba-tiba ada naik orang semua lagi kat tepi tu.
0: Padamkan dia.
1: Macam mana nak padam?
0: Alamak. Minta turun dulu lah, janganlah naik lagi. Naik petok pula dah. Boleh?
1: Okey, boleh.
0: Okay,
1: ui,
0: cantik.
1: Power lah nah.
0: Okey, mari kita test dulu line-line kita yang orang call ya.
1: Okey.
0: Boleh?
1: Boleh.
0: Mari kita. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Hello.
2: Dia Harun dan Dejana ke tu?
1: Ya, saya. Siapa
0: di talian
1: tu?
0: Ada nak
2: hantar. Saya Kak Lawati dari Jantun.
1: Kak apa? Kak Wati?
2: Kak Long, Kak Long Wati.
0: Kak Long Wati ni selalu WhatsApp selalu dah.
1: Patutlah dia tanya manis apa tu.
2: Kita confused kan? Kamu confused. Manis apa nak cakap ni?
1: Kak Long Wati sihat?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Macam mana cuaca di Jerantek ni?
0: Dengar-dengar.
2: Jerantek ni, dia tengah hari ni hujan. Lepas tu pagi tadi renyek-renyek. Tadi kita orang pergi apa festival Havoc pun hujan-hujan.
1: Oh, boy.
0: Mentah-mentah lah hari ni kaya sekejap.
2: Havoc. Kononnya lah pergi festival Havoc. Pakai tangan manis juga lah. Pergi mencari cistek kan.
0: Oh, okay, lah. Cari ke manisan.
1: Manisan.
0: Dessert. Apalah dessert dapat?
2: Ya, dapat cistek je lah untuk anak.
1: Oh, cistek. Memang dia teringin nak makan cistek lah.
2: Anak lah. Anak minat lah. Kalau benda tua tak minat benda cistek gitu.
0: Yolah, tu entah dia anak yang lebih.
1: Anak berapa kalung?
2: Anak umur 19.
1: Ah, 19. Patutlah suka sweet-sweet.
0: Umur tengah sweet.
1: Tengah sweet. Kan anak sulung ke bongsu ke?
2: Sulung.
0: Perempuan ke lelaki?
2: Lelaki.
1: Oh, lelaki.
0: Manja orangnya tu.
1: Manja orangnya.
2: Dia nak manja lah. Manja, manja orang apa kata manja kededek.
0: Manja kededek.
1: Manja
0: kededek. Mok. Lepas tu, pergi ke event tu tadi beratur panjang ke kena? Sekarang ni kau tengok event, Allahu Akbar.
2: Tadi sebabnya hari ni first hari festival Havoc tu. Jadinya orang pagi pula kan, orang kerja belaka.
0: Tenang-tenang lagi lah ya.
2: Tenang-tenang lagi lah kononnya.
1: Alhamdulillah.
0: Kesan mana akak Kak Long kita berkaitan dengan cistat?
1: Sebabnya anak bujang nak makan.
0: Apa namanya anak bujang tadi? Lupa dah. Kena tak sebut lagi.
2: Fikri.
1: Kesalah kat Fikri Kak Long?
2: InsyaAllah nanti petang nanti ibu yang hantar kat asrama.
0: Dia asrama. Asrama mana?
2: SMJ je, Sekolah Menengah Jerantut ni.
0: Tengah
2: ambil SDPM.
1: Mantap.
0: Gulak untuk adik Fikri kita dan untuk akak elok-elok pergi ngantau tu kan. Jangan lari laju-laju sangat.
2: Dekat sangat ke rumah.
0: Okay, Kak Long, terima kasih.
1: Okay,
2: sama.
1: Assalamualaikum.
2: Bye, DJ.
1: Bye.
0: Pasal dessert,
1: okay, dia cerita
0: kita
1: mana?
0: Kita tanya-tanya lah, awak antara dessert yang ada di muka bumi yang awak pernah jumpa lah.
1: Okay.
0: Apa yang awak paling minat sekali?
1: Sejujurnya, macam sekarang ni kan dia variati.
0: Banyak sangat.
1: Variasi. Dia punya dessert tu.
0: Okay, banyak
1: macam-macam pesennya.
0: Dari hak pahit sampai hak manis.
1: Tapi
0: sejujurnya
1: kau bukanlah peminat dessert.
0: Oh, bukan ya?
1: Lagi pula kalau kau nampak dessert coklat tu kan.
0: Lepas tu memang tak suka coklat sangat.
1: Dia tabur pula bertambah-tambah.
0: Ni coklat chip pula ya. Lepas tu ada pula mana creamer.
1: Kau memang tak boleh pergi kalau yang jenis manis melenteng-lenteng gitu. Memang tak minat. Tapi kau punya favourite apa saja yang cheese?
0: Okay.
1: Apa saja, roti cheese ke, kek cheese ke?
0: Cheese tart tadi boleh lah.
1: Cheese tart ke boleh?
0: Kak, patah balik beli untuk Ana. Dia dengan Ejah Hawa lah tu.
1: Kau suka New York cheese tart. Itu favourite lah.
0: Okay,
1: memang
0: okay.
1: Kau suka sangat-sangat. Baik. Apa saja yang cheese?
0: Sebab sekarang ni tak payah pergi event. Benda ni dessert nanti berjalan pun ada kan. Benda vendor-vendor kan. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini
1: dah manis.

0: Temurai pagi tu kau tak dare. Macam tak dare.
1: Macam.
2: Ya, memang sekarang ni tak dengar lah kamu pagi tu, eh.
0: Itulah, kau pun tak dengar lah pagi.
2: Sanggup memilih ustaz kata lagi.
0: Kau lah petang, senang.
2: Okey, ni Maju, kita cerita pasal manis.
0: Manis tu manis kuih ke, manis orang ke, manis orang?
2: Tak kisah. Apa jenis manis
1: apa pun nak? Apa yang awak nak cerita?
0: Kau nak cerita manis kau ni. Manis kau ni kau jumpa dengan orang karuk, dengan orang rompi yang terkuat.
1: Maju.
2: Mana?
1: Kenapa Maju sweet sangat ni?
0: Cukup manis bagi Maju. Tak ada banding lah.
1: Ya Allah, ya thanku.
0: Dapat Allah jumpa Allah dengan wakmen tu, setiap ada apa ni, awak buat program, Maju serta. Lepas tu dapat pulak berjumpa, berborok benda itulah. Pada Maju tak ada banding. Itulah paling manis bagi diri Maju. Dengan Pahang FA ni. Dan juga ke? Pahang FA ni banyaklah Maju dapat kawan-kawan. Sara-mara. Mana yang tak pernah jumpa tu. Bila Maju serta Pahang FA ni, ramai jumpa. Memang ramai lah saudara-saudara. Kadang-kadang tu bukan kita tak tahu, tapi ni tak kena kan. Bila masuk sini, weh, itu ada cerita kita. Kita saudara ya. Itulah manisnya. Faham FA ni yang manis, bukan Maju.
1: Maju, terima kasih banyak-banyak.
2: Saja je buat kamu mengalir.
1: Itulah, sedihlah Maju.
2: Dahlah, bye. Assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak-banyak Maju.
0: Lepas tu manisnya Maju dapat pula berodon dengan Mok DJ. Bukan je senang.
1: Lain macam.
0: Mok DJ dapat
1: diskaun
0: Mok DJ ke apa? Hati.
1: Roy, dapat diskaun ke pau?
2: Awak boleh cakap kau tak boleh.
0: Dapat. Kalau pergi tu dapat.
1: Okay, baik. Terima kasih Maju.
0: Ya, sama-sama. Macam gulai, okey tak?
1: Mantap.
2: Berapi. 4 hari kau memutuh.
1: Kau ni siapa cedok dengan tangan ke budak aku eh?
2: Ya, tak ada sudu. Lain kali kalau beri lauk, berilah sudu sekali.
1: Berilah sudu sekali, Maju.
0: Tak ada nak sudu dah. Nak pergi berlari gitu.
1: Awak bayarlah. Kau mana kau nak cek sudu tengah
2: kamu tu? Kamu itu cemas nak potong botol tu. Dapat cangkuk itu nasib baik lah.
1: Nasib baik.
0: Awak pandai usaha dapat juga makan.
1: Yo, adalah rasa masing-masing sikit Arun. Dia kecedok dengan tangan.
2: Lebih. Itulah kau cakap. Kenapa Mak Ju ni masing sangat ni? Okay, Mak Ju, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Mak Ju. I love you.
0: Ya, yeah, sama-sama. I love you juga.
1: Okay. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi.
1: Run, tapi betul lah. Apa ni? Dua minggu lepas. Kita di Temeloh, dataran Temeloh bersempena dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026. Antara juga kenangan manis lah.
2: Betul.
1: Tapi sebenarnya mana-manalah program luar yang kita pergi kan.
2: Ada je sambutan
1: itu. Mesti ada kisah-kisah yang sweet kan. Anak. Macam ni lah, kau ingat Mokju tu dia main-main je. Ngatanya nak ngantar ke tempoyak tu.
2: Bising sangat hari tu. Pergi rumah dia makan kering.
1: Kau ikut awak yang bising?
2: Ya, salah lah. Kau tak pergi.
1: Ayolah, tapi awak mengapi-ngapi ke konti tu.
2: Itu memang kerja netizen.
1: Kau tak sangka lah dia bawa apa? Tempoyak patin petai.
2: Kau mula... Mula-mula ratah je. Sikit-sikit teramik nasi.
1: Kau berkongsi juga dengan Azam.
2: Ramailah makan.
1: Dengan Apenai hari tu.
2: Terima kasih lah.
1: Terima kasih banyak-banyak Moji.
2: Terima kasih juga yang datang hari tu. Yang mana lepas sempat jumpa.
1: Cik Zahara.
2: Yo. Orang payah siput kita.
1: Orang payah siput. Terima kasih banyak-banyak lah.
2: Itu dengan Tom Kekor. Ikan patin juga hari tu.
1: Tak boleh jadi.
2: Itulah
1: kau dapat pasalnya. Air kotak je.
2: Sebab itu kau tengok intai-intai juga beg dia. Handbag je dia. Gua je lah.
1: Terima kasih banyak godong-godong kita yang datang.
2: Ada lagi
1: Kak Sri Kandi Kasih.
2: Ramai ada yang datang.
1: Kak Long.
2: Usik bahu kau. Jom kita bergambar je. Bergambar tu gerak.
1: Siapa
2: tak sedih? Tak ada. Yelah, kita pun tengok sibuk masa tu. Tak ada nak perkenalan lah. Mana-mana yang ada datang tu.
1: Ramai juga godong kita yang datang. Dia tanya Jihoh, mana Jihoh?
2: Dia ada.
1: Ada tapi
2: dia mengalahkan D.O. itu.
1: T-Rex.
2: T-Rex.

0: Dia tak ada nak manggil, terlampau sibuk. Gitulah penerbit royak kalau di lokasi.
1: So mana yang ada panggil-panggil, ada bergambar ke nak ajak jumpa ke, itu tak dapat nak berkesempatan. Dia bukan sombong.
0: Bukan sombong.
1: Kayaknya tengah bekerja kan. Dan tak ada lah ngurus-ngurus ke hal macam-macam hal itu. Lampu tak hidupnya. Jalan tak tahu lagi. Tangga licin. Macam-macam lagi tu.
0: Penteh kat atas pokok nak buat turun.
1: Pakai helikopter. Okay, Ma, kita dengarkan satu asal itu kita berhati
0: sedikit. Boleh. Ni daripada Abang Abdullah.
1: Apa ceritanya
0: Abang Abdullah? Di Pandan Damai. Kurangkan manis dalam minuman. Tambahkan manis dalam senyuman.
1: Cewa, asyik.
0: Tapi betul satu lah. Satu lagi ni. Kak Kiam.
1: Jabatan Kesihatan pun pernah guna kan? Tagline tu kan?
0: Utamakan kesehatan anda. Ini tahu 90-an punya.
1: Macam klinik punya nombor tu.
0: Kau masih kecil tau. Tengok tu kat TV.
1: Okay, next ni. Deh.
0: Kak Kiam kita.
1: Mari kita tengok.
2: Assalamualaikum. Selamat petang Lidia dengan Nana. Petang ni jika dengar isu manis Aduh, air manis ni macam-macam lah. Pada makanan, pada buah dan pada orang. Ayat manis ni jadi pada cikgu manis ni, pada makanan memang tak boleh lah manis sangat. Sebab bahaya kan pada kesihatan. Pada manis buah ni okey lah. Buah tu kalau manis tak adalah sampai bahaya. Kita makan kan manis buah di lain. Lepas tu kalau manis tuju pada orang, memang kalau kita setakat pujilah. Biasalah kita puji tu manis tu, maknanya kita pujilah apa yang Allah anugerahkan pada seseorang tu. Wajah dia nampak manis ke apa ke, handsome ke apa tu, semua tu samalah ayatnya tu. Pada cikgu tu macam jadi itulah orang kata manis ni memang kategori dia. Tapi pada makanan memang bahaya. Jadi kita ni kalau dah berumur lagi lah tak boleh makan lah manis-manis ni. Kena kurang-kurangkan lah kan. Kalau masa budak-budak dulu je lah tak apa manis-manis ni. Sebab dia aktif, berlari berapa semua kan. Itulah pendapat Cikia bagi petang ni pasal buat manis-manis ni. Terima kasih Arunana. Selamat berkongsi petang ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita Kak Kiah kita.
0: Yeah.
1: Ni lagu untuk si darah manis.
0: Ada ke dia sebut manis?
1: Kan untuk orang yang baru.
0: Dia inai.
1: Yelah.
0: Sudah diinai.
1: Betul. Lagu untuk orang yang nak naik pelamin. Darah manis kan?
0: Okey.
1: Oh, tak pernah dengar
0: ke? Tapi tak ada manis dia sebut.
1: Ya, untuk orang.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini ke je? Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit dah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: 记宝王宝
1: 贝。OK, 哈，kembali berdua bersama dengan kamu orang petang-petang hari ini di Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Mu tak bercakap. Bentar-bentar suruh buat live. Kita nak ucapkan terima kasih pada yang berada di live TikTok kita.
2: Uh-huh.
1: Yang terus-menerus komen beribu petari ni. Kamu akan bacakan komen ni, Mu?
2: Ya, betul.
1: Mana terlepas tu, dia mau komen je sekali
2: komen
1: lagi.
2: Komen je, komen je. InsyaAllah, spam, spam, spam.
1: Share-share layak pada grup yang ada.
2: Yo.
1: Kita berodong petari ni.
2: Uh-huh.
1: Sambil-sambil polo lah kamu orang di semua platform.
2: Polo, polo, polo.
1: Okay, sebelum kita angkat pemanggil ni.
2: Ah, kita ada ni di WhatsApp Pang FM.
1: Wih,
2: lama tak dengar. Assalamualaikum Hana Harun, apa khabar?
1: Ini
2: Aki Dolah je ke-12. Dia kata ya.
1: Lama Aki tak voice.
2: Aki lama tak ngantar voice ya. Ngapa? Busy sangat ke? Dia kata gini. Manis ya, Aki manis-manis buah. Hen. Tak apa.
1: Kan.
2: Kan. Mm-mm. Tapi kalau manis kuih, manis air. Aki tak boleh. Pening kepala.
1: Buah apa boleh buat air?
2: Lagi dua kalau orang-orang yang manis, okey. Itulah tak daya main dengan orang lelaki ni.
1: Bukan lelaki, Aki je tu. Oh, lelaki dia diam-diam. Dia tak cerita.
2: Dia tak cerita?
1: Pandai.
2: Dan hati je lah.
1: Tapi lumrah manusia lah suka tengok benda-benda mana. Orang perempuan pun sama juga.
2: Sama.
1: Kalau lelaki tu hijau mancung, kening tebal. Oi, handsome lah. Lah tak kira lah.
2: Macam je bila fikir-fikir. Okay, Ron. Ni kita ada Pak Cu Safri Jerantat.
1: Okay.
2: Ini dulu manis orangnya. Ron.
1: Bekas dia.
2: Bekas anggota polis.
1: Okey, Malbek.
3: Assalamualaikum. Selamat petang anak dara.
2: Ya,
3: di makcik bawang popet petang ni ya. Semoga semuanya ceria-ceria belaka pada petang ini ya. Dan selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pahang satu pilihan. Okey.
2: Okey.
3: Makcik bawang popet kita petang ni borok pasal manis. Manis. Mana nak cerita manis? Kencik manis. Pak Cu ada juga kencik manis. Lepas tu dululah Pak Cu ikhtiar dia guna stevia stevia apa manis pengganti gula kan. Daun stevia tu jenis titik-titik air tu. Alhamdulillah semenjak guna stevia tu hari tu adalah kurang sikit lah kan dia punya tak bacaan parah gula dan
2: Biasa berapa bacaan?
3: Alhamdulillah lah. Kemudian bila dah molek tu kan dia mudah lupa diri. Dia tak lagi semulok. Lepas tu naik balik semula. Lepas tu mulang gitulah. Bila lupa kau kenalah peringat balik. Kena minum semula stevia ya untuk mendapatkan manis tanpa gula. Tergayanya. Macam-macam lah kedoh-kedoh orang lain kan. Ada makan apa? Air peraga. Macam-macam lah hitiannya. Tapi kita ni tak boleh juga tak ada manis kan. Nak-nak juga kena ada kecak-kecak manis. Itu jadinya itulah ikhtiar pokcunya. Menggantikan gula biasa kepada gula ataupun pemanis stevia ya. Itulah manisnya. Okey. Cukuplah setakat itu untuk perkongsian pada petang ini bersama dengan pendengar-pendengar Pahang FM. Okey, teruskan pendengar Pahang FM bersama dengan Ahna Daro dalam Makcik Bawang Pok Pek. Okey.
2: Okey.
3: Di Pahang FM satu pilihan. Okey, assalamualaikum. Bye bye.
2: Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Okey, Gun. Manis betul sampai kicap manis pun okey.
2: Tak, Gun. Okey, ni kau nak kongsi lah.
1: Okey.
2: Pasal pemakanan juga kan. Sebenarnya.
1: Sebelum tu gula dia dari apa? Tebu kan? Gula ni
2: asam. Tebu.
1: Okey.
2: Okey. Sebenarnya kita boleh. Bukan kata tak boleh terus.
1: Tak boleh.
2: Macam awak nak terasa nak makan kuih. Boleh.
1: Tak
2: ada masalah.
1: Tak ada manis, tak boleh. Tak boleh pula tak ada manis. Ada orang dia
2: menggigil kan. Ada yang jenis macam gitu kan. Okey. Satu tips yang anak nak kongsi. Okay, kita boleh nak makan manis. Tapi kita jangan makan di awal pagi. Masa perut tengah kosong tu. Jangan sekali-kali. Kita elokkan. Sebabnya apa tau. Bila kita makan benda yang terlampau manis. Waktu pagi perut kosong kan. Makanan tu bila kita dah makan, dia akan diproses menjadi gula.
1: Okey.
2: Itu yang mencanak naik dalam darah tu. Gula dalam darah.
1: Pergi check doktor.
2: Dia spike tu. terus.
1: Ha, dia cepat tu.
2: Terus bacaan
1: sebab
2: tinggi.
1: Sebab tu, benda planet sebenarnya suruh puasa ya.
2: Ah, lepas tu, kalau lah betul awak nak rasa nak makan manis, nak makan sebiji lah kuih gitu kan. Boleh, awak makan dulu tengah hari.
1: Okay.
2: Lepas tu, lepas makan tengah hari tu, ambil yang berat kan. Contoh ambil berat, lepas tu awak makan kuih.
1: Sebab kalau diet gula ni, kau ada tengok lah orang diet ni kan. Macam-macam jenis diet. Diet nasi ada.
2: Tak makan nasi.
1: Diet manisan. Maksudnya semua benda tawa. Ui, kelabu hidup. Tak boleh gitu-gitu ya.
2: Ada orang yang memang okey. Tapi memang jangan, mungkin dah jadi amalan kan.
1: Betul. Tapi sekurang-kurangnya kena ada jugalah manis tu untuk harian kita. Tak betul, tak banyak. Betul kan?
2: Ya, ya, ya.
1: Ni kan kopi oh dia. Kopi oh dia. Empat sudu gula.
2: Lebih pada cawan kecil
1: lebih gula pada kopi. Ya, letih jangan okay, gitu.
2: Dan kalau boleh elakkan makan malam sebelum pukul 8 tu, settle dulu awal-awal. Okey?
1: Betul. Ayuh, kita dengarkan pula ni. Baca di TikTok dulu ada yang
2: baru. Ya. Ni daripada Kak Mazidah Mohamed.
1: Okey, apa katanya?
2: Dia kata apa? Kemarin akak appointment doktor. Doktor puji sangatlah bacaan gula kecil manis ni. Dah stabil.
1: Ada rahsianya tak?
2: Tak tinggi sangat dah. 5.5 dia kata bacaannya. Tu sebelum ke selepas makan tu? Komen.
1: Dia pentingnya lepas makan tu nak tahu nak.
2: Lepas tu petua Kak Mazidah ni dia kata kalau dah makan ubat jangan skip. Ikut arahan.
1: Okey. Maksudnya 4 kali 2 biji sehari gitu.
2: Apa dia?
1: Petua.
2: Dia kalau ubat kecil manis ni dia ada satu sebelum makan.
1: Okey.
2: Satu selepas makan dan malam. Sebelum tidur. Jadi ikutlah mana satu.
1: Kalau orang tu kuat makan kena sehari 8 kali makan.
2: Berapa kali makan?
1: Makan nasi.
2: Tu orang ke memerang?
1: Memerang lah tu.
2: Atau beruang?
1: Contohlah kalau maksudnya setiap kali dia makan memang kena makan ubat gitu.
2: Ikutlah waktu tu. Kan ada doktor kata 2 kali sehari ke, 3 kali sehari ke, 9 jam ke, 12 jam ke. Ikut yang tu. Jangan kira awak makan ya.
1: Okay, di talian.
2: Hello.
4: Hello.
2: Hello.
4: Hello, Ana dengan Aron.
2: Ya, Abang Santano.
1: Jauh bunyi ni.
2: Awak mandi kolam ke tu?
1: Dengan kolam ke?
4: Dalam bilik.
2: Dalam bilik. Mesti tengah bergoleng-goleng tu.
1: Okey, ni. Abang Santano.
2: Cerita pasal manis ni, Abang Santano. Nak tahu juga.
1: Anak dara.
4: Kenangan manis lah.
2: Tak kisah kenangan manis ke apa ke janji manis.
4: Ikut. Kenangan maningnya masa kawan bertunang.
2: Bertunang?
1: Okey, apa cerita bertunang?
2: Apa cerai tu?
4: Cincin dengan bunga-bunga lah macam-macam lah antaranya. Lepas lah umur itu kira pakai tunang kita tu. Masa memakak tu, kira ni hari jadi berapa bulan tempoh nak perkahwinan tu.
1: Ikat berapa tahun, berapa lama lah ya?
4: Berapa lama lah.
2: Ikat hidup ke ikat mati ke?
4: Ikat mati, ikat hidup ke?
1: Tak boleh nak minum kalau ikat mati. Susah nak buka.
4: Satu, selama 6 bulan je.
1: 6 bulan je tu dah.
4: 6 bulan je. Selama 6 bulan cukup sangat lah kenangan maningnya. Dulu, hantar surat nak keluar kerau, hantar surat.
2: Mana
4: ada telefon lagi macam tu.
2: Kalau ada video call ada Abang Santana.
4: Tak ada. Telefon tak ada. Jadinya bila jadinya sampai 6 bulan perkahwinan ataupun lah kenangan tu. Masa jadi tu. Jadi bila macam nikah lulah lah kenangan mana tu. Malah masa tu macam nikah dulu kuat belum malah bukan belum siap. Jadinya ada kugira dulu.
2: Kugira
4: masa itu. Seko kerbau. Seko kerbau makannya keluri. Jadi lepas tu bersandainya tak dapat lupanya kenangan mana bersandai pukul 2 pagi.
2: Dua pagi.
1: Apa?
4: Bersandai.
2: Ya betul. Ya.
4: Hey. Orang dulu macam itu, Ana.
1: Orang dulu bersandai 2 pagi?
2: Kalau 2 pagi, tu burang tu je datang.
1: Orang 2 pagi orang tu joget lambak.
4: Bukan joget lambuk, apa tahu kan lah. Orang muda-muda ambil aku kontrol menengok joget lambuk tu.
2: Nak apa bersandainya 2 pagi?
1: Orang bersandai esok pagi ni.
4: Itu bersandai seorang-seorang pukul 5.30 pagi.
1: Sampai 5.30 pagi?
2: Allah Rabbi.
4: Dekat ada tubuh dah.
2: Ya.
4: Jadi batuk kita dah. Nak mengantuk juga. Tapi orang pasal pakai atau suku sangat lah. Kenangan mana dia. Orang make up kita tegur. Pasal
2: make up. Make up pula.
4: Orang perempuan make up tu.
2: Mana lah tu?
4: Orang perempuan make up kita. Oh, suku sangat lah dia diam.
1: Ah, dalam pada nak kahwin tu suka pula.
2: Ah, kata.
1: Hei.
2: Sepat dia mengenang ke mana
1: tu. Mendam tu.
2: Ayolah.
4: Oh, buah.
1: Dia salah kau.
4: Tak ingat hantu. Ya. Make up kita dia senyum. Ya, kenangan mana itu.
1: Okay.
4: Siap tu make up. Berkata lah. Ada... Santana dia. Santana beratur lah kita.
1: Beratur buat
4: apa? Pegat lah. Pegat orang lah. Turut tangga. Bila turut tangga ada lah. Tempat pelamin tu tau. Dia orang buat pelamin dulu. Pada buluh je dengan papan mana.
1: Dulu kan pelamin-pelamin kan macam tu je kan. Dah pisah.
2: Special lah. Pasal Santana special lah.
1: Special lah. Macam dia tak tahu je hari tu dia kahwin. Tak ada benda pun.
2: Tak, kau rasa dia ni inilah anak Pasola.
1: Pasola.
2: Menteri Pasola. 2 pagi dia kahwin. 2 pagi. Ha, bersandai.
4: Bersandai ni.
1: Tahun bila tu, tahun bila?
4: Tahun 84.
1: 84. Tak ada lama sangat 84 tu.
2: Eh, lama dah.
1: Aku tengok lama mak ayah kau kahwin siang je.
4: Itu tempat awak.
1: Tempat kau. Okey,
2: okey. Ni kau dah khabar negara Pasir Berdengung.
4: Itu tempat tak ada apa. Sini ada kugiran.
1: Okey, baik. Abang Santana je. Kau cerita sampai ni pula kan yang dapat anak semua.
4: Lepas tak Ara tak merasai lagi berkahwin gitu.
2: Mungkin pukul 2 juga boleh, Run. 2 pagi. Jimat.
1: Jimat. Okay. Ha. Kau cubalah, kau cuba.
4: Anak dah merasa dah. Ke mana tu. Manisnya mana masa orang kahwin itu. Anak dah merasa.
1: Doa-doa lah.
2: Doa-doa lah.
1: Yang baik-baik, insyaAllah.
4: Orang pakai macam raja bertanyuk-tanyuk. Dengan kerisnya.
2: Dia kabur dah tak nak tanjuk. Nak baju tidur.
1: Nak baju tidur.
4: Datang merah itu.
1: Okey, Pak Santana. Terima kasih banyak.
4: Kawan ni lain pada lain je.
2: Mantap. Special.
1: Okay. Assalamualaikum.
2: Bye.
1: You kau betul tanah tu.
2: Kau rasa
1: kalau nikah 2 pagi kau mungkin tangkap dak jahit. Tapi dia bersanding pukul 2 pagi.
2: Kau rasa mungkinlah dia ada masalah mata.
1: 2 petang agaknya.
2: Agaknya 2 petang tapi gelak-gelak hari tapi, dia ingat 2 pagi.
1: Tapi kalau ada orang lama yang
2: mungkin
1: tahu
2: ada
1: kan
2: pengalaman sama. Bersanding pukul 2 pagi.
1: Malam hari.
2: Cerita sikit. Kau risau je pasal tanah ni.
1: Okey, di WhatsApp sekejap.
2: Wow, cantiknya gambar.
1: Ini arwah.
2: Terima kasih Kak Akhirnya. Zai. Terima kasih Kak Zai Suntian. Hantar gambar kenangan kita dengan Akhiri. Betul.
1: Antara kenangan manis juga S penyampai kat sini.
2: Ada lagi ke gambar Kak Zai? Hantarlah.
1: Hantar.
2: Ana nak simpan.
1: Kita orang pernah ke rumah masa tu makan ikan patin. Kebetulan ikan patin pula lekat hari tu.
2: Rezeki
1: kau makan patin buah.
2: Patin buah weh.
1: Masa tu
2: jangan main-main.
1: Mereka buat kalau jual ni money. Yang ingat lagi dia selorong dengan kita. Tapi tak apa, sebab Ana datang. Kau buat gulai tepoyok.
2: Dia nak jual.
1: Dia nak jual tu. Beratus aku ni. Tu antara kenangan manis kamu orang jugalah. Sama pendengar-pendengar. Betul. Okey, dah hampir jam 4 petang. Ini 15 minit lagi. Sebabnya kena segera-segera.
2: Sempat ni kau baca ni.
1: Boleh.
2: Sebelum kita rehat.
1: Kita nak. Boleh lagi angkat kau.
2: Boleh. Okey. Daripada Kak Asmah Sega.
1: Yo.
2: Dia kata, Assalamualaikum Anak Harun.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat petugas petani ya. Kak Asmah manis buah okey lah. Manisan kalau dodol tu kenalah manis.
1: Okey.
2: Dodol manislah tahu-tahu okey.
1: Boleh. Tak boleh kalau
2: tak, tak boleh, tak jadi. Dia punya likat dia tu tak menjadi.
1: Kalau dia tak manis, orang panggil coklat.
2: Coklat? Mungkin puding.
1: Puding.
2: Okey, dia kata, tapi dia jangan Harun. Oh, Harun. Manis ceria, semua ketawa. Semua manis. Oi, itu terbaik.
1: Okey, next sini.
2: Kita ada, kak, ni nak angkat call ke apa ni?
1: Boleh.
2: Boleh?
1: Call dulu. Okey, sekejap. Benda nama ni. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa cik?
1: Ya. Yeah. Ada di mana tu apa cik?
5: Ada dekat rumah ni.
1: Hujan sana?
5: Ini baik ni tak, tapi ni mendung lah, mendung.
1: Mendung ya?
5: Maknanya 2-3 hari ni memang lembab lah hujan.
1: Oh, iya ke? Agak-agak.
5: Alhamdulillah, dia hilangkan juga bumbu sikit.
1: Betul.
2: Alhamdulillah.
1: Tak ada apa-apa jadilah ya. Sebabnya kawasan-kawasan rendah
5: masa dah terang. Sikit tak adalah putih-putih sangat.
1: Okey, ni apa cik, kita cerita
2: pasal
1: manis.
2: Okey, kenangan
5: manis yang kawan ada pada ketika itu bersama Arohami.
2: Okey,
1: apa cerita?
5: Selain daripada orang yang datang itu, alhamdulillah tu kenangan manis juga tu.
1: Okey.
5: Betul, bersama Arohami. Mm-hmm. Pada masa tu kau pergi ke sana, dia pun wasat-wasat kata datang di sini. Betul, kamu wasat-wasat kau kata ya. Dia pun kata, datang lah, bila lagi dah sampai Kuantan. Kau pun nak tak nak pergi-pergi, pergilah juga dah. Dia beraya dengan Jok kan. Mm-hmm. Pergi-pergi jumpa sekejap, naik ke atas tu. Borak dalam 15 minit aku sebab apa dia bertugas. Lepas tu dia pun keluar sekejap. Borak sekejap kat lobi atas tu. Lepas tu borak-borak dia pun, kau pun balik. Dia pun sedekah lah kat anak-anak RM10. Masa tu, lepas tu dah selesai lah bergambar sekejap, lepas tu balik lah, balik-balik. Dah 2-3 hari baru dia on air sekejap, lepas tu dah malam tu dapat tahu kan, berita tu. Itulah kenangan dia tu.
1: Okey, kenangan mana
2: bersama dengan penyampai bersama kita, dengan penyampai Pangai FM di Jami.
5: Itulah dia. Lepas tu, kenangan mana yang bakal menyusul kan?
2: Wow.
5: Ada lagi ni.
1: Yang bakal menyusul?
2: Bakal menyusul?
1: Wow. Jadi bukan lagi dah ni.
5: InsyaAllah lah. Nanti kita jumpa Sabtu ni.
2: Sabtu ni. Di mana?
5: Rahsia.
2: Oh, rahsia.
1: Aduh.
2: Okey, baik.
1: Jangan berhasil sangat.
5: InsyaAllah. Lalu panjang.
2: Okey, InsyaAllah. Terima kasih Abah Cik sudi telefon.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Belum jadi lagi dia dah anggap kenangan manis. Bayangkanlah.
2: Masya Allah.
1: Cuba bayangkan benda yang dia impi kita tak jadi.
2: Tak tahu apa ni.
1: Okey, ni di WhatsApp ni. Kak Ngah hanya ya.
2: Kak Ngah jerantek.
1: Mari.
2: Okey, kau tekan.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Selamat petang. Apa khabar web berdua? Kak Ngah doakan adik-adik berdua ni sentiasa sehat dan ceria selalu ya. Makcik bang buat opet dengan topik manis ya. Gini Kak Ngah cerita. Kak Ngah ni kurang minum manis-manis ni. Sebab Kak Ngah jarang minum manis. Pagi-pagi pun Kak Ngah jarang minum. Tak minum sangat lah manis-manis. Sebab kalau minum terlampau manis sangat kan. Jadi lawyer. Sebab tak pernah minum manis-manis pagi-pagi kan. Kalau buat kuih juga. Kalau buat kuih-kuih ni kurang manis. Tapi masakan juga. Jarang manis-manis. Sederhana lah. Kalau sedap kan. Kita pun sikit-sikit. Kita kecap gula sikit-sikit je. Manis buat manisan je. Itulah. Tak adalah minum manis-manis. Macam orang tak ada. Kurang-kurang manis-manis ni. Banyakkan dengan penutup ya. Banyakkan manis dalam senyuman. Kurangkan manis dalam makanan. Okey. Adik-adik kudus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kalau tak dapat manis, susah juga nak senyum. Lembek rasa badan. Apa dah?
2: Rasa sehari tak bertenaga.
1: Dia gitu macam kan? Lesu gitu.
2: Tapi kalau macam kau lah Gun, sejujurnya, kalau dekat rumah pun memang kau tak minum manis.
1: Oh, iya ke?
2: Memang tak minum langsung.
1: Oh, minum air masak.
2: Memang air masak. Melainkan kalau tiba-tiba kau pergi ngeteh.
1: Untunglah lah
2: tiba lah masa tu rasa nak minum air lechkang. Kenapa mengeluh?
1: Tak ada lah. Untunglah lah laki-laki. Umar dapat minum air masak je manjang.
2: Eh, dia manis.
1: Dia pula manis. Rugi juga.

0: 王，气宝王，宝
1: 贝。Okay, selamat kembali bersama dengan kamu orang berdua ketika ini dah pun 4:03 minit petang. Ya betul. Ya betul, ya betul. Mic mana?
2: Biasa mic dekat sini.
1: Tak bunyi pula dah.
2: Pula-pula.
1: Okey, okay, dah bunyi.
2: Wayar ni tercabut.
1: Oh, okey, okey, okey.
2: Tak, okay. Biasa kan duduk kat sana, mic yang lekat kat sini. Jadi kita pun duduk cakap lah kan. Aduh.
1: Okey, ini. Kita nak bacakan segera-segera. Sebabnya sekejap lagi akan kita ke udara ke azan. Bagi masanya waktu solat fardu asar.
2: Bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 4:08 minit petang.
1: Okay, Moh, kita bacakan.
2: Kita ada Kak Nani Maran. Assalamualaikum, Ana Harun.
1: Yo, waalaikumsalam.
2: Cerita pasal manis ni, koma baru siap ngacau ke nasi manis. Ataupun wajik. Pagi tadi, gotong-royong sempena kedui kahwin anak rodong ni, hujung minggu. Itulah kuih tradisional yang mesti ada kalau kenduri di Maran ni. Bapak lah sedapnya, cukup rasa lemak manis. Puas hatilah mengacaunya tu.
1: Macam mana yang buat? Buat nasi manis ni.
2: Nasi manis? Nasi.
1: Apa nak buat?
2: Nasi lah. Lepas tu gula.
1: Hai. Takut jadi kasam gitu. Kalau sekadar dua bahan tu je.
2: Tapi dia lebih kurang dodol lah kan?
1: Yelah, macam mana proses dia? Kalau ada yang tahu, beritahu.
2: Okey, apa nama dia?
1: Benda.
2: Apa nama dia tadi?
1: Wajih.
2: Bukan.
1: Benda.
2: Nasi.
1: Nasi manis.
2: Manis. Fikir-fikir lah.
1: Takkanlah dengan gula je. Mesti ada yang
2: ada santan, cinnamon, gula Melaka.
1: Kan?
2: Ataupun gula merah.
1: Benda lagi.
2: Mungkin ada
1: tak pernah buat
2: tepung kurma.
1: Tak pernah tengok sendiri depan mata.
2: Okay.
1: Pembuatan nasi manis ni tak pernah.
2: Waalaikumsalam, Mak. Macam mana bisnes hari ni? Baca ni parubiku.
1: Komen di TikTok. Okey, baca-baca di TikTok, ada 1 minit lagi.
2: Okey, ada 1 minit lagi.
1: 30 second.
2: 30. Okey, kita ada Akram Fighter Psoriasis. Kita ada Acapan. Hello Kana. Hello. Kita ada juga Kak Marzatul Nadia. Dia kata hai Cikgu Ana, lama tak jumpa. Oh boy, masya-Allah, telah lama sangat tak jumpa. Kita ada Moju juga kan. Dah telefon dia masuk live, nampak tak supportnya tu.
1: Tanda tak ada apa dah. Pagi je ngaji.
2: Kak Zana pun ada. Lepas tu kita ada Idris Pahang. Ramailah.
1: Baik-baik, kita nak berehat dulu seketika.
2: Boleh.
1: Untuk anda di Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangkaan. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman daripada kebanyakan sangkaan, dan sangkaan di sini bermaksud tomahan serta pengkhianatan terhadap kaum keluarga dan kerabat, termasuklah orang lain, pada perkara yang tidak benar. Biasakan bersangka baik, insya Allah hidup kita akan lebih aman dan damai.
1: Cantiknya iman.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone

0: menyanyi.
1: Zul, apa khabar weh? Zul Nurani.
2: Habibi ya, ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin.
1: Dan Zul, inspirasi.
3: Bagaimana
1: hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: 技法王本班。
1: OK, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: Kita sebenarnya dah sampai penghujungnya.
2: Ya, betul. Tapi sebelum tu anak-anak ni. Baca WhatsApp boleh?
1: Ada lagi?
2: Ada yang kirimkan WhatsApp tadi. Okay. Kita ada Wak Manan Sekincan. Dia cakap, Assalamualaikum Anak Harun. Selamat petang. Wak jual wajik ni. Wajik durian.
1: Itu durian ingat ke udang?
2: Durian. Aku ingat ke udang. Dah macam kuih, apa? Kuih tiaw.
1: Macam kuih tiaw.
2: Bila Wak buatnya tu? Wak nampak busy di sawah. Sejak bila buat wajik ni? Nak tahu juga ni.
1: Kita nak order lah.
2: Okay, kita ada juga Chef Dila. Dia kata yang manis tu gula.
1: Okay.
2: Yang pahit itu hempedu. Yang manis membawa ceria. Yang pahit menanggung rindu.
1: Ayolah.
2: Balas, Rom. Balas, balas.
1: Awak lah.
2: Awak lah. Ini perempuan awak balas lah.
1: Pantun-pantun ni dah ada segmen ni. Kau tak pandai.
2: Tak apalah. Try. Aku cuba try.
1: Awak dah cuba.
2: Ya, awak ni ke? Janganlah. Sombong dengan Shadila.
1: Kau tak boleh. Cuba, tak kena ingat berpantun.
2: Kau dah kata try.
1: Try.
2: Dua rangkap tak apa. Dua rangkap pula. Dua baris.
1: Masuk ke kebun mencari selah. Iyalah. Kau pantun-pantun ni tak pandai sangat kau. Awak kena ke ni? Mari berpantun.
2: Mari berpantun.
1: Mok berpantun. Anak yang jual.
2: Anak yang buat. Dah tengah apa khabar waknya?
1: Yalah, anak-anak dia lah kot. Business. Ada lagi ke tak ada dah?
2: Ada lah, tu je.
1: Okey, baik. Kita tutup dulu.
2: Betul.
1: Untuk makcik ke bawang. Makcik ke bawang.
2: makcik ke bawang. Okey, insyaAllah. Kita kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM.
1: Kita jumpa jam terakhir lah, okey?
2: Petang ni ada apa?
1: Sampai pukul 6 nanti.
2: Hiburan petang.
1: Hiburan petang hari. Okey, jom terus.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone Aktif.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Betul. Apa khabar, weh? So, Nurani. Dan Zon, inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brand rot.
4: Brand rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Faham FM.
5: Jalan-jalan dengan sepatu roda toh, kiri kanan ikuti irama lagu.
6: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
7: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
6: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
7: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
4: Mudah je.
8: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Bang FM.
1: Satu pilihan.
0: 5.54 minit petang ketika ini kita dah berada ke penghujungnya.
1: Yep.
0: Untuk bersama dengan anda di Zoom, apa khabar Wei?
1: Betul, untuk edisi Khamis 24 September
0: September
1: 2026.
0: Ya, bersama dengan
1: 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah selesai 4 jam kami bersama dengan anda. Kita berteman di ruangan udara Pahang FM.
0: Dan untuk minggu ini, okey.
1: Betul, selesailah minggu ni ya.
0: Betul, jadinya untuk anda yang mungkin ada plan bergerak perjalanan jauh minggu ini, selamat bercuti semuanya.
1: Okey.
0: Moga selamat pergi dan balik, dan juga paling penting sekali, apa yang ditujukan dan juga apa tentatif yang dah pun dirancang dilakukan bersama. Itu yang penting sekali.
1: Ya, betul.
0: Sebab quality time tu penting.
1: Ya, bersama dengan keluarga dan juga yang tersayang.
0: Dan macam yang kita kongsikan di khabar Pahang tadi, jangan lupa hari Sabtu ni, Pahang
1: hari Sabtu
0: sempena Hari Cuci Malaysia.
1: Malaysia 2026.
0: Banyak jalan tutup tu, banyak kawasan tutup di Kuantan.
1: Ya, di Kuantan lah khususnya. Okay.
0: So, plan baik-baik. Semoga anda tak terlibat dengan kesesakan lalu lintas.
1: Ya, betul.
0: Jadi apa-apa pun, kita undur diri dahulu. Seketika nanti rakan sugas yang lain pula, Reef
1: akan bersama dengan anda di Zona Rani 6 hingga 9 malam nanti.
0: Kita gerak lho, bye-bye, ciao.
1: Bye.
0: Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus untuk bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Kita dah pun masuk ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Dan insyaAllah saya Rif akan bersama-sama dengan anda untuk 3 jam berikutnya. Edisi hari ini, hari Khamis 24 September 2026. Hari ini juga bersamaan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah ya. Dan insyaAllah sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.05 minit malam, dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.13 minit malam. Jadi terus setia bersama dengan kami. Macam biasa, sekejap lagi nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Terus setia bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif ketika ini. Dan kita berada dalam rancangan Jendela Ilmu macam biasa untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Khamis. Kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Dan alhamdulillah untuk ruangan pada kali ini, seperti minggu-minggu yang terdahulu, kita bersama dengan yang berbahagia Saibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, yang dah pun bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Dato'.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi Dato' Mufti, apa khabar? Sihat ya?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan baik di Jerif. Dan di Jerif, apa khabar?
0: Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sihat dan pastinya bersedia dan sentiasa bersemangat untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar Pahang FM yang berada di ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini. Jadi, alhamdulillah untuk ruangan Jendela Ilmu pada hari ini bersama dengan Dato' Mufti, pastinya kita akan berbicara berkenaan dengan satu topik yang akan dikupas kurang lebih dalam tempoh satu jam ini. Dan untuk hari ini, insyaAllah Dato' Mufti akan mengupas tajuk masih lagi dalam topik bicara soal hati. Jadi silakan Dato' Mufti untuk mukadimah bagi ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih Haji Jirif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma yassir wa la tu'assir amma ba'd. Yang saya kasihi di Jerif, yang saya hormati dan kasihi seluruh pendengar Pahang FM, semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita masih lagi dapat bertemu dalam slot Jendela Ilmu. Dan sebagaimana biasa di Jerif, sebagaimana di Jerif sebutkan sebentar tadi, saya masih lagi memperkatakan tajuk bicara soal hati melalui buku Bidayatul Hidayah, yang bermaksud permulaan jalan hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yang lahir pada tahun 450 Hijrah dan wafat pada tahun 505 Hijrah. Saya berpandukan sebagaimana biasa naskah terjemahan oleh Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah. Dan pada hari ini, sebenarnya yang dijirif sebutkan sebentar tadi, kita telah membicarakan banyak tajuk dalam mengenai kitab ini ataupun kandungan kitab ini. Dan pada petang ini, insyaAllah kita akan menyambung perbincangan kita berkaitan dengan tajuk yang ketujuh, adab-adab masuk ke dalam masjid. Untuk makluman para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, dan kepada mereka yang biasa mengikuti dah perbincangan kita ni, kita dah bincangkan tajuk sebelum ini iaitu adab-adab bertayamum, tajuk yang kelima. Dan kita juga telah membicarakan adab-adab pergi ke masjid. Apabila kita membicarakan tentang adab-adab pergi ke masjid, maka ada satu perkara yang kita dapat lihat bagaimana Imam Ghazali rahimahullah menekankan kepada kita supaya berusaha untuk pergi ke masjid dengan kata-katanya yang agak keras. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, jadi begitulah bagaimana dalam membicarakan adab-adab pergi ke masjid, Imam Ghazali rahimahullah menekankan supaya kita bersungguh-sungguh berusaha untuk pergi ke masjid. Kemudian tajuk yang ketujuh, adab-adab masuk ke dalam masjid. Berkata pengarang kitab ini, nafa'anallahu bihi wa bi kitabihi wa bi ulumihi. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan dan bacalah olehmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Yang bermaksud, ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabat baginda, kepada seluruh sahabat baginda. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmat. Begitu doa, maksud doa yang kita disyorkan untuk membacanya. Maka setelah itu Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, yang bermaksud, apabila engkau melihat di dalam masjid orang-orang menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Persoalan ini sebenarnya dalam hukum fiqah pun dibicarakan bagaimana mereka-mereka yang menjadikan masjid tersebut sebagai tempat perniagaan. Jadi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza ra'aytum man yabi'u aw yubta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak." Yang bermaksud, sekiranya kamu melihat seseorang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, Allah tidak akan menguntungkan perniagaan kamu. Jadi oleh sebab itu Imam Ghazali rahimahullah melarang dengan keras supaya tidak berlaku perkara sebegini. Masjid bukan untuk dilakukan berjual beli. Cuma dalam hukum fiqahnya, apabila kita membicarakan perkara ini, kita membicarakan urus niaga yang dilakukan di dalam masjid. Sekiranya di luar kawasan bersolat tersebut, maka dibenarkan. Dan apabila membicarakan soal ini, ulama' membicarakan di sudut hukumnya, mereka mengatakan bahawa makruh untuk berniaga di dalam masjid, di dalam masjid tempat ruangan kawasan yang kita

alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan kepada kita peluang untuk kita ke masjid tu, tuan-tuan dan puan-puan, gunakanlah waktu kita di masjid itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiaskanlah perkara-perkara lain. Contohnya, kalau kita melakukan perkara-perkara yang keduniaan yang lain, ya, dengan bermedia sosialnya dan sebagainya, sebenarnya ia bukan satu tempat yang bagus, satu tempat yang baik untuk kita lakukan di dalam masjid. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, berkata lagi Imam rahimahullah, apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu dua rakaat tahiyatul masjid. Jadi ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kita memulakan keberadaan kita di masjid itu dengan kita membaca tahiyatul masjid. Dalam perbincangan kita dalam hukum fiqah pun begitu. Ya, kita membicarakan tentang perkara ini, dan jikalau engkau tidak dapat, tidak dalam keadaan suci dan hadas kecil, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu, kenapa? Kerana mungkinlah ada majlis ilmu yang sedang berjalan contohnya. Jadi kalau nak mendapat manfaat daripada majlis ilmu dan orang bukanlah dah bersusun memenuhi masjid tersebut, maka cukuplah engkau membaca Al-Baqiyatul Salihah, iaitu tiga kali Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan mengikut pendapat sebagian ulama' dibaca empat kali. Itu pandangan ulama' sebaiknya paling-paling kurang menunjukkan penghormatan kita kepada masjid membaca zikir ini sebanyak empat kali. Ada pula yang berpendapat adalah hendaklah dibaca tiga kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang, dan sekali sahaja bagi orang yang ada air sembahyang. Jadi begitu kedudukannya dalam usaha kita untuk memuliakan rumah Allah, iaitu masjid. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, katalah seseorang dia sampai ke masjid selepas azan, ataupun selepas azan dia dah ada dalam masjid, kemudian azan, maka hendaklah dia kerjakan qabliyah subuh. Dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Bagi orang yang baru sampai, dengan dia sampai selepas azan tadi ataupun ketika azan dan dia menunggu, maka solatlah qabliyah. Dan sebenarnya apabila dia solat qabliyah subuh tadi, dia telah mendapat pahala tahiyatul masjid. Kenapa? Tujuan tahiyatul masjid ialah kita menyibukkan amalan pertama kita ketika kita sampai ke masjid dengan menunaikan solat. Dan apabila kita telah menunaikan solat qabliyah, sebenarnya kita telah menyibukkan diri kita dengan menunaikan solat, maka itu juga dikira sebagai solat tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau berniat iktikaf di dalam masjid dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah kita bersembahyang tadi, dan bila kita bersembahyang, otomatik kita akan duduk dan telah mencukupi yang dikatakan duduk sejenak syaratnya, maka terus sahaja membaca berniat iktikaf di dalam masjid. Teruskan. Supaya dalam masa yang sama kita dapat pahala yang berganda lah. Pahala iktikaf pun kita dapat, pahala menaikkan solat tadi pun kita dapat, dan keberadaan kita dalam masjid tidak sia-sia kenapa kita beriktikaf. Dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW selepas sembahyang sunat subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talumu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha shahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdili biha hajati.

وَتَعْصِمُنُوا بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ. Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat yang turun dari sisimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi hidayah di dalam hatiku, dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai-berai dari segala urusanku, dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku, dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku, dan dengannya engkau perbaikkan akan agamaku, dan engkau peliharakan segala sesuatu yang ghaib dari pandanganku, dan dengannya engkau terima syahadahku, yakni kesaksianku, dan dengannya engkau bersihkan segala amalanku, dan dengannya engkau putihkan mukaku, dan dengannya engkau ilhamkan kepadaku akan petunjukku, dan dengannya engkau tunaikan segala hajatku, dan dengannya engkau peliharalah aku dari segala kejahatan. Jadi inilah antara doa-doa yang disusun, sama ada sebahagiannya diambil daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang pelbagai, ataupun ada juga yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian berkata lagi Imam rahimahullah, Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi, was'aluka yaqinan sadikan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya, warida bima qasamtahu li. Ya Allah, aku meminta kepadamu akan iman yang murni, yang memenuhi lembaran hatiku, dan meminta kepadamu akan yakin yang benar, sehingga aku menyedari bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku, dan aku meminta supaya aku redha dengan segala pemberian yang engkau bagikan kepadaku. Begitu juga Imam Ghazali rahimahullah menyatakan doa yang lain, Allahumma inni as'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun, wa as'alu rahmatan analu biha syarafa karamatika fi dunya wal akhirah. Yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar dan yakin yang tidak ada kufur lagi setelahnya. Dan aku meminta akan rahmatmu, yang dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Begitu juga Imam Ghazali rahimahullah membaca doa yang seterusnya, yang mana doa ini insyaAllah kita akan sama pada pusingan yang kedua di jirif. Kita berhenti sebentar di jirif untuk pusingan ini.

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan, bersama-sama dengan saya Rif dan juga tetamu saya bersama Mufti Negeri Pahang Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Hari ini dalam ruangan Jendela Ilmu ini kita berbicara tentang tajuk besarnya, bicara soal hati. Dan untuk hari ini, seperti yang dah pun dikongsi oleh Dato' Mufti tadi, berkenaan dengan doa-doa setelah menunaikan solat tahiyatul masjid. Jadi mungkin ada sambungannya lagi untuk doa-doa yang telah pun diajar. Jadi insyaAllah kita terus bersama dengan Dato' Mufti. Silakan Dato' Mufti.
1: Baik, terima kasih DJ Rif untuk pusingan kedua ini. Baik, jadi sebagaimana yang kita telah bincangkan dalam pusingan yang pertama tadi berkaitan dengan apakah doa-doa setelah kita menunaikan solat sunat tahiyatul masjid yang kita berniat iktikaf, maka antara doa-doa lain yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah, sama ada diambil daripada hadis-hadis Nabi maupun susunan yang al-imam sendiri yang menyusunnya, maka antaranya ialah Allahumma inni as'alukal sabra indal qada'i wal fawza indal liqa'i wa manazil asyuhada'i wa aish al-su'ada'i wa nasra al-a'da'i wa murafaqat al-anbiya'i. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan kesabaran untuk menerima segala keputusanmu dan keuntungan ketika aku bertemu denganmu, dan aku memohon supaya diberikan kepadaku kedudukan para syuhada' dan kehidupan orang-orang yang bahagia, dan aku memohon kemenangan terhadap segala musuh-musuh, dan memohon supaya aku dikumpulkan bersama para anbiya pada hari kiamat kelak. Antaranya lain lagi, dikirif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, doa yang seterusnya, Allahumma inni unzila bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qultu hilati wa qasura amali wa iftaqartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadiyal umuri wa ya syafiyas suduri kama nujiru bainal duhuri an tujirani min adhabis sa'ir wa min fitratul qubur wa min da'watis subur. Yang bermaksud, ya Allah, hanya kepadamu aku persembahkan segala hajatku walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Aku sangat berharap pada limpahan rahmatmu, maka kerana itu aku meminta kepadamu, wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah, seperti mana engkau pisahkan di antara segala lautan, maka engkau pisahkan aku dari seksaan neraka sa'ir dan dari seksaan kubur dan daripada teriakan penyesalan. Jadi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, inilah antara doa-doa bagaimana kita sampaikan hajat kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala kelemahan yang kita ada. Maka di situlah munajat kita untuk kita mendapat kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa lain lagi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, Allahumma ma da'ufa anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyati au umniyati min khairin wa attahu ahada min ibadika au khairin anta mu'tihi ahada min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Yang bermaksud, ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah pikiranku daripada mencapainya dan kurang daripadanya amalanku dan tidak sampai kepadaku niat dan cita-citaku, sama ada daripada kebaikan yang pernah engkau janjikan untuk memberikannya kepada sesiapa sahaja daripada hambamu, atau daripada kebaikan yang telah engkau kurniakan kepada sesiapa sahaja daripada hambamu, maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya engkau mengurniakan kebaikan yang seperti itu kepadaku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekian alam. Kemudian DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang dikasih sekalian, antara doa lain lagi yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ini, ya, ketika kita beriktikaf di masjid, Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dhalina wala mudillina harban li a'daika wa silman li awliyaik nuhibbu bi hubbika an-nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain, bukan daripada golongan yang sesat dan bukan pula daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi Engkau dan berdamai dengan seluruh penolong-Mu. Jadikanlah kami mencintai manusia dengan kecintaan-Mu dan memusuhi dengan pemusuhan-Mu siapa saja yang engkar kepada-Mu daripada makhluk-Mu. Begitu juga Imam Ghazali rahimahullah juga menyebut doa ini, Allahumma hadza du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal jahdu wa 'alaikat tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma ya dzal jabl, Allahumma ya dzal habl syadidi wal amri rasyidi, as'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina asyuhud ar-ruk'a sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Yang bermaksud, ya Allah, inilah doa kami dan doa kepada-Mu diharapkan untuk diterima, dan hanya sekadar ini sahaja usaha kami, dan kepada-Mu kami berserah diri, dan sesungguhnya kami datang daripada-Mu dan kepada-Mu kami akan dikembalikan, dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali agama yang kukuh dan perintah yang bijak, aku memohon kepada-Mu akan keamanan di hari pembalasan dan memohon syurga-Mu di hari yang kekal bersama-sama dengan hamba-Mu yang mukarrabin yang akan melihat kepada wajah-Mu di mana mereka sentiasa rukuk dan sujud kepada-Mu dan menunaikan janji mereka kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mengasihani dan Maha pemurah, dan Engkau berbuat apa sahaja yang Engkau kehendaki. Demikian juga doa lain yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, subhana man ittasafa bil izzi wa qala bih, subhana man labisal majda wa takarrama bih, subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu, subhana dhil fadlin wa ni'am, subhana dhil qudrati wal karam, subhana alladhi ahsa kulla shay'in bi ilmih. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Maha suci Tuhan yang memakai segala keagungan dan memurah bermurah dengannya. Maha suci Tuhan yang tidak layak dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahannya. Maha suci Tuhan yang menghinggakan segala sesuatu dengan ilmunya. Demikian juga di Jerif dan seluruh pendengar Bahang FM yang saya kasih sekalian. Antara doa lain lagi yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, Allahumma ja'alni nura fi qalbi wa nura fi qabri wa nura fi sam'i wa nura fi basari wa nura fi sya'ri wa nura fi bashari wa nura fi lahmi wa nura fi dami wa nura fi idami wa nura fi baini yadai wa nura fi khalfi wa nura an yamini wa nura an shimali wa nura fi fawqi wa nura min tahti. Allahumma zidni nura wa a'tini nura wa ja'alni nura birahmatika ya arhamar rahimin. Iaitu maksudnya, ya Allah, jadikanlah bagiku nur, yakni cahaya dalam hatiku dan nur dalam kuburku, nur pada pendengaranku dan nur pada penglihatanku, dan nur di rambutku dan nur pada kulitku, dan nur pada dagingku dan nur pada darahku, dan nur yakni cahaya pada tulangku, dan nur di hadapanku, dan nur di belakang, dan nur di kanan, dan nur di kiriku, dan nur di atasku, dan nur di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah aku nur, dan berikanlah kepadaku sebesar-besar nur, sebesar-besar cahaya dengan kemurahan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah pada segala yang pemurah, daripada segala yang pemurah. Jadi begitulah antara doa-doa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau, antara doa-doa yang bagus untuk kita baca setelah kita beriktikaf ataupun setelah kita menaikkan solat tahiyatul masjid dan mula beriktikaf di masjid, dengan kita berdoa, mendoakan doa-doa tersebut, atau berdoalah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekian dengan doa-doa yang baik. Kalau kita tak hafal doa-doa tersebut, bacalah doa-doa yang baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan ummah secara keseluruhannya. Dan bolehlah menggunakan ataupun memasukkan elemen-elemen yang saya sebutkan dalam doa-doa yang sebentar tadi berkaitan dengan kita mahukan penyucian hati kita. Kita nakkan juga penyucian jiwa kita dalam doa-doa tersebut dan kita nakkan bantuan Allah supaya kita mudah untuk beramal, supaya kita mudah untuk melakukan ketaatan dan supaya kita mudah untuk meninggalkan segala kejahatan. Semoga Allah pimpin kita dengan doa-doa tersebut. Kemudian Imam Ghazali menambah lagi setelah pada itu, apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu dan berzikir atau bertasbih atau membaca Al-Quran. Jadi begitulah antara perkara-perkara yang kita kena sibukkan diri kita ketika kita beriktikaf di masjid. Jadi itu antara amalan-amalan adat dalam adab-adab melaksanakan ketaatan ataupun adab-adab dalam kita berada di dalam masjid. Maka itulah antara amalan-amalan yang kita nak jadikan sebagai rutin kita ketika kita berada di dalam masjid. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan itu di ketika itu, maka berhentilah dan berilah perhatianmu untuk menjawab azan. Jadi antara adab berada dalam masjid juga, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, jadi kita kena sibukkan diri kita dengan ketaatan. Selain daripada bersolat, kita berzikir, begitu juga bertasbih dan membaca Al-Quran. Bila diazankan, pada waktu itu kita berhentilah daripada kita melaksanakan zikir-zikir ataupun baca Al-Quran tersebut. Sebaliknya kita mendengar azan, mendengar azan, beri perhatian dan menjawab azan tersebut. Apabila berkata Imam Ghazali lagi, yang bermaksud apabila muazzin berkata Allahu Akbar, maka jawablah olehmu dengan perkataan itu. Ulang balik apa yang disebutkan oleh muazzin tadi. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Begitulah adabnya ketika kita mendengar azan Allahu Akbar. Dan begitulah seterusnya, engkau jawab segala kalimah azan itu kecuali kalimah hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila muadzin melaungkan as-salatu khairun minan naum di dalam azan sembahyang subuh, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan sadaqta wa bararta wa ana 'ala dhalika minasyahidin. Sadaqta wa bararta wa ana 'ala dhalika minasyahidin, yang bermaksud engkau benar dan engkau telah berbuat baik dan sesungguhnya aku bersaksi atas yang demikian itu. Jadi dijerif, inilah antara bacaan doa yang disunatkan untuk kita baca dan digalakkan untuk kita baca. Begitu juga ketika kita mendengar azan, apakah adab-adab ketika kita mendengar azan dan bacaan-bacaan kita setelah ataupun ketika kita mendengar azan tersebut. Kita berhenti dulu di jerif untuk pusingan kedua ini sebelum kita masuk kepada pusingan yang ketiga.
2: Teruskan bersama dalam Zona Rani hingga jam 9 malam.

0: sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan saya Rif dalam ruangan Jendela Ilmu bersama tetamu Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Hari ini berbicara tentang bicara soal hati dan fokusnya kepada doa-doa yang telah pun diajarkan. Dan untuk pusingan yang seterusnya ini dan juga mungkin ini penutup untuk ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini, jadi Dato' Mufti ada lagi tambahannya. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Terima kasih DJ Rif dan yang saya kasihi seluruh pendengar Pahang FM. Semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam pusingan ketiga ini, sebagaimana yang kita telah bincangkan pada pusingan pertama dan yang kedua, antara doa-doa pada pusingan kedua menunjukkan pasrahnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh tindakan kita, iaitu kita bacakan tadi antaranya Allahumma inni unzila bika hajati wa in da'fa ra'yi wa qallat hilati wa qasara amali, ya Allah hanya kepadamu aku persembahkan segala hajatku walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Aku sangat berharap kepada limpahan rahmat-Mu. Jadi inilah antara doa-doa yang telah saya bacakan pada pusingan kedua tadi, menggambarkan adab-adab ketika kita berada dalam masjid untuk kita banyakkan bacaan-bacaan doa pasrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benarkan pasrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika keberadaan kita dalam masjid dan zikir-zikir lain. Kita juga telah bincangkan bagaimana waktu azan, apakah adab-adab kita apabila kita mendengar azan. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyambung perbincangan beliau dalam kitab ini berkaitan dengan adab-adab ketika berada dalam masjid, dan apabila engkau mendengar iqamah maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muazzin kecuali pada perkataan qad qamatis solah, artinya sembahyang sudah dekat didirikan, maka jawablah olehmu perkataan tersebut dengan jawapan aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard, artinya mudah-mudahan Allah Taala mendirikan sembahyang, memudah-mudahan Allah Taala mendirikannya, yakni sembahyang, dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Jadi inilah antara doa yang sunat untuk kita bacakan apabila kita mendengar lafaz iqamah. Iqamah kita dengar, kita buat sebagaimana kita dengar waktu azan, kecuali apabila pada lafaz qad qamatis solah, maka jawapan kita ialah aqamahallahu wa adamaha, boleh tambah lagi selepas pada itu madamatis samawati wal ard, yang maknanya yang saya telah terangkan pada sebentar tadi. Kemudian apabila engkau selesai menjawab azan, yakni azan subuh dalam kes yang kita bincangkan ini, adab kita masuk ke masjid pada ketika waktu subuh, maka bacalah doamu atau doa setelah kita menjawab azan tersebut. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatik wa aswati du'aik wa idbari laylatik wa ikbali naharik an tu'tiya Muhammadinatil wasilatul fadilah wa darajatul rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin, ya bermaksud ya Allah aku memohon kepadamu ketika hadir waktu solatmu ini dan ketika terdengar suara panggilanmu dan ketika lenyapnya malam dan datangnya siang, supaya engkau memberikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, yakni kedudukan yang paling tinggi di dalam syurga dan kelebihan serta derajat yang tinggi, dan engkau kurniakan kepada baginda maqam, yakni tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, wahai Tuhan yang maha pemurah dari segala yang pemurah. Jadi inilah antara doa yang kita diajar untuk kita bacakan, dan ia merupakan adab-adab ketika kita berada dalam masjid pun untuk kita beramal dengan amalan-amalan ini. Banyakkan amalan-amalan sebegini, doa-doa yang diwarid berkaitan dengan selepas azan. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu, kemudian jawablah azan seperti susunan yang tersebut tadi. Jadi bagi mereka yang dalam sembahyang, adabnya ialah teruskan sembahyang, tak perlu jawab azan tersebut waktu kita bersembahyang. Berkata imam lagi, dan apabila imam mulai takbiratul ihram dalam sembahyang yang fardu, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti perbuatannya sahaja. Dan sembahyanglah engkau seperti yang diterangkan kaifiat dan adab-adabnya sebentar tadi. Jadi apabila imam telah memulai dengan takbiratul ihram, maka pada waktu itu kita bersegeralah. Kita bersegeralah untuk mengikuti imam, untuk bertakbiratul ihram bersama-sama imam, dan janganlah kita sibukkan diri kita untuk melakukan perkara-perkara lain. Pada zaman sekarang di Jerif memang banyak cabaran. Antaranya tengah-tengah nak sembahyang ni pun tiba-tiba ada orang call lagi, ada orang message lagi. Ya, kadang-kadang kita lupa tentang apakah kepentingan kita sebenarnya pada waktu itu, adabnya ketika kita dah masuk ke masjid dan setelah itu kita pun nak bersembahyang. Maka adab ni ialah kita tumpukanlah keberadaan kita yang berada di masjid itu dengan perkara-perkara yang berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka abaikanlah kalau kita tak jawab kepada waktu itu message dan sebagainya, orang pun tahu bahawa kita mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Khususnya kita ni, orang tahu kita berada di masjid, maka pada ketika itu kita cari peluang untuk menambahkan ketaatan kita tersebut, mendapatkan keberkatan berada di rumah Allah itu untuk melaksanakan amalan-amalan, berzikir dan sebagainya. Dan pada ketika dah nak berdepan dengan sembahyang, malang sekali kalau kita masih lagi tumpukan perkara-perkara berkaitan dengan keduniaan, sedangkan kita dah nak mengangkat takbir, imam dah mengangkat takbir, kita melewat-lewatkan angkat takbir. Jadi perkara tersebut sepatutnya kita tidak lakukan. Oleh sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, apabila imam mulai takbiratul ihram dalam sembahyang fardu, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti perbuatannya, dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat dan adab-adabnya sebentar lagi. Jadi selepas daripada ini akan ada nanti adab-adab ketika kita menunaikan solat fardu dan solat-solat sunat. Jadi di Jerif saya rasa untuk petang ini saya berhenti setakat ini saja di Jerif dalam kita memperkatakan sebahagian daripada adab-adab ketika kita berada di dalam masjid, yang kita nak pastikan bahawa keberadaan kita itu penuh dengan adab-adab. Hati kita hadir dalam perbuatan tersebut, keberadaan kita tersebut, iktikaf kita di masjid tersebut bersama dengan hati kita. Ya, hati kita dengan keadaan penuh pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk kita menambahkan amalan kita, untuk memudahkan kita, meringankan kita untuk menambah amalan kita dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kalau kita hanya bergantung kepada solat fardu, tak pergi ke masjid pula, lepas pada itu rupanya kita sembahyang berapa minit saja dalam kehidupan kita seharian. Kalau 5 kali waktu sembahyang, 5 kali 5 baru 25 minit. Jadi banyak lagi masa-masa dalam kehidupan kita ini dijerif. Jadi kalau kita tak ambil peluang untuk menggandakan, maka malanglah kehidupan kita. Kita harap Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menambahkan amalan-amalan kita. Tambah sedikit demi sedikit, tak perlu banyak terus dijerif. Yang penting kita istiqamah, dan cubalah untuk kita menjaga adab-adab tersebut kita ketika kita memasuki masjid. Jadi itu saja daripada saya dijerif pada petang yang berbahagia ini, bicara soal hati. Semoga Allah pimpin hati kita insyaAllah. Sekian, aku qali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wa muslimat wa bihi wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, Saibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Datuk Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim, dalam ruangan jendela ilmu kita petang ini, berbicara tentang tajuk bicara soal hati. Fokus kita pada petang ini berkenaan dengan doa-doa setelah menunaikan solat tahiyatul masjid. Jadi insyaAllah sama-sama kita dapat ambil pengajaran dan juga ilmu yang berguna dalam ruangan jendela ilmu kita pada petang ini. Jadi pada minggu hadapan, jangan lupa waktu yang sama, ruangan jendela ilmu akan kembali menemui anda. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: satu pilihan.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama sama dengan saya Rif untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Baiklah, saya nak berkongsi ini berkenaan dengan malu. Malu itu perhiasan iman. Jadi orang yang mempunyai sifat malu akan terpelihara daripada melakukan keburukan dan akan terdorong untuk melakukan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, seperti menjaga aurat, bercakap benar dan menjaga maruah diri. Semoga kita semua terus memelihara sifat malu yang terpuji agar ia menjadi benteng diri kita daripada keburukan dan menghiasi kehidupan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sama-sama kita doakan. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insya-Allah masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.05 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangkaan. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman daripada kebanyakan sangkaan, dan sangkaan di sini bermaksud tomahan serta pengkhianatan terhadap kaum keluarga dan kerabat, termasuklah orang lain pada perkara yang tidak benar. Biasakan bersangka baik, insya Allah hidup kita akan lebih aman dan damai.
1: Cantiknya iman, faham.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

قلوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif di waktu ini. Umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat, meningkatkan ketakwaan dan mengekalkan kebaikan secara berterusan. Salah satu nilai yang sangat penting adalah istiqamah dalam melakukan kebaikan. Istiqamah merujuk kepada keteguhan hati dan konsistensi dalam melakukan sesuatu amal kebajikan tanpa terpesong atau berhenti di tengah jalan. InsyaAllah. Doakan supaya kita terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat. InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM. Satu
1: pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa kulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Alhamdulillah, masih lagi sempat di slot yang berikutnya. Syukur pada Allah kerana kita masih lagi mencerita tentang Rasulullah supaya kita ada rasa cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni insan yang terbaik ya, yang tak ada tolok bandingnya, paling segala-galanya. Hatta di akhirat pun Rasulullah tetap memikirkan umat dia. Apakah kita memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cara kita memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah-sunnahnya yang sebagaimana saya katakan sebelum ni, sunnah yang wajib seperti solat, puasa, sunnah yang sunat seperti baca Quran, sembahyang sunat, bersedekah dan sebagainya, dan sunnah yang harus makan minum, dan semua itu adalah kita hendaklah tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan, beliau tidak akan mengambil yang jauh dulu, berarti dia ambil yang dekat dulu. Dan Rasulullah itu tidak menunjukkan gelojohnya ketika makan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rasulullah yashrabu qa'iman wa qa'idan. Dan salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dia akan makan dan minum dalam keadaan duduk, kecuali ketika minum air zam-zam. Sebagaimana yang saya bacakan hadis tadi, anna nabi yashariba min zam-zam wa huwa qa'im. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Sebab apa dalam keadaan berdiri? Itu adalah salah satu sunnah ya. Maknanya bukan kita kata bila kita tengok orang tu makan minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, kita rasa awak ni tak ada adab lah. Sebenarnya sunnah bila kita minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, ya, kerana ia adalah sebab-sebab tertentu dan menjadi hikmah, dan ia merupakan sunnah. Dan air zam-zam ni kita tahu dia air yang terbaik di dunia, dan insyaAllah dia boleh merawat segala penyakit. Jadi bila kita minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, maka tangan kiri kita letakkan di atas kepala, dan tangan kanan kita pegang gelas yang ada air zam-zam dan kita minum dengan niat mudah-mudahan berkat air zam-zam ni sebagai penawar segala penyakit dengan izin Allah. Begitulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Rasulullah tidak pernah makan dalam keadaan yang terlalu kenyang hingga tak boleh nak bangun, kerana itu hukumnya adalah haram ya. Walaupun makan tu hukumnya harus, tetapi ada masa makan tu sunat dan ada masa kita makan tu adalah wajib. Tetapi kalau makan berlebihan, hukumnya haram. So makan ke minum ke, kita mesti ikut sikap dan contoh yang telah Rasulullah berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mami,
1: Mak,
2: Umi,
3: Mama,
1: Bonda.
4: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
2: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Kesin'de jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus untuk jadikan Pahang FM teman anda di waktu ini. Tak kira lah di mana juga anda berada, kalau di Rompin ke 91.9, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada wadong-wadong kita yang berada di Pekan yang sedang dengar Pahang FM dalam frekuensi 104.1 bersama-sama dengan saya, Rif, ketika ini. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.13 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangkaan. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman daripada kebanyakan sangkaan, dan sangkaan di sini bermaksud tomahan serta pengkhianatan terhadap kaum keluarga dan kerabat, termasuklah orang lain pada perkara yang tidak benar. Biasakan bersangka baik, insya Allah hidup kita akan lebih aman dan damai.
1: Cantiknya iman, faham.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Bang FM. Saya Riff di Konti sekarang ini dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 peringkat daerah Raub yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 26 September 2026 bermula jam 7.30 pagi hingga 1.30 petang bertempat di Dewan Terbuka Pasir Bayam Dong Raub. Antara aktiviti menarik, seawal jam 7 pagi ada senam aerobik bersama komuniti, kemudian ada breeze walk 3 km bersama komuniti Dong Raub, diikuti 8.30 pagi sukan ekar rakyat, mainan santai kerem dan juga congkak. Ada juga pertandingan mewarna warga emas dan kanak-kanak. Pada jam 9.30 pagi ada pertandingan karaoke lagu patriotik. 10.30 pagi taklimat PDRM, perkongsian kes-kes seksual kanak-kanak atas talian. Taklimat MCMC, perkongsian simulasi Carnival Community Campaign Internet Selamat. Dan seterusnya untuk sepanjang program ada reruai zon keselamatan internet, jualan rahmah oleh KPDN, reruai usahawan Nadi dan komuniti. Ada dari pihak PDRM, AADK dan juga Klinik Kesihatan Dong. Jadi datanglah ramai-ramai ke program Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 peringkat daerah Raub pada hari Sabtu ini 26 September 2026 dari jam 7 pagi hingga 1.30 petang di Dewan Terbuka Pasir Bayam Dong Raub. Datang beramai-ramai. Terus setia bersama kami Bang FM, satu pilihan.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
3: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
2: Muazzam Shah,

0: 87.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Rif. Ketika ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Baucer Buku Madani 2026 yang akan memanfaatkan lebih 2.2 juta pelajar dengan peruntukan sebanyak 221.6 juta ringgit. Jadi untuk program Baucer Buku Madani 2026 ini, seramai lebih 2 juta penerima melibatkan murid daripada kelas peralihan hingga tingkatan 6 Kolej Vokasional Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM, dan juga fokus judul khas Madani antaranya karya kesusasteraan dan karya agung, buku umum dan bukan fiksyen berkaitan sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik serta pembangunan modal insan dan sains serta teknologi masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi maklumat, STEM dan pendigitalan. Dan untuk kajian impas, 97.5% responden bersetuju baucer buku Madani banyak membantu pelajar khususnya daripada golongan berpendapatan rendah, dan lebih 92% mengakui ia membantu mereka membuat persediaan menghadapi peperiksaan. Jadi boleh buat penebusan untuk program Baca Buku Madani 2026 ini sehingga 31 Oktober 2026. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: tu cosa? Ho popolarizzato quanta? Sa tu cosa tu giù? Poplan limbo pahangbara. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita dengar Pahang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Assalamualaikum.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi Baik Sedara edisi hari ini 24 September 2026. Waktu sekarang 9.16 malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam. Baik Sedara, sebentar tadi pukul 9 malam kita ikuti utama 9 malam. Dan juga selepas ini kita berhibur dalam hiburan malam dan tepat pukul 9.30 malam info sukan. Dan juga pukul 10 malam kita ikuti forum Muka Rabin sehingga pukul 11 malam. Dan seterusnya utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan juga selepas berita Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan. Baik saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama di Zon Inspirasi edisi pertama, baik Bala nak kongsikan pencemaran yang indeks pencemaran udara IPU pada 24 September setakat pukul 8 malam. Baik saudara, pemantauan setakat jam 8 malam hari ini mendapati 4 stesen pemantauan kualiti udara di negeri Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori sederhana. Baik saudara, terutama diikuti dengan Jerantut IPU 44, baik, dan juga di Temelo di IPU 37, dan juga Indramakota Kuantan IPU 44, dan juga di Balok Baru IPU 59 sederhana, dan juga Rompin IPU 54 sederhana. Baik, orang ramai dinasihatkan untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dan juga mengelakkan aktiviti yang boleh menjejaskan keadaan udara. Sekiranya mengesan sebarang kegiatan pembakaran terbuka, laporkan segera kepada pihak berwajib supaya tindakan sewajar dapat diambil. Baik, kita terus beribur lagu pertama di Zon Inspirasi edisi pertama. Bagi yang membawa kereta ketika ini, berhati-hati di jalan raya dan juga ingatlah orang yang tersayang. Dan juga masih yang sama, ikutkan undang-undang yang ditetapkan. Baik, saudara, kita terus beribur lagu pertama.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 24 September 2026. Kita mulakan dengan sukan Asia Ashino Nagoya 2026 di Jepun. Baik, saudara, jago pecut negara Muhammad Azmin Muhammad Fahmi menepati ramalan apabila mereka separuh akhir acara 100 meter lelaki di sukan tersebut. Pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou 2020 itu tampil bertenaga apabila menjuarai saringan kelima pusingan pertama dengan catatan 10.17 saat pada aksi di Nagoya City. Azmi meninggalkan pelari Singapura yang menduduki tempat kedua dengan catatan 10.33 saat, manakala wakil Taiwan di tempat ketiga menerusi masa 10.38 saat. Kejayaan itu menyaksikan Azmi terus menghidupkan peluang untuk mengulangi pencapaian di Hangzhou. Dalam perkembangan yang sama, pengendali utama Kumiti Karate Kebangsaan R. Sarmindran mengakui atletnya jauh melepasi jangkaan pada sukan Asia ini. Pertandingan karate berakhir di gimnasium semalam dengan skor negara meraihkan 2 emas dan 3 gangsa. Si Shamala Rani bawah 50 kg wanita dan juga Adola Faye Robert bawah 55 kg wanita menyumbangkan pingat emas, manakala K. Devendran bawah 55 kg, H. Surya Sankar bawah 60 kg serta skuad kata berpasukan lelaki yang dibarisi Aikal Asmidi, Azli Harry dan Mukris Mazlan meraihkan gangsa dalam acara masing-masing. Dalam pada itu, pengendali utama kata karate kebangsaan Emmanuel Leong percaya skuad kata karate yang masih muda dan baru dibentuk mempunyai potensi besar selepas meraihkan pingat gangsa pada pusingan sulung di Sukan Asia. Ia menjadi pingat pertama Malaysia dalam acara kata lelaki di Sukan Asia sepanjang tempoh 12 tahun. Malaysia tewas 5-0 kepada Kuwait yang kemudian muncul juara pada separuh akhir sebelum bangkit menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan pingat gangsa. Dalam perkembangan yang sama, bayangkan bersaing merebut pingat emas Sukan Asia menentang pesaing yang cukup berusia serta sebaya dengan ibu anda. Itulah realiti bakal dihadapi gimnas atlet Malaysia Yap Kang Yang dan Marisa Zaiful dalam final acara melombol di gimnasium hari ini. Ada Osaka Osana dari Uzbekistan 51, juara Olimpik Barcelona 1992 akan beraksi bersama Kang Jang 17, Marisa 18 serta peserta final yang lain ketika dia memburu satu lagi pingat Sukan Asia. Legenda Uzbekistan itu layak ke final melombong di tempat keempat dengan mencatat 13.266 mata 32 tahun selepas penampilan pertama di Sukan Asia. Dalam pada itu, pemain squash S. Siva Sankari melangkah masuk ke gelanggang dengan tenang dan penuh keyakinan di arena Asia tersebut sebelum membuktikannya menerusi kemenangan meyakinkan bagi memulakan misi mempertahankan gelaran persorangan wanita pada Sukan Asia. Hari ini, Siva Sankari yang mendapat bye pada pusingan pertama tidak berdepan masalah menduduki wakil Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-3 untuk menempah tempat ke pusingan suku akhir. Pemain nombor 5 itu pemain nombor 5 dunia itu yang berada dalam undian blok atas berpuas hati dengan persembahannya, tetapi sedar akan kualiti pesaing yang bakal dihadapi pada fasa penentu kejohanan. Beralih ke badminton Sukan Asia, Malaysia berdepan laluan berliku terutama dalam acara bergu lelaki dalam misi memburu pingat saingan individu di Sukan Asia yang bermula esok. Berdasarkan undian, dua bergu lelaki negara, Zou Weifei, Noh Izzuddin Rumzani dan Aaron Cha Ti Kai Hun, perlu mengharungi cabaran getir apabila berdepan kemungkinan bertemu beberapa gandingan terbaik dunia dalam laluan mereka. Aaron Kai Hun yang tampil sebagai gandingan pecahan pada temasyah kali ini dijangka memulakan kempen dengan langkah muda apabila diundi menentang wakil Tajikistan pada pusingan pertama. Dalam pada itu, kemenangan ke atas pemain nombor satu dunia Jonathan Christie menjadi suntikan besar buat Leong Jun Ho menjelang saingan individu badminton Sukan Asia 2026 yang membuka tirai esok. Pengarah kejurulatihan persorangan kebangsaan Kenneth Johnson percaya tahap keyakinan pemain itu kini berada pada tahap tertinggi selepas mempamerkan semangat juang luar biasa ketika membantu Malaysia dalam acara berpasukan lelaki. Jun Ho mencipta kejutan apabila bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan Jonathan yang juga juara seluruh England 2024 dengan kemenangan 20-22, 21-12, 21-17 sekaligus menjumbangkan mata pertama buat Malaysia. Sekian info sukan edisi hari ini 24 September 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

sebagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM 1P.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zoni.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: panasnya badan adik. Ya Allah, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
1: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak.
2: Hari ini ibu nak masak nasi ayam. Ha, makanan kemarin anak ibu.
3: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak lelaki yang ejek kakak tu.
0: Minta maaf ya, bos. Saya tak boleh kerja bos waktu ni. Saya kena jaga anak saya.
4: Sejak kita lahir, sampailah dewasa. Pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi bila dah besar, anak-anak...
5: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
6: Ah, nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
7: Hei, ibu ni kan dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
8: Lantaklah, abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
9: Kau lah pula, Long. Jaga, Mak. Aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
4: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimamak usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
10: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
11: Anak pipit jangan tak dihiram.
12: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dari izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mempertemukan kita pada malam ini dalam satu program forum muqarrabin, akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan, yang bersiaran pada malam ini di Masjid Sidi Semantan Temeloh. Dan pada malam ini saya tidak berkesorangan dalam membicarakan tajuk peranan masjid dalam agenda madani. Saya ditemani oleh rakan bicarawara yang tidak asing bagi kita negeri Pahang ini, iaitu Dr. Abdullah bin Ismail, yang akan membicarakan tajuk ini. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya memulakan perbincangan pada malam ini dan membicarakan tajuk peranan masjid dalam agenda madani. Seperti yang kita sedia maklum dan tahu bahawa telah menjadi dasar negara kita pada hari ini, iaitulah Malaysia Madani. Sebagaimana dasar-dasar yang terdahulu daripada itu, dasar contohnya Wawasan 2020, Keluarga Malaysia, Satu Malaysia, berbagai-bagai dasar telah dikemukakan oleh Perdana Menteri yang lepas. Setiap dasar itu memberikan makna yang sangat besar dalam kebangunan sesebuah negara. Kerana dasar itu dikemukakan, digagaskan, dia bukan kita kata ambil tepi jalan, bukan sembang kedai kopi, tapi dia digarap hasil idea daripada pakar-pakar ya perundangan, pakar-pakar kemasyarakatan, pensyarah-pensyarah universiti yang dihimpunkan untuk membina sebuah gagasan yang menjadi dasar sebuah negara. Sebab itu, sebagai rakyat Malaysia yang kasih dan sayang kepada negara, tak dapat tidak kita mestilah bersama-sama dengan dasar ini. Suatu mana kita diperkenalkan dasar Keluarga Malaysia, maka kita bersama mendukung dasar itu. Diperkenalkan sebagai dasar Islam Hadari, kita mendukung dasar itu sebagai dasar negara. Dan begitu jugalah apabila dikemukakan dasar Malaysia Madani. Apa manfaatnya ataupun apa pentingnya dasar ini kepada sebuah negara? Dasar ini sangat penting bagi sebuah negara kerana dengan dasar inilah sesebuah negara itu akan menjadi aman makmur. Apabila seluruh rakyatnya berkongsi dasar itu, daripada berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai agama, berbagai-bagai keturunan berkongsi dan sama-sama menghayati dasar itu, maka masyarakat akan sama-sama mendukung dasar itu. Apabila seluruh warga negara mendukung dasar itu, maka masalah negara akan berkurangan, negara akan menjadi mantap di sudut pentadbirannya, di sudut ekonominya, di sudut pendidikannya. Maka apabila sebuah negara itu kuat, teguh dan kukuh, maka akan ramailah pelabur-pelabur daripada luar yang datang melabur. Bila pelabur datang daripada luar melabur di negara kita, maka ekonomi akan meningkat, peluang pekerjaan akan meningkat. Kerana itulah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, dasar ini merupakan dasar yang sangat penting. Dan saya melihat hasil kajian saya sikit sebanyak, dasar negara ini juga didukung oleh dasar yang kita sebut, ya, dasar, contohnya dasar pendidikan negara, di mana diperkenalkan teras, 7 teras utama Kementerian Pendidikan Malaysia. Daripada 7 teras ini, saya nak ambil teras yang kedua, iaitu teras memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Dia ada hubungan dengan salah satu daripada tonggak Malaysia Madani, iaitulah apa dia? Ihsan. Ya, ihsan. Hormat, yang menjadi di antara 6 tonggak Malaysia Madani. Jadi gabungan tonggak Malaysia Madani yang 6 itu dengan teras utama KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, ditambah dengan pelan transformasi Al-Falah daripada JAKIM, iaitu meletakkan sana 5 nilai, iaitu ilmu, integriti, itqan, ikhlas, istiqamah, menjadikan bahawa negara ini, semua institusi yang ada dalam negara ini mendukung satu hasrat untuk melihat Malaysia menjadi sebuah negara maju. Muslimin muslimat sekalian, bila kita melihat, apabila semua agensi bersungguh untuk melihat memajukan negara, maka apa peranan kita di masjid? Apa peranan masjid? Adakah masjid hanya melihat sahaja apa yang berlaku, ataupun kita mengambil peranan untuk bersama-sama menjayakan negara kita menjadi sebuah negara yang maju, yang berteraskan kepada adab, akhlak dan nilai, yang akhirnya membawa, ya, negara kita sebuah negara yang menjadi contoh dan tauladan kepada negara luar. Sebab itu, bila kita membicarakan tentang peranan masjid dalam Malaysia, dalam, ya, negara Madani, Malaysia Madani, atau dalam negara Madani, saya nak mengambil beberapa peranan yang mungkin akan diulas dengan panjang lebar oleh ahli panel yang kedua. Yang pertama, peranan sebagai pusat ibadah. Ini sama-sama kita maklum, ya, pusat ibadah untuk maknanya kita melaksanakan ibadah kepada secara berjamaah. Ya, ada orang kata, masa saya mula-mula datang ke negeri Pahang ni, mengajar di sebuah kawasan Felda, dia kata, "Ustaz, siapa yang pergi masjid, Ustaz, semua tak ikhlas." Oh, bayangkan, tersedak kita, ya, semua tak ikhlas, dia kata. Sebab apa? Sebab orang pergi masjid, dia kata, menunjuk-nunjuk, pakai jubah, pakai baju Melayu, pakai kepiah, menunjuk-nunjuk, ya. Lalu tuan-tuan, kita tanya, dah ikhlas ni macam mana? Ikhlas, dia kata, semayang sendiri-sendiri, dah tak ada orang tahu. Ha, tuan-tuan, akhirnya dia sendiri tak semayang Jumaat, dah tak ikhlas. Tuan bayangkan, macam mana konsep ibadah itu pun masih lagi tidak jelas. Ya, sepatutnya kita ini menjadi orang yang Allah Ta'ala sebut ya'muru masajid Allah, orang yang memakmurkan rumah Allah dengan ibadah kepada Allah, membesarkan Allah, yang memuliakan Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sudut ibadah. Jadi peranan masjid dalam, ya, agenda Madani ataupun negara Madani ialah sebagai pusat ibadah. Yang kedua, peranannya ialah sebagai pusat pendidikan, pusat tarbiyah. Sebab itu masjid mesti ada di sana, ya, saluran-saluran ilmu, kuliah-kuliahnya, subuhnya, apanya, maghribnya, duhanya dan bagai-bagai, mesti ada di masjid tersebut sumber ilmu, fiqahnya, tauhidnya, ya, muamalatnya dan sebagainya, tasawufnya, mesti ada sumber ilmu. Ini di antara. Kemudian masjid sebagai pusat pendidikan juga, tuan-tuan sekalian, dia mestilah mendidik masyarakat dengan sistem sosial. Mesti ada di sana saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Ejek ahli qaryah mesti menghormati ejek masjid yang dipilih. Ya. Tak boleh ya kita memburuk-burukkan ejek masjid. Kalau kita kasi ejek masjid tak berfungsi sampai masa, sampai turn dia, kita tukar. Cadangkan orang lain. Ya. Jangan tuan-tuan kita dalam masjid ni yang saling kita kata benci-membenci di antara satu sama lain. Hormat dengan pilihan ramai. Sebagai ejek masjid, sebagai contoh. Kena begitu. Ahli qaryah kena hormat imam Bilal yang dilantik. Tuan-tuan sekalian, orang yang jadi imam ni bukan dia kat tangan saya nak jadi imam dah. Dia diuji dan sebagainya. Diberikan watikah pelatihan dan sebagainya. Ini di antara. Kemudian di masjid juga mesti dididik apa yang disebut sebagai didikan akhlak. Ya. Masjid mesti ada di sana ya pembenihan akhlak. Akhlak yang mulia. Dalam contohnya di masjid kita sebut kita ada kuliah tentang tasawuf. Apakah konten, apakah isi tasawuf adalah untuk membina akhlak kita. Membuang sifat-sifat mazmumah, memasukkan sifat-sifat mahmudah dalam diri kita. Maka ini perlu ada dalam ya apa ni sistem ataupun sistem pendidikan di masjid. Dan yang terakhir yang kalau boleh saya sebut juga bahawa masjid mesti menjadi pusat pengurusan, menjadi contoh terbaik dalam mengurus. Ya. Bagaimana ya masjid mengurus organisasinya? Ada tuan-tuan sekalian organisasinya. Ya, apa ni pengurusinya, kemudian timbalan pengurusinya, bendahari dan sebagainya mesti ada. Carta organisasi mesti ada. Ya. Mengurus masjid ini mesti bagaimana kita mengurus jabatan kita, bagaimana kita mengurus syarikat kita, maka begitulah kita mengurus masjid. Bagaimana tuan-tuan apa ni kita kata jabatan kita mendapat anugerah berbagai-bagai, tapi masjid yang pengurusi masjidnya adalah ketua sebuah jabatan dia dapat tapi masjid tak dapat. So pengurusan itu mesti ada. Dan tuan-tuan sekalian, dalam pengurusan ini juga saya nak sebut tentang pengurusan kewangan masjid. Mesti telus. Setiap Jumaat dilaporkan berapa pendapatan Jumaat. Setiap bulan mesti dilaporkan pembelanjaannya berapa, pendapatannya berapa. Ya. Mesti telus. Ya, mesti amanah untuk mendapat kepercayaan ahli qaryah. Dan tuan-tuan sekalian, dalam bab mengurus ya kewangan ini juga tuan-tuan sekalian, ya kita mestilah mana menjaga amanah orang ramai yang memberi menyumbang kepada masjid itu mesti digunakan sebaiknya. Jangan akhir tahun bentang bendahari bentang masjid kita RM150,000 duit ya berkepak tuan-tuan sekalian dada. Sebab apa? Bangga duit banyak, tapi tuan-tuan ya tandas ya tutup kaki sebelah tekan tandas sebelah macam ke tak tahulah macam mana nak buang air kaki kena tekan tandas tu. Sebab kalau tak tekan tandas pintu terbuka ya bila pintu terbuka naas tuan-tuan sekalian. Mic ni 4 kali testing 4 kali tengah-tengah ceramah hilang suara. Duit RM150,000 dalam bank. Jadi mesti diurus amanah orang ramai itu dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita sebut sebagai pusat pengurusan. Jadi tuan-tuan, dan saya nak sebut juga bahawa jagalah tandas kita. Alhamdulillah saya tadi masuk tandas. Saya mula-mula tadi saya masuk tandas dulu. Tandas dulu tak, buku tak ada masuk tandas. Alhamdulillah tuan-tuan, selesa. Selesa masuk dan selesa juga keluar. Lagi selesa bila keluar. Jadi tuan-tuan, itu yang saya nak sebut dalam pusingan yang pertama ini tentang bagaimanakah peranan masjid dalam melaksanakan agenda ataupun Malaysia Madani. Sekian, saya serahkan pusingan yang seterusnya ataupun kepada panel yang kedua untuk membicarakan tajuk ini dengan lebih lanjut lagi.
1: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan saya di panel, saudara Ustaz Alwi, yang bahagia, sahabat saya, pengerusi dan seluruh ahli jawatankuasa Masjid Taman Seri Semantan, imam, para pegawai, teman-teman daripada Majlis Perbendaharaan Temerloh, rakan-rakan organizer, tuan dan puan-puan segan jemaah yang saya kasihi dan hormati sekalian. Alhamdulillah saya bersyukur dapat datang ke masjid tuan-tuan. Setelah banyak tempat saya pergi, jauh kebanyakannya, dan hari ini sampai ke masjid yang jiran kepada dia, yang jiran kepada Masjid Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Taman Temerloh Jaya. Dan masjid ini saya fikir dan semua orang tahu merupakan antara masjid yang juga menjadi sebutan, ikutan dan juga contoh bagi daerah Temerloh ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mengambil perkara dasar pada malam ini apabila Al-Fadhil Ustaz Alwi menyebutkan tentang peranan. Dan marilah sama-sama kita menterjemahkan peranan ini dalam bentuk praktikal agar setiap perbuatan kita selepas ini dikira sebagai ibadah, dan setiap langkah dan detik yang kita lakukan berdasarkan sumber masjid ini dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, Allah menyebut innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Inilah sebenarnya yang kita kena terjemahkan. Yakni ada je masjid yang diamanahkan kepada kita, tidak kira sama ada kita dipilih sebagai ahli jawatankuasa ataupun kita dipilih sebagai pegawai ataupun kita sekadar menjadi pendukung ahli jemaah sahaja, kita kena mendukung ayat ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yakni masjid kena dimakmurkan. Masjid tak boleh dibiarkan sepi. Masjid tak boleh hanya menjadi sebahagian sahaja konsep yang disebut oleh panel tadi. Dan salah satu saya nak ambil dalam pusingan yang pertama ini, tuan-tuan sekalian, dalam aspek kemakmuran masjid adalah perkara yang paling dasar sekali. Apa dia? Apabila azan dikumandangkan, masjid berjaya menarik keluar seluruh ahli qaryah yang berada di kelilingnya, khususnya orang lelaki, untuk turun masuk ke dalam masjid bagi mendirikan solat berjemaah. This is our challenge. Inilah cabaran kita. Mungkin saya tidak membawa poin yang besar pada malam ini, tetapi saya membawa poin yang dasar kepada sebuah masjid. Kita jangan rasa berpuas hati, tuan-tuan sekalian, kalau saf kita, saya bilang tadi ada lebih kurang 20 saf kesemuanya, tetapi subuh kita ada 3 saf, ada 4 saf. Jangan puas hati. Masjid-masjid kita ada 15 saf sebagai contoh, tetapi isyak maghribnya hanya 4-5 saf. Di mana lagi 10 ke 12 saf itu? Sedangkan mereka datang pada hari Jumaat, tetapi pada waktu-waktu yang lain mereka tidak bersama. Dan bila ini berlaku, tuan-tuan sekalian, kita ambil aspek positif pada malam ini, inilah peluang kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah menjadi ahlul masjid ini, untuk mengajak orang-orang baru ini, dan hasil ajakan dan kempen kita selepas ini sampai penuh, maka setiap kali mereka bertakbir Allahu Akbar, kita mendapat pahala. Bukan saja sewaktu di dunia, tetapi mereka terus bertakbir, kita sudah berada di alam lain, takbir mereka juga mendatangkan pahala pada kita ketika kita berada di alam kubur. Tuan-tuan sekalian, mari kita dengar satu terjemahan hadis. Saya malam ini ingin membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini bahawa bila kita sebut solat jemaah, dia bukan benda kecil. Datuk Abdullah buat tajuk solat jemaah je, tak, dia bukan benda kecil tuan-tuan sekalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya dan berjalan menuju ke rumah Allah, yakni masjid, bagi mendirikan solat fardu yang diwajibkan Allah, apa Nabi sebut, maka langkahan yang pertamanya akan menghapuskan dosa,

untuk solat. Dengar je bunyi azan. Ini yang kita nak buat lepas ini. Dengar bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar je bunyi azan, tuan-tuan sekalian. Kita mesti berupaya menggerakkan seluruh ahli karyah kita bangun. Bangun lantas mereka mengambil wuduk di rumahnya dan berjalan menuju ke rumah Allah, masjid tuan-tuan ini. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Nabi dah berjanji bahawa setiap langkah yang digerakkan, setiap perjalanan dia, jalan kaki ke, kereta ke, motor ke, Allah hantar dua hadiah besar. Yang pertama, diampunkan dosa-dosanya. Tuan-tuan sekalian, saya ingin menarik sedikit pada malam ini tentang dosa. Kita tak dapat tidak, tuan-tuan sekalian, kena faham, kita akan melalui perjalanan yang begitu panjang. Panjang. Lebih kurang 15 buah stesen yang kita akan lalu. Jom kita dengar malam ini. Yang pertama, kita bermula pada alam roh, dah selesai. Yang kedua, kita pernah masuk dalam alam kandungan, perut mak kita dulu, dah selesai. Dan hari ini kita masuk stesen nombor 3, yang nama dia alam dunia. Dan Nabi dah sebut, tuan-tuan sekalian, alam dunia ini tak lama buat kita. Dalam satu hadis sahih, Nabi mengatakan bahawa umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Jarang sekali mereka yang melewati usia ini. Tuan-tuan, 60 ke 70 ni lama ke sekejap? Nak nanya, 60 ke 70 lama ke sekejap? Kejap. Sekejap sahaja 60 ke... Saya dah 60 dah, sekejap je. Maka tuan sekalian, dalam tempoh sekejap inilah kita kena jaga betul-betul agar kita tidak kerugian. Kerana selepas alam dunia, tuan-tuan sekalian, kita akan masuk stesen nombor 4 yang nama dia alam kubur. Semua orang akan lalu stesen ini. Di tempat kami, jiran tuan-tuan, Taman Temeloh Jaya, ramai yang berpindah daripada alam dunia ke alam kubur, ramai. Masya Allah. Maknanya tuan-tuan sekalian, kematian ini semakin lama semakin ramai, dan sudah pasti satu hari nanti kita yang akan ditunjukkan oleh Allah untuk berpindah ke alam nombor 4 ini. Kemudian kita akan berpindah kepada mahsyar. Kita akan berjalan lagi untuk dihisab. Kita akan diserahkan buku catatan amal. Kita akan ditimbang. Kita akan menerima air telaga Kausar, meniti sirat, dan akhirnya tuan-tuan sekalian, kita mohon insya-Allah pada malam ini, ya, Allah akan menjadikan malaikat mencatat nama-nama kita agar kita dapat kembali semula ke kampung halaman kita, yakni syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, apa kaitan hadis tadi? Dan di mana peranan masjid terhadap masa depan kita? Tuan-tuan, kita nak pindah daripada alam dunia ke alam kubur nanti dengan dua benda besar. Tuan kena ingat. Dua perkara besar. Yang pertama ialah bersama jenazah kita, kita nak membawa untuk dipersembahkan ialah amal soleh. Sebab itulah selagi kita hidup di atas muka bumi, tuan sekalian, buat sebanyak mungkin amal soleh, ibadah-ibadah yang baik, termasuk solatnya, puasanya, hajinya, dan semua kebaikan-kebaikan yang lain yang dinamakan sebagai amal soleh. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, solat berjemaah yang kita lakukan 5 kali sehari dengan tidak solat di rumah seorang-seorang merupakan amal soleh yang kedudukannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ada kesan langsung pada kita di dalam kubur nanti insya-Allah. Tuan-tuan, yang kedua kena ingat, dan ingatkan diri saya ini. Bersama amal soleh, kita nak tinggalkan di luar adalah dosa-dosa kita.

0: mampu tuan-tuan sekalian kita nak masuk dalam kubur bersama dengan jenazah kita dengan sedikit amal tetapi dengan dosa yang banyak tuan sekalian. Bagaimanakah kita nak menjawab walaupun stesen yang pertama saja dengan pada mungkar dan nakir dalam keadaan dosa kita yang bertambun-tambun dihempukkan di sisi kita. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang tuan sekalian, melalui kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dengar bunyi azan, ambil wuduk di rumahnya, tidak solat di rumah, tapi datang beramai-ramai ke rumah Allah yang di masjid, Allah janji tuan sekalian, dosa-dosanya diampunkan. Tuan-tuan nampak tak solat jemaah ni mana besar? Nampak tak tuan-tuan sekalian? Ya, solat jemaah ni tuan-tuan sekalian merupakan agenda yang besar yang boleh menjadikan kita selamat di dalam kubur nanti dengan pahala amal soleh dan juga dosa-dosa kita yang ditinggal ataupun diampunkan. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, daripada alam kubur nanti kita akan dipindahkan pula kepada mahsyar. Dan pada mahsyar ini tuan-tuan sekalian, satu himpunan yang begitu dahsyat. Pada mahsyar ini satu himpunan yang sangat derita daripada manusia zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah manusia yang terakhir nanti akan dihimpunkan tanpa seorang pun terkecuali. Mereka dihimpunkan secara berdiri dan mereka digambar oleh Nabi tanpa pakaian. Lantas Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tak malukah kita masa itu tak ada pakaian? Apa Nabi sebut? Masa itu tak ada benda yang malu lagi dah. Masing-masing menghitung diri mereka, apakah mereka selamat ataupun tidak. Dahsyat pada masa ini tuan sekalian. Buat kuliah khas tajuk pada masa ini. Derita. Ada manusia berenang dalam peluhnya. Ada manusia digambarkan mataharinya sejengkal dan pelbagai. Tetapi ambillah berita gembira pada malam ini. Seronok kita berhimpun pada malam ini dapat berita gembira untuk kita yang hadir ini. Apa dia Nabi sebut? Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa Nabi sebut? Ada 7 golongan manusia. Hari ini semua dah tahu. Cuma malam ini kita tekankan. Ada 7 golongan manusia yang akan diberi perlindungan pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Siapa 7 tuan sekalian? Kita ambil satu saja. Dan seronok bila kita dengar malam ini, satu tu kita ada peluang. Satu tu kita ada peluang. Kalau ikut senarai hadis, nombor 1 pemimpin yang adil. Allah kau bukan pemimpin, tak ada peluang contohnya. Tapi saya ringkaskan cerita, salah satu daripada 7 tu siapa tuan sekalian? Rijalun, lelaki ataupun sesiapa yang hatinya sentiasa rindu pada masjid. Allahu akbar. Rindu pada masjid dengan azan hayya ala solah. Rindu pada masjid. Tak nak pergi masjid. Hayya alal falah. Wasa rindu pada masjid. Zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isyak datang, subuh datang, rindu pada masjid. Tak selesa duduk di rumah kerana hatinya sentiasa rindu pada masjid. Datang berjemaah, datang berjemaah, datang berjemaah, datang berjemaah. Apa kesan langsung tuan sekalian? Usaha ini kita buat masa hidup atas dunia, tetapi di hari akhirat besok dalam keadaan orang lain menderita di padang mahsyar, kita menjadi tetamu Allah yang dilayan oleh Allah, yang dinaungi oleh Allah. Daripada mana tuan sekalian? Daripada terjemahan kita dalam sebuah bangunan indah ini masjid, dan kita menjadi pendokongnya, yakni menjadi ahli yang sentiasa hadir untuk solat berjemaah. InsyaAllah tuan sekalian, saya jadikan ini sebagai pembuka kata bahawa agenda utama masjid dalam konteks hari ini bermula pada zaman Nabi hinggalah hari kiamat. Pastikan bila azan dikumandangkan kita datang beramai-ramai untuk solat dan tak cukup kita, kita kena pastikan setiap ahli qaryah ini turut bersama untuk meramaikan ahli solat di masjid kita ini, insyaAllah. Saya serah terus kepada pusingan yang terakhir, kepada Al-Fadil Ustaz Alwi, insyaAllah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berada di pusingan yang kedua dalam forum Muqarrabin, akrab dengan Tuhan, rapat sama insan, yang bersiaran di Masjid Sismantan pada malam ini. Dalam pusingan yang kedua ataupun yang terakhir ini, saya ingin mengambil satu aspek yang sangat penting untuk sama-sama diberikan penekanan oleh kita di dalam menjayakan peranan masjid. Dan muslimin muslimat sekalian, masjid tidak akan berperanan andai kata ahli qaryahnya, anggota yang ada dalam masjid tidak berperanan. Sebab masjid ini hanyalah kita kata satu bangunan yang kaku. Ya, satu bangunan yang kita kata tidak bernyawa. Lalu bagaimana menjadikan dia berperanan? Menjadikan dia berperanan adalah kita semua. Satu aspek yang sangat penting. Sebenarnya masjid adalah tempat untuk mentarbiah, mendidik kita daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik, daripada malas beribadah kepada rajin beribadah. Cuma kita melihat mutaakhir ini berlakunya suatu benda yang sangat melukakan hati kita, yang sangat menyedihkan hati kita, apabila berlakunya kadang-kala dalam masjid, di kalangan ejek masjid, fitnah memfitnah, ya, kata mengata, caci mencaci, ya, hilang apa yang disebut sebagai akhlak dan sopan santun yang sepatutnya dilahirkan, dibina dan dididik melalui madrasah yang namanya masjid itu. Tapi orang berlaku di masjid, orang ni, ya, fitnah orang ni, orang ni kata aku orang ni, ya, orang ni mencaci orang ni, yang kadang-kadang masuk dan berjalan di dalam wasap-wasap masjid. Satu yang sangat melukakan. Kita tanya, awak dapat info ni daripada mana? Daripada bilik sebelah. Adakah kita rasa bahawa orang bilik sebelah saja yang berdosa, kita tak berdosa? Kenapa kita tak check? Kenapa kita tidak tabayun? Selidik dulu. Ya, kita pergi hantar pi WhatsApp, pi sambung, ya, apa yang tak betul tu kenapa? Sepatutnya tidak berlaku begini dalam ya, masjid kita, dalam WhatsApp masjid kita. Sebab apa? Kerana masjid adalah tempat untuk kita memperbaiki diri kita, memurnikan akhlak kita. Tuan-tuan sekalian, akhlak ini dari perkataan khuluq yang bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Ini maksud akhlak. Dari segi istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Maknanya ianya adalah sebati dalam diri kita. Bila kita bicarakan tentang akhlak, bagaimana peranan masjid untuk membina akhlak manusia, akhlak ahli qaryah, cuba kita melihat ke belakang sedikit, melihat bagaimana Quran, Al-Quranul Karim, memberikan penekanan dan menyarankan tentang pentingnya akhlak ini. Di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada bagi kamu, pada diri Muhammad itu ada uswatun hasanah, ada contoh teladan yang baik. Baik dari segi akhlaknya, baik dari segi pribadinya, baik dari segi tingkah lakunya. Dan Muhammad ini menjadi contoh kepada kamu bagi orang yang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi sesiapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, ia akan bertemu dengan Allah. Wal yawmal akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Wa zakarallaha katsira, dan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Maknanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, yakin pertemuannya dengan Allah dan yakin akan beradanya di hari akhirat seperti yang disebutkan oleh panel yang kedua tadi, maka dia mesti mengambil contoh dan tauladan daripada baginda Nabi sallallahu. Tuan-tuan sekalian, Quran menceritakan kepada kita secara spesifik, setelah Allah Ta'ala menyarankan kita untuk memiliki akhlak yang baik, mencintai Rasulullah, Quran memberikan satu saran yang lebih spesifik. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kamu kepada manusia dengan perkataan yang baik. Cakap dengan percakapan yang baik. Percakapan yang baik maksudnya percakapan yang betul dan benar, yang ada kita kata evidennya, yang ada sandarannya. Sebab tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan melihat disebutkan dalam hadis bahawa orang yang paling ramai dalam neraka adalah orang yang disebabkan oleh lidahnya tidak bercakap benda yang betul, benda yang benar, ya, bercakap fitnah, mencaci maki, ya, oleh kerana orang ni bukan golongan dia, puak dia, dicaci, dia maki, dia fitnah. Tuan-tuan sekalian, masjid tempat perpaduan. Orang kaya, orang miskin, mari ke masjid, sujud di sejadah yang sama. Mengangkat, bermula dari takbir untuk ihram dan beri salam. Tuan-tuan sekalian, sama je. Kaya ke dia, miskin ke dia, rakyat ke, pemimpin ke dia, sama. Itu sebenarnya, ya, yang kita kena faham dengan perintah-perintah salat. Allah menyebutkan lagi, Allah ajar kita di antara akhlak ini yang baik inilah, wala tanharuhuma wa qul lahumu qawlan karima. Akhlak seorang anak dengan ibu dan bapanya. Dan jangan kamu menghardik mereka, dan berkatalah kepada keduanya dengan qawlan karima, dengan perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Ini contoh akhlak yang baik, perkataan yang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau nak tegur-menegur dalam masyarakat ahli qariah kita, ya, tuan-tuan, tegur dengan cara yang baik. Apa yang tak betul? Sebutkan yang betul. Ni awak ni buat tak betul. Dah apa yang betul? Tak betul lah. Kalau tak betul, tunjukkan yang betul apa dia. Tuan-tuan sekalian, tegur dengan cara yang baik. Tuan-tuan, kita bermuamalah dengan manusia ini dengan hati mereka, bukan dengan akal semata-mata. Dengan hati mereka. Hari ini tuan-tuan, yang kita kena faham. Kemudian saya nak ambil contoh yang seterusnya. Ni contoh yang Quran sebut. Kata Allah, kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Surah Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, beritahu kepada hamba-hambaku itu, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Tuan-tuan sekalian, jangan biarkan lidah kita ini mengungkapkan kata-kata yang buruk. Sebab lidah kita ini akan bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lidah ini sepatutnya lidah yang digunakan untuk lisanun dzakirun, lisan yang banyak berzikir kepada Allah, membesarkan Allah, memuji Allah. Tuan-tuan, bukan kita nak kutuk orang, nak caci orang, nak hina orang, nak fitnah orang. Tuan-tuan sekalian, tolong jaga lidah kita. Sebab kita yang bertanggungjawab kepada anggota kita, pada diri kita. Ya. Itu kita lihat daripada perspektif Quran. Cuba kita telusuri hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, innama bu'itu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutuskan oleh Allah untuk apa? Untuk memuliakan akhlak manusia. Tidak aku diutuskan oleh Allah melainkan untuk memuliakan akhlak manusia. Hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ahmad dan Imam apa dengan oleh Al-Hakim. Tuan-tuan sekalian, Nabi seolah-olah disebutkan oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, seolah-olah Nabi ni tak ada kerja lain malaikan nak mengindahkan akhlak manusia, nak memuliakan akhlak manusia. Besarnya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang cantik itu. Seolah itulah tugas Nabi. Semata-mata tak ada tugas lain. Tuan-tuan, kemudian sahabat ni dia nak ikut contoh, Nabi, nak ikut akhlak Nabi. Lalu sahabat ni, orang sahabat pergi jumpa Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Nabi? Ya? Tolong ceritakan kepada kami. Macam mana akhlak Nabi? Kami nak ikut, kami nak buat, kami nak turut. Kata Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Apa yang terkandung dalam Quran itu, itulah gambaran akhlak Nabi. Sebab itu mempelajari Quran, memahami Quran, menyampaikan isi Quran dan melaksanakan perintah Al-Quran, itulah sebenarnya akhlak yang ada pada diri Nabi. Tuan-tuan sekalian, Nabi pun menunjukkan kepada kita contoh-contoh akhlak yang mulia. Ya. Sebagai contoh, ya. Bagaimana Nabi sebut, "Faman ahabbu ibadallahi ilallah?" Nabi tanya, "Faman ahabbu ibadallahi ilallah?" Siapakah? Ya. Orang yang Allah Ta'ala kasih, hamba Allah yang Allah Ta'ala kasih. Siapa hamba Allah yang Allah Ta'ala kasih? Ya, bila mana ya ditanya kepada Nabi. Lalu Nabi sebut ahsanuhum khuluqa. Orang yang mempunyai kata-kata yang baik. Ya, ataupun ya akhlak yang baik. Orang yang berakhlak yang baik. Ini orang yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih. Ya. Kemudian Nabi sebut juga akhlak yang perlu dijauhi. Bila mana seorang lelaki bertanya kepada Nabi, berkata kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku, nasihatkan kepada aku wahai Rasulullah." Sahabat suruh Nabi nasihat. Tuan-tuan, Nabi nasihat mesti satu benda yang besar. Nabi akan sebut benda besar. Lalu apa Nabi sebut? Nabi kata, "La taghdab." Jangan kamu marah. Rupanya tuan-tuan sekalian, sifat pemarah ini sifat yang sangat buruk sebenarnya. Ya, marah yang tak bertempat lah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah tuan-tuan sekalian. Orang lain salah belaka, dia yang betul tuan-tuan sekalian. Ya. Nabi kata, "La taghdab." Lalu sahabat ni kata, ya, dia ulang lagi, ya. Faraddada miraran. Lalu dia tanya lagi soalan yang sama. Ya. Nasihatkan, wasiatkan kepada aku ya Rasul, nasihatkan kepada aku ya Rasulullah. Nabi masih lagi mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. Jadi tuan-tuan, sifat pemarah adalah di antara sifat ataupun akhlak yang perlu kita jauhi. Tuan-tuan sekalian, di antara akhlak Nabi yang mulia juga adalah Nabi ni seorang yang pemurah. Ini akhlak yang mulia, seorang yang pemurah. Disebutkan Nabi sebelum wafat tahun 11 Hijrah telah memerdekakan semua hamba baginda. Semua hamba baginda merdekakan. Baginda memberi sedekah, menyedekahkan 7 dinar wang yang masih ada dalam simpanan baginda. Kemudian baginda memberikan semua senjata yang baginda miliki kepada orang Islam untuk ya berjihad pada jalan Allah. Nabi pergi belaka. Pemurahnya Nabi. Pernah diceritakan tuan-tuan sekalian, seorang badui, ada setengah mengatakan ini sahabat Nabi, di mana Nabi memberikan kepadanya selembah kambing, satu lembah penuh dengan kambing, beri pada dia. Lantas bila dia mendapat ini tuan-tuan sekalian, dia berseru kepada kaumnya, "Ya kaumi aslimu." Wahai kaumku, masuk Islamlah kamu semua. fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yah man la yakhshal man la ya yakhshal faqr. Dia kata, kenapa? Kerana sesungguhnya Muhammad ini yu'ti ata'an ya man la yakhshal faqr. Dia memberi tanpa merasa sedikit pun takut kemiskinan. Ini sifat pemurah yang ada pada Nabi. Jadi tuan-tuan, berdasarkan kepada Quran tadi dan hadis ini, jelas kepada kita bahawa Islam menitikberatkan persoalan akhlak. Maka mari kita bina akhlak itu berpusat dan bermula daripada masjid kita. Aktifkan peranan masjid sebagai pusat pembinaan akhlak, pusat untuk mengindahkan akhlak manusia. Tuan-tuan sekalian, bercakap biar ada fakta. Ya, kita nak kata biar ada fakta. Tuan-tuan sekalian, saya sangat ya kadang-kadang bimbang. Sehingga tuan-tuan, kebimbangan saya, saya pernah sebut di satu masjid di Kuantan. Saya kata, tuan-tuan, pengurusi masjid, imam masjid, ya, masjid kita ni banyak ramai, banyak ceramah. Kuliah ada, ceramah ada. Saya kata, minta tolong pastikan. Ya. Setiap penceramah di masjid kita, di sebelah Kuantan, satu masjid sebut, biar mereka menyampaikan suatu benda, ada faktanya. Bukan sekadar ambil daripada WhatsApp, tak cek dulu betul salah, terus sebarkan. Jangan. Jangan ada di antara penceramah di masjid kita, pengkuliahan masjid kita, menyebut nama orang-orang tertentu, nama begian-begian, dalam bentuk menghina. Adakah dia pernah membetulkan orang tu? Adakah dia pernah pergi jumpa seorang demi seorang untuk betulkan dan minta penerangan, penjelasan? Saya sebut tuan-tuan sekalian, kalau adalah di masjid ya tuan orang macam ni, sila tunjukkan kepadanya pintu keluar daripada masjid. Sebut begitu. Sebab apa tuan-tuan? Kita sangat sedih perkara ini. Ya. Sepatutnya masjid tempat kita membina perpaduan, membina kesatuan, membina kita kata semangat yang satu. Ya, abaikan benda-benda yang picisan, benda-benda yang kecil itu demi suatu matlamat yang sangat besar, nak mengagungkan masjid sebagai institusi yang patut kita tonjolkan dalam masyarakat kita. Tuan-tuan sekalian, saya nak akhiri pusingan yang kedua ini dengan mengungkapkan kata-kata Syekh Maulana Abdul Hassan Ali An-Nadawi. Dia pernah mengungkapkan kata-kata yang sangat indah. Bila saya tengok, saya kata saya kena sebut di masjid Seri Semantan malam ni. Apa kata dia tuan-tuan? Dia kata, jika anda seorang pemuda, maka teladan yang paling elok dan cantik bagi kamu adalah Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad. Jika anda telah mencapai umur tua, Rasulullah adalah contoh bagi anda. Jika anda seorang fakir dan miskin, bagindalah teladan dan contoh bagi anda. Tuan-tuan, Nabi ini bukan orang yang kaya. Kalau kami Nabi nak kaya, Nabi boleh kaya. Sebab Nabi ya tak nak takut tuan-tuan jauh daripada Allah. Kaya itu bukan matlamat kita. Matlamat kita ialah redha Allah. Kaya biar kaya dan redha Allah. Tuan-tuan sekalian, maka kata dia, baginda adalah contoh dan tauladan bagi kamu. Jika kamu seorang yang kaya, maka baginda adalah imam kamu, adalah ikutan kamu, adalah pemimpin kamu. Jika anda berangkat ke medan perang, maka baginda turut serta berperang. Jika anda inginkan perdamaian, maka baginda memberikan perdamaian sebelum kamu meminta untuk berdamai. Itu akhlak Nabi. Sebelum kamu minta perdamaian, Nabi beri dulu perdamaian. Tuan-tuan sekalian, ketika Fathul Mekah, Nabi balik ke Mekah setelah bertahun-tahun ya, puluhan tahun berada di Madinah. Kenapa? Kerana dihalau ataupun ya, tidak diberikan kerjasama oleh penduduk Mekah. Bila Nabi balik, tuan-tuan sekalian, Nabi himpunkan orang Mekah yang masih ada, masih hidup. Ya, waktu Nabi kecil tu dia masih hidup sehingga Nabi balik ke Mekah, Nabi tanya, agaknya apa yang aku akan buat pada kamu sekarang? Sekarang aku memiliki sebuah kerajaan Madinah, aku dah ada sebuah kerajaan kekuatan, apa agaknya sekarang aku nak buat pada kamu? Nabi tanya penduduk Mekah. Penduduk Mekah kata, wahai Muhammad, kami kenal kami seorang yang mulia, keturunan yang mulia, orang yang baik. Mula rasa takut, pandai rasa takut. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi sebut, izhabu fa antum tulaqa. Pergilah kamu. Setiap hari ini kamu bebas. Kamu merdeka. Kamu dibiarkan. Nabi tidak bukan seorang pendendam. Ya, tuan-tuan sekalian. Kata Maulana Abbas Ali An-Nawawi, dia kata, jika anda redha, maka baginda pun redha. Jika anda marah dalam perkara yang benar, maka baginda SAW pun demikian halnya. Jadi tuan-tuan, inilah akhlak Nabi yang digambarkan dengan kata-kata yang sangat indah oleh Maulana Abbas Al-Nadawi, yang mudah-mudahan insyaAllah dapat kita kongsikan bersama. Jadi untuk meneruskan perbincangan dalam pusingan yang kedua ini, saya serahkan kepada panel yang kedua, dan saya akhiri saya dengan peninggalan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah pusingan yang kedua ini pusingan terakhir. Tuan pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah tadi kita dengar tentang betapa fungsi masjid yang kedua juga satu cabaran dalam dunia hari ini, yakni masjid untuk melahirkan insan-insan yang baik. Satu ketika kami di Tembeluh Jaya melancarkan pelan strategik masjid 2016 hingga 2025. Dalam tiga teras strategi kami, salah satu daripada tiga itu ialah melahirkan modal insan cemerlang. Jadi masjid kena bekerja kuat. Selain daripada mengajak orang solat berjemaah macam saya sebut tadi sebagai agenda besar, maka kita juga berfikir bersama-sama bagaimana setelah ahli karyah kita datang ke masjid, dia keluar pada masjid nanti dia jadi manusia yang lebih baik. Balik ke rumah jadi suami yang lebih baik. Allah, seronok isteri dia. Sejak abang ke masjid, baik abang dia. Jiran tetangga pula menerima satu nikmat. Sejak jiran dia datang ke masjid ini, dia balik, dia jadi jiran yang baik. Menjadi ayah yang lebih baik. Menjadi anak yang lebih baik. Dan sudah pasti menjadi warga negara yang lebih baik. Menerapkan dalam dirinya hubul watan, cintakan pada tanah air. Dan kalau begitulah acuan yang dilahirkan oleh sebuah masjid, tuan sekalian, Masya Allah, seronoknya lah kita mendapat satu bangunan ini yang melahirkan produk berbentuk manusia yang bukan sahaja memberikan kesejahteraan dan keamanan atas dunia, tetapi keamanan dan kesejahteraan di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin rumuskan dalam bicara kita pada malam ini, sekali lagi saya sebut, antara teras yang paling besar tentang fungsi dan peranan masjid adalah pastikan terlaksananya ia sebagai platform tempat orang sujud. Ya, bila azan dikumandangkan, dia tak solat di rumah, tetapi kita berjuang habis-habisan menggerakkan qaryah kita. Bila azan dikumandangkan, mereka solat di dalam masjid. Ya, ini cabaran tuan-tuan sekalian, tetapi inilah medan dakwah kita. Nabi kita berdakwah selama 23 tahun tuan-tuan, berat ya. Dan digambarkan oleh ulama sirah, tak ada rehat satu minit pun Nabi. Siang dan malam membawa mengajak manusia minaz zulumat ila nur, ya. Mengajak manusia daripada kegelapan kepada nur cahaya. Ya, kita tak mampu macam Nabi. Kita tak mampu nak berjihad, nak berperang macam orang lain. Tetapi cuba kita laksanakan satu tuntutan. Ramainya lagi ahli karyah kita tuan sekalian yang tidak pedulikan solat lima waktu untuk di masjid, jadikan ini agenda dakwah kita selepas ini insyaAllah. Alangkah cantiknya pada isyak ni sekarang kita akan tengok 7-8 saf. Dan tuan-tuan jangan terperanjat, kalau gerakan dakwah kita berjalan betul-betul, tuan-tuan akan juga menikmati suasana di Temeluh Jaya, yakni solat subuhnya daripada saf yang pertama bersambung sampailah ke saf yang terakhir itu. Ia boleh berlaku di tempat kita di Taman Seri Semantan. Tuan-tuan sekalian, mari kita bergabung bersama-sama agar kita jadikan agenda solat berjemaah ini agenda perdana. Kalaulah setiap masjid menyumbang 150 orang saja solat subuh dia, masjid tuan-tuan yang lebih, ya, masjid Temeluh Jaya lebih, tapi kita pukul rata 150 orang sebuah masjid kali dengan 700 buah masjid. Berapa tuan-tuan sekalian? Kita ada lebih kurang 100 ribu manusia turun daripada rumah ke jalan raya bergerak ke masjid di negeri Pahang ini setiap pagi. Itulah saja tuan sekalian, forum Al-Muqarrabin pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas jemputan pada malam ini. Terima kasih pada Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatankuasa. Dan saya seronok sangatnya tengok teman-teman dan rakan-rakan di Taman Seri Semantan, ya, baik muslimin maupun muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu-satunya pilihan anda, pastinya Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar Marathon Hits, Bala nak kongsikan info. Harimau Malaya membuka tirai misi Piala ASEAN FIFA 2026 dengan Bangladesh menjadi ujian pertama pada 25 September ini, iaitu esok di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam usaha memburu peluang permulaan sempurna dalam kejohanan sulung berkenaan. Baik, saudara, skuad kendalian Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A bersama tuan rumah Indonesia, Singapura dan Bangladesh, dengan setiap perlawanan menjanjikan cabaran tersendiri dalam merebut tiket ke pentas air. Baik, saudara, untuk perlawanan pertama Harimau Malaya menentang Bangladesh 25 September esok pukul 5 petang, dan juga seterusnya 28 September 2026 Malaysia menentang Indonesia pukul 8.30 minit malam, dan seterusnya pukul 1 Oktober 2026 Malaysia menentang Singapura pukul 8.30 minit malam juga, dan juga seterusnya 5 Oktober ini final Piala ASEAN 2026 dan juga penentuan tempat ketiga pukul 5 petang. Baik, saudara, kita rakyat Malaysia sama-sama memberi sokongan yang penuh dan juga semangat yang penuh kepada pasukan kita agar pasukan kita menjadi juara dalam Piala ASEAN ini. Baik, kita terus beribut Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Meminta maaf tak menjadikan kita hina. Memberi maaf tak menjadikan kita bangga. Tapi saling memaafkan yang menjadikan kita mulia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

persembahan Ella dengan kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Merani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Dah makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu, lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Ramai geng-geng buruh hantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bumi Putera Rokus dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenowit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi, Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah. Semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di Jakarta 5 yang akan menghadapi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia nak ambil peperiksaan. Kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kenowit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak yang menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng yang berhantu laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM? Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman-teman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

kumpulan search dengan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu percayalah pada diri kita sendiri ya. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sari Noah dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masnah Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Kita cuaca bereh boh. Okey, Eli Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Regina Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Gemas, Faiz 46 dari katanya dari Hala Selatan, dari Port Klang. Bon. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani, Emma Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantan Rimas Merah, Anak Anton, Nodia dan Nodin, Josmizi, Abdullah Pucung, Real Adi, Damansara Damai melaburkan diri ya. Lagi siapa lagi yang melaburkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Jumizan Atan, geng Wakaf On katanya. Dari Cha'ah, Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Taka. Ada Kak Yat juga. Kiara Melati, Zaini Omar, Misara, Suhailan Nizam, Tiga Aino, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black and Remy, 78 Azmi, Rina Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir. Mak Azmi, Dina Syarul, Idah Kairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei. Dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Ekspedisi dengan kita Peng Yu. Nombor kita ke 16 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng beruang tersenyum hari ini. Tersenyumlah, saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita. Walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Lima peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawit dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalan, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ni dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TBC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adi, Lafara Manih, Jilong, Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Muhammad Suri, Seli, Ani, Ana Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83, Zenu, Ani 78, Askandal, IPD, Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH, Wati 77, Wawa Je, Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Khalizah, Dina, Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Muhammad Mohadir, kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram, Suilah 79, Aus Falan, Rukiah 65, Miss Lily, Pengemis Cinta, sedang meniaga burger waktu ini, Tiger Aini, Mizi 85, okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin, Hadir Bang, Fighter Tambak, mantap. Mat Jan, MPV Dato On, selamat meronda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedangkan yang sedang melayan National Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Don Alim Zai Alif. Naim Farhan kata steady. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi buju katil. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di

ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Lata Magiska dan juga Udit Narayan melalui lagunya Mendi Laga Kira Kena. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL, juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Jadi bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tu naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng Burhan tu dah 6979. Air dari Sabah, Joas Fizi, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jace, Otai, Rob Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaida Kamarin, Adio Rosli dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Rizah, Khairul Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah,

Lady Bird ada YD, Bain Burger, 7E Baling, Ahmad Nur Amri, Ijah 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya Berlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng Bunga, April, Haslina alias Sweet, MK87 juga terjejas sama pagi. Ya, sama pagi untuk anda juga, eh. Rohani lapu diri dari Ipoh. Mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung. Nur Aziza, ya, pengambil cinta kata Nagos Burger on lagi bang. Daman Sarah. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gaso-gaso dekat sini, kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentas. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala, kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya, ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharu Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Rosli Selasih, Buat Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburantu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya.

Ting dengan Kau Tetap Ku Hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berantau. Ada yang baru bangun ya. Bangun. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga. Nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak. Macam-macam lagi. Masak lontong. Nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi berlauk, nasi air dingin, macam-macam lagi nasi lah, nasi dagang. Tapi saya harapkan sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan permotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Hairis, Jeman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Snow Seputih Salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dadisha, Anak Utara Channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zah Jaafar Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Comel. Kita ada Pak Tam Joglobu, Negeri Sembilan, Yong Izzah Hasno, Hairul Lizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir. Mungkin ramai yang tengah tertidur. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusi lagu ini, lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, lontaran suara Ili Mazlin, Janji Kekasih.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya

lagu ciptaan Azam Dengon, lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Ada galanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2:28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu, jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP, ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri, serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik, selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh telefon, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang Lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini, kita ada Mak Sunnah, Amy Bob Parker, KIGG, kita ada Zila, Aming Pen Borneo juga eh. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nur Aisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama. Asmadi, Alok,

Gajah. Faiz John Burger hadir. Bak SB masuk pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita sapa lagi? Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik cerita Sari Amri. Gembersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan Tu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokas, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga, untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah seribu kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Ada yang kata okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik timut kan. Sambil-sambil menangis sepi bujuk katil, air mata dengan tisu, bukan, dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri, juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan. Waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada Manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Ikmah Norman Dayana, kita ada Mai Syita, Ati Azuriati, Syazila Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Perodua Rawang. Mantap Perodua, geng-geng Perodua semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Kadang-kadang bila dah ngantuk ni pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong check semua skru yang ada. Rini Lee Intan, Abdul Kadir, kita ada Alin GBH, Shemala Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Encik Liza, tanya tu untuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini. Sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf, itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, Nasional FM.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara abang manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi. Menerusi nasional yang berhantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027, 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai bantuan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul khusus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Mudah tau nak dapat menjadi Duyuful Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okay, berhantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Buti, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yung Iza, Ejen White Gruta Horse, Wawani Musang Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni Abang Lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Chomel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu melalui lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan.

zaman kena ngurat, zaman dingurat, zaman mengurat. Macam-macam teribang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan, kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil, hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long, dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu, mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long, seorang je. Dulu-dulu lah terutamanya dekat bus stop, dekat hentian bas, ramailah. Okay, jom terus layan. Hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita. Surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat zaman-zaman kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Hello, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap, apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf, salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ. Selamat pagi, Sam. Kita ada Fi Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para RAMD Melaka. Hazliza Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Bazna Bintang Girl, Rinova, Abi Hashim, Yati, Cik Yah. Ada Dila juga. Ada Boys, Zul The Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi pada Polis Trafik Tun HS Lee menerusi talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis Berhampiran. Dapatkan maklumat, nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Roshab berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hotahe. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hotahe. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasun.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Zurain. UKAS dengan rhythm si jantung hati, 4.32 minit pagi waktu ini. Baik, ini untuk mereka yang tinggal di negeri Perlis, warga Perlis. Jangan lupa untuk memeriahkan esok program Madani kita, TMK 2026 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan. Apa aktiviti yang menarik di sana? Bagi pengguna motosikal pula boleh datang kerana perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung.

Pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Get Mara Negeri Perlis. Dan selain daripada itu juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi keledar untuk diberikan secara percuma kepada pengunjung, iaitu 400 kepada dewasa manakala 100 untuk kanak-kanak, selain pameran dan juga advokasi keselamatan jalan raya. Jadi pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan. Lagi apa dia? Saringan kesihatan ni saya sangat suka tau. Betul. Saya sangat suka. Saya kalau ada sekarang ni, kalau ada mana-mana program yang ada pemeriksaan saringan kesihatan, saya mesti akan pergi. Sebab saya baru tahu erti menghargai sebuah kesihatan. Betul, bila kita sakit, kita dah mula sakit, jangan main-main tau. Kalau boleh mencegah, itu lebih baik dari merawat. Dan selain daripada itu juga, ada pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu. Yang lain, tentunya bagi suri rumah nak dapatkan barangan keperluan dengan lebih murah menerusi jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani. Jadi mereka yang tinggal di Negeri Perlis, jangan lupa untuk memeriahkan. Banyak lagi lah aktiviti menarik di kata orang tu, di program Madani kita PMK peringkat Negeri Perlis. Apa lagi yang melaporkan diri? Ada lagi. Ada Maria Hia, ada Norma Hashami, Yana, kita ada Wisal 92, Mar Noliza, Abdul Jalil, Grimis Jalanan, Siti Isa Isa, Cik Dahlan, Abri SP, Ba'iyah, Zuraini, Syafain, Siti Kopi Hailam, Parit Raja, Marina, Yuyu juga baru bersama-sama dengan saya. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Geng burung merpati namanya. Kalau geng burung hantu memang tak tidur lagi dari malam tadi kan. Sampai lagi saat ini. Sebab geng burung hantu akan bermimpi di siang hari. Abdullah juga turut hadir. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja. Lontaran suara Ira Milpan menerusi lagunya Retak Hatiku. Ada yang retak hatinya? Kalau ada yang retak, jom sama-sama kita menangis tepi bujang katil. Terus luncur nasa negeri berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri, jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

kalimat tu bukan kedai kod, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Legasi dengan dua jiwa satu hati menutup tirai menangis tepi bujur katil untuk pertemuan hari ini. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada pada waktu ini ya. Jadi terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Tak berganjak pun. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Jumaat kan? Jadi semoga hari Jumaat ini membawa kita ketenangan hati, keampunan dosa, apa lagi, dan rezeki yang berkat untuk kita semua eh. Jadi yang sedang mencari rezeki itu, selamat mencari rezeki. Yang baru nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga tersayang. Dan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, hari bagi kaum muslimin, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab kita berdoa, hari dihapuskan dosa. Okay, sebagai muslim, kepada muslimin dan musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 pagi. Labuan tepat jam 6 pagi tadi, tepat 5 jam pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.21 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 pagi. Kuala Terengganu 5.48 pagi. Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor pula 5.46 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, di sebelah utara Semenanjung di Ipoh Perak 5.58, Johor Pulau Pinang tepat jam 6 pagi nanti, Alas Tak Kedah pula 5.59, manakala Kangan Perlis tepat jam 6 pagi. Raudah juga akan menyusul seperti biasa, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya hari ini adalah Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati, Bersihkan Jiwa. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Pada ketika ini ramai yang tengah sibuk nak buat sarapan pagi. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa? Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Siapa yang tengah buat sarapan pagi? Ada kat dalam live TikTok ni. Sarapan apa yang paling best untuk hari ini? Ada yang kata beli je bang, roti canai. Ada yang kata beli je kat depan rumah tu, ada jual nasi lemak, ada jual kuih bui. Alhamdulillah. Kita support kawan-kawan eh. Zulaika Azurin katanya lemping. Yuyu katanya goreng Cik Mek Molek. Ui, sedap. Cik Mek Molek eh. Misal katanya sandwich egg mayo with scrap. Ui, cakap masalah. Encik Daun, pulut nyoh, pulut kelapa. Lagi siapa lagi yang tengah buat sarapan pagi? Dia cerita sarapan pagi waktu-waktu begini perut pun jadi lapar tau. Jadi jangan main-main. Saya hampir 6 jam di dalam konti radio ni. Rohaya katanya nasi lemak. Widuri tengah bekerja lagi. Dia kata Bunga April katanya awal lagi tak fikir lagi tentang sarapan. Okay, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda semua ya. Dan perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

lebih menyedihkan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kenapa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah. Teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara ni. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati. Orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh. Ya Allah, memang tak sedar langsung subuh. Balik outstation Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi salat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal. Mana? Yang pertama, tarkus salati. Satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang isteri yang derhaka kepada suaminya dalam keadaan tidak bertegur selama 3 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat melaknat wanita itu pada tiap-tiap malam. Ni jangan main-main, wahai isteri, wahai kaum ibu-ibu. Walaupun salah macam mana pun, jangan sampai tak bertegur selagi mana suami tersebut tidak melakukan perkara yang dilanggar oleh batasan syarak. Kadang-kadang bergaduh sikit, normal. Kadang-kadang berkelahi sikit, normal. Tapi sampai tak bertegur, sampai tak tidur sekali, sampai tak bercakap 3 hari berturut-turut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu tidak akan diangkat amalannya walaupun sejengkal. Tapi bukanlah bermakna dia tak perlu semayang. Oh, saya gaduh lah Ustaz dengan suami saya, saya tak payah semayang lah sebab sama je amalan saya tak diangkat. Itu pemikiran orang tak sihat tu. Daripada solat awak, itulah akan membaikkan hubungan awak dengan suami awak. Daripada awak sujud kepada Allah, awak minta kepada Allah, itulah kedua-dua daripada pasangan kalian akan berlembut hati. Jangan faham lah, kalau macam tu dah tak diangkat amalan, tak payahlah semayang. Tak boleh. Dua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni dia orang yang putus silaturahim lebih daripada 3 hari. Adik-beradik tak tegur berapa lama tuan-tuan? Seminggu? Sebulan? Setahun? Ha? 12 tahun? 20 tahun? Maka baliklah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kata ulama, macam mana kita nak baikkan adik-beradik kita? Ada 3 perkara juga. Macam mana tuan-tuan? Pertama, lazimkan hadiah. Kalau kita panggil apa? Ha? Masyarakat kita bergaduh dengan abalung abangah bagi hadiah. Orang kita panggil apa? Belanja? Ha? Sponsor? Ha? Apa? Belanja? Hadiah? Nah, nombor satu. Nombor satu pertama sekali, nak sebut infak. Ha, ikutlah, bolehlah. Nah, nak belanja orang, kan? Ha, tak kisahlah nak belanja apa? Belanja makan ke? Nah, belanja anak dia nak sekolah ke? Belanja beli baju sekolah ke? Kasut bola ke? Walhal ayah dia bergaduh dengan kita. Walhal mak dia bergaduh dengan kita. Kita nak belanja anak dia. Pak Ngah nak belanja engkau lah. Sebenarnya bukan nak belanja dia sangat, tapi nak baikkan hubungan kita dengan mak ayah dia, maksudnya adik-beradik kita. Satu. Yang kedua, kata ulama' macam mana nak baikkan, nak rapatkan balik? Jamu makan. Kata ulama' dia boleh membaikkan hubungan keluarga. Kedua, dan yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan, adalah atas jalan berdoa. Doa kita kepada adik kita, doa kita kepada abang kita, adik-beradik kita, untuk baikkan hubungan. Baik, kita masuk dalam bab rohani, dalam bab batin ni tadi. Kata ulama di dalam kitab bahawasanya dia sesuatu adalah perkara yang halus. Okey? Sesuatu perkara yang tersembunyi, yang ada di dalam setiap daripada kalangan manusia. Dan itulah sebenar benar hakikat diri manusia yang bermula daripada hati yang baik. Betul? Kita belajar kan? Sifat mahmudah, sifat mazmumah.
Ini kerja nak lipat orang je, kerja nak cari salah orang. Dia ada pesen orang macam ni. Datang masjid mengintai-ngintai, mana salah ni? Oh, imam ni tak ada. Oh, Bilal tak betul. Oh, Tok Siak tak buat kerja. Oh, begian-begian. Balik rumah dia pula, cari salah bini, cari salah anak. Orang panggil mengintai-ngintai kesalahan orang. Oh, dalam kitab Minhajul Abidin kata, jangan suka mengintai mencari salah orang, kerana aib kita Allah Ta'ala tutup dunia akhirat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan hari ni kalau saya boleh tahu aib yang tuan-tuan buat, maksudnya kesalahan tuan-tuan pernah buat, malu tak? Tuan-tuan pun boleh tengok aib saya. Tapi saya dululah tengok aib tuan-tuan sebab saya ustaz. Contohlah, abang pakai je kopiah. La haula wala, rupanya kaki dangdut rupanya dulu. Macam mana tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala nak bukakan aib kita, ala ustaz pun samalah. Sebelum jadi ustaz, mat rempit sejati. Malu saya tuan-tuan. Betul? Kalau Allah Ta'ala boleh buka kesalahan dan aib kita, tapi kita pula suka pergi pejabat tengok, mana orang aku nak buka aib ni, mana aku nak cari salah dia. Tak jumpa. Makcik-makcik cleaner pun kena fitnah adik dia. Memang suka menyampai-nyampai mulut dia. Oh, dah tak ada modal dah, balik rumah pula. Masuk dalam grup komuniti pula. Oh, tak ada modal, grup komuniti pula. Grup adik-beradik pula. Ini masalah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dah? Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita belajar hari ni tuan-tuan, satu benda je, iaitu kita seronok, kita syukur orang lain dapat nikmat lebih daripada kita. Kita suka. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis sebut, dua orang malaikat khususiyah akan datang kepada kita, mendoakan kepada kita seperti mana kita bersyukur di atas nikmat orang lain dapat. Tuan-tuan tengok orang lain boleh naik gaji, tuan-tuan kata, ya seronoknya. Tuan-tuan tengok orang boleh beli kereta, ya Allah seronoknya, tahniahlah kau. Mudahnya ya Allah, aku seronoklah. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah bang, lulus baru ni beli Proton Saga. Dapatlah berapa bayar sebulan? 400 lebih. Ikat berapa tahun? 9 tahun. Seronoklah. Alhamdulillah, tak adalah saya terkejar-kejar nak balik rumah. Isteri boleh pergi ambil. Seronok! Dapat dengar member lulus beli rumah. Ya Allah, aku seronoknya. Itu orang hati yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata dia, ia jua yang diadapkan kepadanya perkataan. Hati ni, dia jadi bentuk macam mana tuan-tuan? Bermula daripada apa? Cakapan kita. Cakapan pula bergantung kepada persekitaran. Bercakap benda baik, baiklah masuk dalam hati. Ni duk bercakap orang bodoh, duk bercakap orang bangang, duk bercakap orang, sebenarnya doa tu patah balik pada kita. Saya ada akademi bola. Ditubuhkan oleh saya sendiri sebagai pengasas. Di Semenyih tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, saya ada kelab bola sepak saya sendiri, di bawah An-Nur, di bawah surau saya lah. Saya pesan pada player-player saya, jangan ada perkataan dekat akhir tu bila bercakap dengan kawan tu, dia panggil Mat Arid Li Sukun nama dia. Apa Mat Arid Li Sukun? Kau nak pergi mana? Do. Do tu. Alah, kau pergi dululah sana, setan. Kenapa nak kena sebut macam tu? Kalau di zaman kita dulu tuan-tuan, minta maaf lah, kena penampor dah dengan orang tua kita. Kau bercakap do-do-do ni apa? Bodoh ke? Kau panggil orang. Minta maaf tuan-tuan eh. Minta maaf kalau tuan-tuan rasa macam, tak. Ini reality. Sesekali tuan-tuan pergi Padang ke, lepak budak-budak sekolah menengah ke, kan? Weekend Sabtu Ahad ke, dekat Padang ke. Tuan-tuan cuba dengar. Bukan kita nak mencari salah. Tak. Sebab kitab sebut dah, hati ni tuan-tuan dihadapkan kepadanya perkataan. Ni mulut. Nah, bercakap tu ya Allah, dia ada macam tak tahulah nak cakap. Nah, kau nak pergi mana siap?

lagu dan lirik ciptaan EOI kerabat dengan keinsafan. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya ada berbaki 20 minit saja lagi. Sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus layan Nasional FM, jangan ke mana-mana, stay tune, terus kekal 24 jam ya. Sebab kami bawakan segmen-segmen yang sangat-sangat menarik. 6 pagi hingga 10 pagi pelbagai perkongsian lagi 3 suara akan bersama-sama dengan anda, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa di RTM Negeri, rakan-rakan saya dekat sana tu dah bersiap sedia, dah saya nampak dalam mangkuk ajaib, masing-masing tak sabar nak bersiaran, masing-masing tak sabar nak bersuara. Sabar ya, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda. Jangan risau, janji saya akan saya tepati. Kerana itulah perjanjian kita, saya pinjam siaran itu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, enjin kenderaan anda. Jadi pagi-pagi ni nak ke tempat kerja, jangan kelang kabut memandu. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan cari maut. Kalau nak cari maut, silakan pandulah secara berbahaya. Tapi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau betul lah kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya dan anda juga percaya bahawa kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Bukannya tak ada kemalangan, mungkin ada tapi mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang membabitkan kemalangan maut. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus teman berteman. Terima kasih sejak jam 12 malam tadi sampai lagu saat ini. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Mungkin ada di tengah-tengah malam yang sepanjang malam, dari malam tadi sampai lagi saat ini, resah di hati. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengurangkan sedikit keresahan di hati itu. Maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya waktu solat subuh adalah jam 5.55 minit pagi. Jadi bagi mereka yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya, cara kita, kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni mereka cuba menjajah, tak dapat cara fizikal, secara mentalnya dia orang cuba mempengaruhi kita. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat, kita mulakanlah hari ini dengan penuh senyuman, okay? Semangat dan juga niat yang baik. Jangan biarkan kisah semalam menahan langkah kita pada hari ini. Jadi semoga hari ini Allah SWT memberkati rezeki kita, lapangkan hati kita, kuatkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan, dan juga lindungi kita daripada kesulitan dan juga kesedihan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.
2: Nasional FM. Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Ben. Oh, Ben.
1: Ya, yeah, selamat pagi.
0: Ya. Yeah. Agak cakap telefon saya ke? Okey, Ben, 6.18 minit pagi Radio Malaysia Pahang FM. Untuk zon aktif pagi ini hari Jumaat 25 September 2026, Ben, bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, anda ditemani saya seperti biasa setiap Jumaat. Afdi dan Ben akan menemani anda hingga jam 10 pagi nanti.
1: Betul, Afni. Dan seperti biasa, susunan rancangan kita untuk pagi ini dalam zon aktif.
0: Ya.
1: Pada jam 6.30 pagi nanti kita akan ikuti tazkirah. Seterusnya tajuk utama akhbar pada jam 6.45 pagi. Seterusnya pada 7 pagi, utama 7 pagi, 7.30 pagi terapi jiwa, 7.45 pagi khabar Pahang, 8 pagi doa harian serta jentik hati, 8.15 pagi ramalan cuaca untuk negeri Pahang, 8.30 pagi portal pilihan, 9 pagi utama 9 pagi, dan yang terakhir adalah apa cerita netizen.
0: Okey lah. Dan waktu subuh pada hari ini telah masuk pada jam 5.49 ya. Itu imsak ya, Ben. 5.49 minit pagi tadi. Dan kepada anda mungkin pada waktu ini tengah busy ya, tengah sibuk untuk buat persiapan, maklumlah di pagi-pagi Jumaat ni kan, di hujung-hujung orang kata hari persekolahan. Bukan cuti sekolah, Ben, sebab esok cuti weekend. Okey, Ben, nanti apa cerita netizen, kami akan bersama dengan tetamu ya.
1: Yeah.
0: Kita akan bawakan kepada anda, ada tetamu di Konti lah. Jadi apa kata kita terus dengarkan lagu di Radio Malaysia Pang FM, Satu Pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan. Zon Aktif. Radio

0: Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Viren. Kakak ni nak salin pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

0: Itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Jom kita istiqamah buat baik, walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Tangisan itu dari sebatang taman.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
4: Thank you
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Malaysia Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita telah mendengar beberapa keterangan tentang Rasulullah secara ringkas tentang budi bicara Rasulullah, dan hari ini saya nak menerangkan ialah ketika Rasulullah berbicara, akhlak Rasulullah, sikap Rasulullah semasa dia bercakap, ya. Rasulullah apabila dia bercakap, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushah wa kana la yadhhaku illa tabassuman, fa kuntu idza nazartu ilaihi qultu akhalul ainain wa laisa bi akhal. Maksudnya, para pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata ataupun berbicara ataupun bercakap seperti cara kalian berbicara yang sangat cepat. Beliau selalu berbicara dengan yang jelas dan terperinci sehingga orang-orang yang duduk bersama beliau dapat menghafalnya. Jadi Rasulullah bercakap dengan sesiapa pun, dia tidak bercakap terlalu laju. Dia bercakap slow and steady supaya orang di depannya boleh memahami apa yang beliau ungkapkan, ya. Itu salah satu sunnah Rasulullah. Kalau kita bercakap dengan sesiapa pun, kita bercakap dengan suara yang rendah, kita bercakap dengan suara yang sopan, kita tak bercakap secara menengking, kita bercakap perlahan-lahan. Lebih lagi kalau kita bercakap dengan anak kita ataupun kita bercakap dengan pelajar-pelajar kita, kita bercakap dengan nada yang indah, nada yang penuh kasih sayang, dan bercakap slow and steady supaya orang yang depan kita tu memahami dan orang yang mendengar percakapan kita tu merasa dihargai. Karena Rasulullah yu'idul kalimah thalathan litu'qala an. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan beliau sebanyak 3 kali agar biasa difahami oleh pendengarnya. Jadi kalau Rasulullah dia mengajar sesuatu, kalau dia bercakap sesuatu, Rasulullah akan mengulangi 3 kali. Bukan bermakna bila kita dengar orang tu bercakap, tadi kan dah cakap dah, takkan nak cakap benda yang sama. Jangan cakap macam tu, sebab kita pengulangan kata-kata kita tu bukan menunjukkan kita nyanyuk ke apa ke, tetapi itu adalah salah satu sunnah Rasulullah. Bila bercakap, dia akan mengulangi 3 kali. Dan saya ingin mengulangi satu hadis tentang selawat Rasulullah yang mana apabila kita membaca selawat ni, insya-Allah kita akan berada selamat di dalam kubur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
7: Jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang...
8: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
9: Don't be shy, shy, shy. La la la la la la la la la la.
6: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
10: Zon Aktif.
4: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89%

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti ke

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Dato' Sri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTF. Kembalikan ke Sepuri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabatan. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Dato' Sri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Televisyen Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farish Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV

0: positif dan kekal bermotivasi. Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, pada pagi ini, apakah isu yang kita nak bincang adalah berkaitan dengan komunikasi yang berkesan. Jadi, pada pagi ini, apa yang saya nak utarakan adalah apabila kita berkomunikasi ataupun berbual dengan rakan, maka kita berikanlah tumpuan sepenuhnya kepada apa yang ingin diperkatakan oleh rakan kita. Sebagai contohnya, jadi apa yang saya maksudkan dengan memberi tumpuan sepenuhnya adalah kita melihat kepada mata beliau, ataupun dalam erti kata lain, eye contact, hubungan mata. Janganlah semasa berbual tersebut kita memandang ke arah lain, contohnya bermain dengan telefon, melihat telefon, ataupun melihat kepada jam kita, ataupun melihat di tempat lain. Itu sedikit sebanyak memberikan impak yang tidak bagus terhadap proses komunikasi tersebut. Jadi elakkanlah daripada membuat perkara-perkara berikut. Yang keduanya adalah semasa rakan kita bercerita, kita berikanlah respon yang positif, ataupun memberikan bahasa badan ataupun body language yang positif. Bagaimana? Contohnya, apabila beliau bercerita, kita memandang tepat pada mata mereka. Yang keduanya, kita menganggukkan kepala, menunjukkan kita faham dan memberikan tumpuan penuh kepada apa yang mereka perkatakan. Dan kemudian, kita juga memberikan respon jika perlu, seperti saya setuju ataupun saya faham dan sebagainya. Jadi, ini sedikit sebanyak menunjukkan bahawa kita memberikan tumpuan penuh terhadap apa yang diperkatakan oleh beliau. Ini akan menyebabkan proses komunikasi ataupun perbualan itu akan menjadi sesuatu yang positif, dan beliau merasakan bahawa kita menghargai dan kita memberi tumpuan di atas apa yang beliau perkatakan. Jadi sehingga itu, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
2: Menarik di Very Okay. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
3: All building towards the greatest tournament in history.
2: Semestinya hanya di TV OK.
0: Teruskan bersama dalam zon aktif sehingga jam 10 pagi.
4: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.